I. Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan, NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Di sini ya,
2: sebentar Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, DPR kan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Yang terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
8: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut. Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
8: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pasal undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk tidak tepat.
8: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
4: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi FM 88,5 MHz ya. Opini Publik kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Mendengar topik yang akan diangkat di Opini Publik kali ini, yang mana Bos BGN luruskan masalah guru wajib cicipi menu MBG. Bagaimana komentar Anda di line telepon kami di 08 11 670 78850. Ya, Bos BGN luruskan masalah guru wajib cicipi menu MBG. Jadi pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meluruskan masalah mengenai aturan guru yang diwajibkan ikut mencicipi hidangan atau menu program makan bergizi gratis MBG. Ia menjelaskan pihak yang bertugas mencicipi makanan tersebut tidak hanya guru, tetapi juga kepala dapur MBG, kemudian pengawas gizi, hingga penanggung jawab satuan pendidikan atau PIC MBG yang ada di sekolah. Sudaryono mengungkap prosedur pencicipan sudah dimulai sejak makanan matang di dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG, yang mana hidangan tersebut akan dicicipi terlebih dahulu oleh kepala SPPG, pengawas gizi, hingga asisten lapangan. Lalu setibanya di sekolah, makanan kembali dicicipi oleh PIC sekolah yang juga mendapatkan insentif resmi dari pihak BGN. Nah, ia menjelaskan para guru juga ikut mendapatkan MBG agar bisa memberikan edukasi kepada siswa seperti mencuci tangan, kemudian berdoa, dan mengantri. Jadi melalui kebiasaan ini, Sudaryono berharap ada penanaman nilai pendidikan karakter pada siswa. Selain itu, Sudaryono berharap guru juga ikut menjelaskan manfaat dari protein dan karbohidrat serta alasan pentingnya mengkonsumsi sayuran. Kalau ada sayuran ya. Jadi di sini guru bertindak sebagai pelapis pengawasan terakhir sebelum makanan dikonsumsi oleh para siswa. Meskipun hidangan tersebut sebenarnya sudah melewati tahapan uji organoleptik saat berada di SPPG. Uji organoleptik merupakan prosedur pengujian kualitas yang mencakup penilaian tekstur, rasa, dan warna makanan. Ya, silakan untuk Anda semua, bagaimana komentar Anda di kebersamaan kita untuk Opini Publik hari ini, yang mana sempat beredar katanya guru harus mencicipi menu MBG ya sebelum diserahkan kepada murid yang akan mengkonsumsinya. Jadi Bos BGN luruskan masalah guru wajib cicipi menu MBG tersebut. Dinantikan untuk Anda semua. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
1: Guru MBG. Bagus tuh Mbak Nana kan. Apa? Kalau harus yang masak, mengisi harus masak gitu kan. Dan guru itu kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau guru mau makan berarti kan anak-anak itu mau pula makan itu kan. Gurunya itu ini apa rasa gitu kan, enak di guru, enak aja anak gitu kan.
0: Iya.
1: Enak, kita makan, gue enak kan semangat anak mau makan. Kalau awak ada makan, anak ada mau juga makan itu.
0: Iya, iya.
1: Caro itu kan, kadang telok itu, main kuku sebagai telok di mana kan. Tapi sering makan kan, sedikit laut. Nah, kayak kan, kalau telur itu, kan digoreng main kukus, main rebus itu kan lah cetakan itu kan.
0: Iya.
1: Tuh. Dapat telur tu baik telur bulat main rebus itu kan. Bawa balik. Kita telur di rebus kalau cepat basi lah mana kan. Telur tu kalau aku saya masalah tu begitu telur tu lah kalau senang kan. Tapi telur tu main kukus apa main kok apa main rebus tu main di kukus itu ada pecahan tu apa dia tu kan. Ada cetakan tu bulat kayak bulu itu kan.
0: Iya.
1: Kalau saya ngusul ya, telur itu jangan apa direbus supaya bulat-bulat biar ngosik sendiri gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini tak ada basi gitu, telur itu. Kembang cepat basi telur itu malah nari rebus itu kan.
0: Iya.
1: Jadi, kalau rebus bulat-bulat, dia mau ada dewek rumah dan makan ngosik dewek itu kan.
0: Oke.
1: Saya setuju itu malah kan.
0: Setuju ya.
1: Kan yang masakan titip. Guru makan juga. Kalau budak mau makan, anak-anak itu tidak makan itu kan.
0: Oke, baik-baik. Siap.
1: Nana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ujang yang ingin ikutan kembali di layanan telepon kami untuk opini publik edisi pagi hari ini.

0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Gimana cuaca di Jambi?
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya masih ada kabut asapnya ini.
1: Oh, aku berlawan terus dengan Padang sekarang ya.
0: Iya,
1: Padang cerah ya. Kayak suara Nana ini.
0: Oh, Masya Allah.
1: Cerah, ceria. Awannya biru.
0: Waduh, di sini nggak kelihatan lagi awannya, udah putih semua.
1: Ngomong-ngomong, numpang tanya Suci kemana? Aku udah hilang lama nggak nongol.
0: Ada kok, kemarin siaran jam 10.
1: Oh, siaran. Tapi di acara opini kok jarang akhir-akhir nih.
0: Ada kemarin, isi kan sudah hari apa kemarin? Selasa ya.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Ini topiknya apa ini baru termonitor ketua?
0: Iya, komentarnya untuk topik bahasan kita hari ini, Bos BGN luruskan masalah guru wajib cicipi menu MBG.
1: Bagaimana? Guru wajib?
0: Mencicipi menu MBG sebelum diserahkan dulu kepada murid-murid yang dikonsumsinya nanti.
1: Oh iya, bagus juga. Soalnya kalau kena racun, gurunya kena racun dulu kan?
0: Iya.
1: Nah ya, kalau itu bagus juga. Tapi sebaiknya orang yang bikin yang disuruh cicipin. Nah, jadi dia tanggung jawab. Dia racun kena sendiri dia kan?
0: Iya.
1: Nah, jangan guru yang kena. Tapi kalau saran saya satu aja. MBG dihapuskan, kasih yang ringan aja. Dia selesai. Berapa jatah MBG, umpama 10 ribu atau 20 ribu atau 50, dikasih ke orang tuanya. Orang tuanya kan tahu saudara anak.
0: Iya.
1: Nggak ada keracunan, nggak ada korupsi, nggak ada anggota DPR yang ngurus-ngurus MBG kan.
0: Iya.
1: Anggota DPR gajinya udah puluhan juta, masih ngurus MBG. Nggak kenyang-kenyang itu orang.
0: Iya, oke.
1: Gitu aja saran Nana. Bahat selalu Nana, salam buat Suci, salam. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Iya, selamat pagi. Gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya makin berkabut ini.
0: Makin berkabut, sama lah kalau begitu.
1: Sama lah di kota Jambi ya.
0: Iya, silakan. Gimana nih komentarnya pagi ini?
1: Kalau saran seperti itu memang bagus itu Mbak Nana.
0: Iya.
1: Burungnya harus dididik, lalu kemudian yang enggak. Nah, kalau perlu tadi katanya yang suka masak itu yang dididik. Jadi kalau kena racun kena semua ini.
0: Iya, iya.
1: Nah itu. Mm-mm. Memang kalau saran saya daripada ke takut racun itu, daya bagusnya itu dikasih, saya lihat lah berapa seharinya ke orang tuanya, dia baru kasih anak itu aja.
0: Iya.
1: Misalnya 10 atau 15 ribu ya. Kita kalau itu MBG tadi gitulah, kadang-kadang masakannya yang kalau sudah pasti masakannya itu kan malam kan. Nah itu takut keracunan itu mah. Lebih baiknya kita seperti itulah.
0: Iya.
1: Dikasih jasa sehari berapa gitu kan, orang tuanya baru kembalinya itu yang lebih bagus sih, bagus.
0: Okay.
1: Nah, daripada kita keracunan ya.
0: Iya.
1: Itu saja Mbak Nana, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya sudah ikutan di line telepon kami untuk edisi hari ini. Oh, ternyata udah masuk ya. Silakan, masih di line telepon kami. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
2: Masih diselimuti dengan asap.
0: Waduh, masih diselimuti dengan asap. Sama kalau begitu. Baik, Pak E, silakan. Gimana komentarnya pagi ini?
2: MBG sudah berjalan 1 tahun. Apakah tingkat keberhasilannya sudah nampak, Mbak? Untuk mengetahui keberhasilan MBG itu harus indikatornya ditengok dari anak-anak ada stunting, Mbak. Kalau memang ada penurunan stunting signifikan, berarti MBG berhasil. Belum ada ini penurunan stunting ya, lebih baik biaya MBG dikasihkan posyandu atau ke orang jalur biar tahu menu-menunya yang bergizi. Tuh ini MBG sampai bertahun-tahun tapi nggak ada indikatornya.
0: Iya.
2: Ketahui keberhasilannya gimana gitu loh Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Itu 116 kali harus ada pemeriksaan.
0: Evaluasi. Hasil ya.
2: Ada penurunan stunting enggak gitu.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluasi begitu ya Pak Sutrisno ya, dari MBG-MBG yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Selamat pagi dari sononya. Dari Put-Put ya,
3: pagi juga, sononya habis.
0: Iya, gimana cuaca di sana nih?
3: Cuaca matahari belum keluar Mbak.
0: Matahari belum keluar. Iya, di sini juga kemarin agak mendingan ya. Sekarang udah apa ya, kaca kita juga jadi kabur ini.
3: Iya.
0: Baiklah, tetap hati-hati juga ya untuk yang ada di perjalanan nih ya, pakai masker, terutama yang pakai kendaraan roda 2, naik sepeda juga, jalan kaki.
3: Iya betul.
0: Oke, silakan gimana komentarnya?
3: Oh, kalau MBG Bu Guru suruh bercuci.
0: Iya.
3: Bercuci itu kalau tiap hari lumayan juga kan? Dikasih jaga juga ini gurunya. Gurunya 10. Tetap jadi banyak juga tanggung pemerintah kan. Iya, 10 dikalikan sistem satu lapor satu Indonesia lumayan juga kan. Kalau untuk mencicipi tadi itu kan di situ sudah ada BGN. Bagian ya apa pengontrol giginya kan. Apa dia harus dikasih lagi jatah. Guru banyak kacau kalau begitu. MBG itu ya menurut aku untuk berpikir biar dia tuh namanya biar pintar. Sedangkan yang dulu nggak dapat MBG juga udah pintar pada korupsi kok. Gitu aja Pak. Itu yang bagi MBG. Kalau itu tadi dikit, kalau satu guru, kecuali satu wadah dibagi 6 guru, 7 guru, nggak ada masalah Mbak. Lagi dari pemerintah kan.
0: Iya.
3: Udah itu benar-benar.
0: Okay.
3: Iya, makasih hatimu. Assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dinantikan untuk Anda yang lainnya ya. Pagi Bang Rut. Bang Rut. Lah. Ah, Bang Rudi.
4: Halo.
0: Halo. Iya, halo, Bang Rut.
4: Iya.
0: Iya, silakan.
4: Ya, ini tentang pencicipan MBG ya gurunya, ini ya, sangat bagus sekali ya. Iya, tapi kan nggak semua guru lah dibagi, namanya nyicip itu kebanyakan.
0: Iya,
4: nggak
0: kan
4: semua.
0: Nyicip cuma dikit, nyicip.
4: Iya, cuma nyicip sedikit aja, Bang Apa, Bang Putra, bukan semua guru kita dibagi.
0: Iya.
4: Kalau dibagi nanti ada beban lagi dari ya, MBG nanti.
0: Itu.
4: Banyak lagi pengeluaran
0: iya,
4: nanti.
0: Iya, betul.
4: Kok satu guru aja atau dua guru aja. Ini saya rasa bagus sekali ya Mbak El.
0: Yeah.
4: Jadi kita kan ada evaluasi dari badan apanya itu, berarti itu sebelum sampai ke muridnya dia bagus sudah disortir juga, nanti kan bisa keracunan yang dulu itu keracunan yang itu dulu waktu. Tapi mudah-mudahan ini juga kalau dapat juga MBG ini kan dievaluasi secara besar-besaran lah Mbak ya, apa ada dampak negatif atau positifnya, apa banyak negatifnya itu. Oke, kalau dapat itu ya itulah, tapi MBG ini kalau rasa kalau untuk tadi Pak D katanya untuk apa tadi? Untuk kekurangan gizi itu mungkin kalau enak SD atau apa itu enggak lagi lah ya, karena dia enggak belita lagi ya Mbak ya. Gitu kan, kalau itu kekurangan gizi mungkin kalau kita untuk makan telur, makan ayam itu saya rasa anak-anak sekarang sudah ada lah orang tuanya kan. Ya kalau dapat itu juga MBG itu ya dievaluasi kembali lah, karena banyak di situ, kadang korupsinya di situ juga ada, apanya keracunan juga ada gitu kan, jadi saya takut juga makan MBG lagi.
0: Oke,
4: kalau untuk mencicip
0: sabar terus,
4: sama ini gurunya nggak cicip berarti ya?
0: Iya, cicip aja, jangan banyak-banyak.
4: Cuman lihat aja muridnya keracunan, ya lihat aja karena dia nggak ada nyicip ya. Oke, itu aja. Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik ya, masih Anda nantikan di topik yang sama. Selamat pagi.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada?
1: Ada dong, masih.
0: Iya, masih dong ada.
1: Masih. Sehat, Mbak Nana ya?
0: Sehat, Alhamdulillah pagi ini, walaupun di luar sana agak-agak gimana gitu.
1: Berasap ya?
0: Iya, berasap, dia habis ngebakar apa gitu.
1: Iya, yang penting giginya tidak berasap apa Mbak Nana.
0: Iya, gigi nggak berasap, cuman
1: giginya sehat kan?
0: Giginya nggak berasap, gigi nggak berasap, cuman hawanya aja berasap. Ngeri banget ya kan? Astagfirullahaladzim, pagi-pagi nggak sikat gigi, terus ngomong sama orang, habis makan jengkol katanya.
1: Aduh, itu mabuk tuh, aduh, Bang Rudy itu.
0: Bukannya mabuk lagi ya kan, langsung kelepek-kelepek, Astagfirullah pagi ini benar-benar ya, kayak
1: bercanda.
0: Iya, silakan Bang Jul, gimana nih komentarnya pagi?
1: Ya untuk cicit-cicit ya benar, kalau cicit-cicitnya satu sendok cukup lah Mbak ya.
0: Cukup.
1: Tapi ini bagus loh untuk.
0: Iya.
1: Jangan satu piring Mbak, itu makan namanya Mbak.
0: Iya benar.
1: Iya. Tapi kan saya dengar tadi Mbak Nana bilang itu kan guru-guru juga kan istilahnya mengedukasi ikut makan juga kan?
0: Iya, ikut. Sama mencicipi misalnya itu. Dari ikan proteinnya apa aja gitu, dari sayur-sayuran.
1: Sambil ya mengedukasi sayuran dan manfaatnya begini-begini kan itu bagus Mbak itu.
0: Iya,
1: Jadi anak-anak kan tahu juga kan?
0: Iya.
1: Mungkin kalau dari anak-anak SD yang pertama tuh kan?
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk mungkin kalau MBG ini kan banyak ya, Mbak Nana, ribuan ya, itu kan sampai ribuan.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin bisa diajak kerja sama-sama masyarakat, Mbak.
0: Mm.
1: Misalnya gini, Mbak. Mm-hmm. Misalnya MBG itu buat membuat produksinya tuh misalnya 2.000 bungkus gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Misalnya ini bisa dibagi dua sama masyarakat. 1.000 untuk masyarakat, buat kelompok masyarakat ABCD gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Biar fresh gitu Mbak, biar fresh, masyarakat itu kan masaknya tuh tidak malam, mungkin pagi, jadi tetap fresh makanannya itu kan.
0: Oh gitu.
1: Atau bisa sama ya, kantin-kantin sekolah juga kan, bisa diajak juga dikerja sama gitu, jadi pagi-pagi lah, pagi-pagi rezeki gitu kan. Jadi biasanya kalau produksi banyak itu kan masaknya benar tadi kata Bang Ramla tuh malam, tengah malam masaknya kan. Jadi apa namanya tuh, kadang ada yang basi, kadang kurang enak gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau diajak sama-sama kerja sama-sama masyarakat, mungkin masaknya pagi kan sedikit-sedikit itu bisa kelompok A 100 bungkus, ABCD gitu kan sampai 10 kelompok kan 1.000 bungkus gitu. Bisa jadi lebih fresh gitu masakannya.
0: Okay.
1: Ya mudah-mudahan MBG terus tetap berjalan dengan baik dan terus membaik terus lah Mbak ya.
0: Iya,
1: Ya, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Ya, makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Anda semua pendengar nanti di Formasi 8, insya Allah kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa di dunia olahraga ya. Untuk Anda, terima kasih yang sudah ikutan di opini publik untuk beropini terkait topik bahasan kita di pagi hari ini. Nana juga harus undur diri sementara waktu, tapi saya akan kembali hadir nanti di sesi berikutnya. Salam bahagia untuk Anda, jangan lupa bersyukur hari ini dan menikmati apa yang sudah Allah berikan untuk kita hari ini ya. Jangan lupa untuk Anda semua tetap bersama Pro Soto Radio Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Masih di FM 88,5 MHz, pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Reno Isaputra. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mendengar dengan saya Ranul Putra di Dialog Jambi Menyapa. Di edisi Jumat 28 Agustus 2026, kita kembali lagi akan membahas bagaimana perkembangan dunia olahraga di Jambi. Dan kali ini kita akan coba membahas bagaimana Persatuan Wartawan Indonesia Jambi menggelar Pekan Olahraga Wartawan. Hal ini dibutuhkan untuk menyongsong Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan diselenggarakan di Lampung pada 2027 mendatang. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu istimewa saya ini. Yang pertama saya harus manggilnya apa ini? Senior saya, orang tua saya, dan pokoknya pengalaman hidup saya ini bermula dari beliau nih. Ada Bung Mirza Isa, SPT, Ketua SIWO PWI Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Bung Mirza.
3: Selamat pagi. Ya. Oke, Bung Retol.
2: Salam olahraga.
3: Jaya.
2: Baik, ini saya sudah lama enggak ngobrol sama beliau. Nanti kita akan coba ngobrol banyak nih dengan Bung Mirza. Kemudian ada Ketua Panitia dari Porwada PWI Jambi, ada Bung Dr. Andes Kairil Amri, MPD. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Bang?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Salam olahraga.
2: Jaya.
4: Jaya.
2: Baik. Ini saya kedatangan senior-senior ini dari PWI ini. Dan kita akan coba membahas sedikit bagaimana wartawan Jambi akan mengikuti Perwanas pada 2027 mendatang di Lampung. Dan mungkin saya ke Bung Mirza dulu. Bung Mirza, kalau melihat program SIWO PWI ini, mungkin selain Perwanas, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh SIWO sampai sejauh ini, Bung Mirza?
3: Oke, memang SIWO ini merupakan seksi wartawan olahraga. Jadi wartawan olahraga itu salah satunya seksi yang ada di pengurus PWI ini, wartawan olahraga. Nah, menanyakan tentang masalah apa aja program yang dilaksanakan, selain dari Porwada, kita juga pernah melakukan rakerda. Rakerda SIWO provinsi Jambi yang diikuti oleh ketua-ketua SIWO PWI yang ada waktu itu selain dari Bungo dengan Tebo. Itu berbagai program untuk SIWO ke depan. Kita membicarakan apa yang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, salah satunya ialah Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwada ini gitu.
2: Baik, ini pendengar mungkin bagi kalian yang belum tahu bahwa SIWO PWI ini juga memiliki hak suara satu suara di KONI Provinsi Jambi, karena bukan hanya cabur, SIWO PWI juga termasuk dalam salah satu
3: anggota di KONI Provinsi Jambi, tapi bidang fungsional. Jadi kan di KONI itu ada anggota fungsional dan persasi. Kita SIWO, mungkin kalau saya bicara garis besarnya, kenapa bisa SIWO di masuk di KONI ini, SIWO ini ada andil dalam membentuk KONI, Komite Olahraga Nasional waktu Kores di Solo waktu kemerdekaan dulu. Nah, itulah makanya kita SIWO masuk di KONI.
2: Ini menarik nih, karena bukan hanya cabang olahraga, Persatuan Wartawan lewat SIWO sendiri ini bisa masuk di dalam struktur kepengurusan KONI sendiri. Baik. Nah, kita masuk ke sisi Porwada di Jambi. Ini saya ke Bung Amri. Bung Amri, kalau pendengar pengen tahu juga, ini apa aja cabang olahraga yang dipertandingkan di Porwada ini? Ini mungkin teman-teman di rumah dan wartawan ini pengen tahu juga nih, bagaimana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada saat ini Ketua Panitia Porwada,
2: ya, ya.
4: SIWO PWI Provinsi Jambi mengadakan kegiatan antara lain 3 cabang olahraga.
2: Ya, ya, ya.
4: Itu akan dipersiapkan untuk Perwanas nanti. Jadi pekan olahraga wartawan daerah, ya kan? Yang pertama dipertandingkan tuh domino.
2: Domino ya. Ini udah masuk dalam salah satu cabor ya.
4: Cabor.
2: Ya.
4: Yang kedua catur. Yang ketiga tenis meja.
2: Ya, ya.
4: Pesertanya itu 11 SIWO kabupaten dan kota se-provinsi Jambi.
2: Oke,
4: antusias baik. Sekali. Sampai-sampai malam tadi sampai jam berapa ya? Gak mau dilarang itu, ya kan? Minta main terus.
3: Cabang domino.
4: Cabang domino khusus, ya kan?
3: Memang domino ya. Lagi booming.
2: Yeah, yeah. Ya.
4: Mau minta izin sudah jam 10 kan dibatasi. Yeah.
2: Yeah.
4: Apalagi ketua PWI kita, Bang Ridwan Agus Depati. Itu mania sekali main domino.
2: Yeah.
4: Jadi kalau berapa kali kita minta izin-izin, ah tunggu gitu. Ah begitu antusiasnya kan, yeah. Mendampingi. Dan beliau juga ikut jadi peserta,
2: yeah, yeah,
4: bertanding.
2: Yeah. Nah dari 3 cabang olahraga ini, berapa total peserta yang sudah terdata, Bung Amri?
4: Yang domino itu sudah 80 peserta.
2: Yeah.
4: Ada berpasangan dan ada perorangan.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Jadi yang berpasangan itu boleh langsung main perorangan. Yang perorangan juga disilakan mencari pasangannya
2: ya.
4: Gitu.
2: Ya, ya.
4: Nah. Jadi ya antusias itulah untuk istilah kita itu menjaring, ya. Menseleksi
2: ya.
4: Untuk atlet-atlet Porwanas nantinya ya. Di Lampung.
2: Yang bakal terbang ke Lampung.
4: Yang ya. Bakal, ya kan? Jadi juara 1, 2, 3, 4. Nah itu nanti akan di istilah kita itu didrill lagi.
2: Ya,
4: ya, ya. Ya bahasa kerennya tuh didiklat.
2: Ya.
4: Diklat wartawan, ya kan?
3: TC.
4: TC.
2: TC
4: ya. Ya tetap. Ya. Program itu tetap ada.
2: Ya, ya.
4: Tapi mungkin ya... tidak seperti atlet-atlet profesional ya, betul lah, ya, ya kan? Ya. Paling mendekati. Terima baik, kasih.
2: Baik, baik. Nih, saya dari 3 cabor nih ada cabor catur.
4: Catur.
2: Wah, ini menarik. Nih, ya. Ini ranahnya Bung Mirja nih dari dulu yang saya tahu nih.
4: Pemain catur.
2: Iya, setiap perwana ya. Sih catur nggak pernah lepas dari Bung Mirja. Ya. Nih, bagaimana, Bung Mirja? Kalau melihat apa ya 3 cabang olahraga yang ditampilkan di Porwada kali ini.
4: Yeah.
2: Ini dari SIWO sendiri ini kan punya barometer untuk okay. Bagaimana seleksi yang bakal terbang yeah. Ke Porwanas.
3: Oke, okay. Baik, terima kasih. Ucapan salam olahraga lagi ya.
2: Salam.
3: Biar semangat kita pagi hari ini. Baik. Memang beberapa tahun setiap Porwanas saya hadir di sana.
2: Yeah, yeah.
3: Jadi kan saya melihat langsung nih.
2: Yeah.
3: Nah, kekuatan-kekuatan atlet,
2: yeah.
3: Kekuatan-kekuatan cabang olahraga. Nah, Jambi kebetulan kalau catur yeah. Ini ya termasuk yang bisa diandalkan.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi makanya kita pilihlah yeah. Salah satu cabang. Sebenarnya banyak nih. Yeah, kalau yeah. Menurut acuan dari Perwanas
2: yeah.
3: Itu banyak itu cabang yeah. Olahraganya. Nah, untuk Jambi mana yang kita berpeluang ya?
2: Yeah, yeah.
3: Jadi catur kita salah satu kita masukin. Kena banyak di Segan ini juga Jambi ini.
2: Yeah.
3: Nah, pernah kita dapat medali emas cabang catur itu di era Samsul Watir ketua PWI-nya itu
2: yeah, yeah.
3: Yang punya Jambi yeah. Independen itu.
2: Yeah, yeah,
3: nah yeah. Makanya sampai sekarang kita tahu sendiri kan catur ini orang-orang kita Sumatera Utara yang mendominasi itu. Nah, jadi nah ini catur ini kayaknya harus kita adakan juga yeah. Ini. Nah, memang catur dari cabang itu ini unggulan lah katakanlah yeah. Kita makanya catur ya kita mainkan gitu yeah. Loh cabang yeah. Catur begitu.
2: Baik. Dari yeah. Puluhan cabang olahraga yang bakal
3: di Porwanas,
2: ya, di Porwanas
3: yeah. Yeah.
2: Berarti Porwada sendiri menampilkan 3 cabor.
3: 3 cabor.
2: Nah, saya pengen tahu juga nanti dengar bagaimana Porwada menyeleksi wartawan yang bakal terjun ke Porwanas.
3: Iya. Yeah.
2: Berapa orang yang bakal nanti
3: ya.
2: Berangkat kemudian apa kendala sejauh ini
3: ya.
2: Dan kita akan kembali lagi okay. Bung Mirja dan Bung Amri setelah
4: siap.
2: Jeda lagu yang berikut ini.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka.

0: juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jaminet, di channel live YouTube di RRI Jaminet. Dan saya langsung lagi.
1: Iya.
0: Kita akan ngobrol lagi ke Bung Mirza dan iya. Bung Amri. Saya ke Bung Mirza dulu. Mm. Bung Mirza, kalau melihat situasi saat ini, ada puluhan cabang olahraga yang bakal berlangsung di Perwanas. Mungkin ada 14 cabang olahraga.
1: Iya.
0: Dan Jambi sendiri nanti mengambil 3 cabang olahraga. Ini kenapa hanya mengambil 3 cabang olahraga, kemudian barometer nanti berapa orang atlet yang bakal terbang ke Perwanas?
1: Oke, pertanyaan itu bukannya Jambi ngambil 3 cabang olahraga.
0: Ya, ya, ya.
1: Kita pelaksanaan Perwanda ini baru 3 cabang.
0: Oh, baru 3 cabang.
1: Baru 3 okay. cabang yang bisa. Ini tergantung kemampuan kita, ya kan?
0: Ini saya bakal sampai ke sini nanti.
1: Baru kemampuan kita, ya kan? Ya, ya, karena ya. Kemampuan kita ini harus dibarengi dari dengan finansial kita gitu kan banyak anunya apa biayanya jadi tiga itu bukannya kita nanti ke Perwanas mengirimkan 3 cabang olahraga kita untuk mengirimkan itu kita nanti rapat juga dengan PWI mana cabang-cabang yang memang ada prioritas cabang-cabang yang memang betul-betul bisa menghasilkan medali itu yang kita berangkatkan nanti gitu loh. Nah, jadi bukannya kita mengikuti di Perwanas 3 sedikit sekali tuh. Apalagi Lampung dekat ya kan. Bisa kita banyak nanti. Nah, tergantung nanti rapat. Nah, siapa-siapa yang akan kita kirimkan di sana. Jadi bukannya 3 cabang yang kita kirim bukan. Ini masih nanti ada atletik di situ, atletik dan biliar juga selain di cabang olahraga ada juga karya jurnalistik. Ini saya optimis ini akan kita berangkatkan melalui ketua PWI nanti. Nah, karena di cabang-cabang tiga tadi ini cabang-cabang yang memang kita mempunyai katakanlah harapan di sana. Makanya udah ini kita
0: kita langsungkan terlebih dulu ya.
1: Iya, gitu.
0: Nah, ini langsung saja nih mungkin sudah dijawab sedikit dari Bung Mirza. Ini kendalanya apa sejauh ini untuk penyelenggaraan Perwanda sendiri Bung Mirza?
1: Ah, sebenarnya kalau dibilang kendala ya tidak juga sih. Karena kan pesertanya kan semua wartawan nih. Kadang wartawan nih ada yang kerjanya ya kan. Wah, nantilah ini katanya sambilan yang olahraga ini atau apalagi yang di kabupaten itu gitu mungkin jaraknya ya kan nah karena kita kan mengatur waktu mereka untuk bertugas juga gitu jadi kendala itu sebenarnya tidak ada hanya saja kemauan para wartawan ini sendiri nah mungkin itu.
0: Baik, kalau finansial sendiri masih menjadi masalah?
1: Kalau finansial begini, kita kan banyak support dari berbagai yang mengikat dan yang tidak mengikat gitu loh. Nah itulah tadi tuh. Jadi kita melihat kekuatan itu. Kalau memang banyak finansial nanti yang memberikan support, terutama pemerintah daerah. Ini memang betul-betul kita di pemerintah daerah ini yang
2: yang diharapkan.
1: Yang diharapkan. PWI dari mana kemasukan uang? Enggak, ya kan? Nah, itu makanya dapat finansial baru kita tentukan ini cabang olahraga mana yang akan kita bawa. Itu
0: mudah-mudahan nih.
1: Mudah-mudahan ini
0: stakeholder.
1: Nah, ya itu
0: Pemprov ini bisa melihat mendengar dialog kita pada pagi hari ini. Baik, saya ke Bung Amri. Bung Amri, kalau dari peserta Perwada saat ini ada tenis meja, kemudian catur dan
2: domino
0: ini paling banyak di sektor mana yang sejauh ini sudah mendaftarkan, kemudian yang paling apa ya, paling antusias lah untuk wartawan ikuti?
2: Ya jelas domino dong.
0: Domino
2: ya kan? Kalau tenis meja nggak mungkin sampai tengah malam mainnya kan. Kita kan tahu sendiri domino ini kan sudah memasyarakat. Sambil jaga kampung main domino. Kan gitu.
0: Baik.
2: Jadi sudah memasyarakat lah ya kan. Ini kabarnya hari tadi saya terima dari seksi domino Yasmin dengan Reza itu masih dibuka lagi untuk pendaftaran gitu. Masih bisa karena kita melaksanakannya sampai tanggal 31 Agustus.
0: Baik, baik. Nah, ini langsung saja mungkin Sudah singgung kayak pendaftaran dan

0: regulasinya sendiri ya, dari sisi panitia ini bagaimana yang sudah dilakukan, Bu Amri?
1: Kita baru sekitar 80% pertandingan itu dengan sistem gugur. Baik. Ada berpasangan dan ada perorangan. Itu.
0: Baik
1: tenis meja juga sistem gugur, catur juga sistem gugur.
0: Baik. Nah, venue-nya sendiri mungkin pendengar juga pengen tahu ini tempatnya, lokasi, Bung Abi.
1: Tempatnya di markas kita lah, di PWI.
0: Baik, di kantor PWI.
2: Provinsi Jambi. Kecuali tenis meja.
0: Tenis meja di?
1: Tenis meja kita di GOR ya.
2: Di GOR, samping GOR kan ada PT SMSI itu.
1: Ya. Memang memang di situ udah tempatnya.
2: Oke. Okay. Nah, kita juga menyampaikan terima kasih nih kepada PT MNC Provinsi Jambi melalui Kadispora bahwa kita diberi sarana tempat gitu loh untuk melakukan sebagai salah satu cabang olahraga sana. Jadi semuanya mereka ini gitu.
1: Baik. Dan lagi seksinya itu kan atlet kita juga, Deddy Zamora. Itu sering kali dapat medali.
0: Jadi nih, rutin nih ikut di tenis meja nih.
1: Tenaga-tenaga seksi-seksi kita, subseksi, itu sudah orang profesional, sudah ahli di bidangnya. Kita hanya memonitor kebutuhan-kebutuhan, kendala-kendala, kan gitu.
0: Baik. Ini mudah-mudahan nih dari Porwada nanti bakal ada nih peluang-peluang atlet yang bakal ikut ke Porwanas.
2: Amin. Karena tahun kemarin sebelumnya ini kita dapat medali perak dan perunggu cabang domino. Itu makanya domino ini memang salah satu yang
1: diunggulkan. di samping tenis meja kan Deddy Zamora.
0: Baik. Nih saya ke Bung Mirja. Bung Mirja kalau lihat catur nih, siapa nih potensi lawan Bung Mirja sendiri di catur nih?
1: Jelas beliau inilah.
2: Memang ya, tiap tahun tuh saya dan teman-teman yang lain ya kan, terus turun di cabang catur gitu loh. Namun, untuk peserta nanti ada kategori juga. Jadi nggak sembarangan asal wartawan, nggak juga untuk Porwanas ya. Ada KTA-nya. Pernah UKW juga. Harus itu UKW karena itu merupakan persyaratan dari Rakernas. Rapat Kerja Nasional SIWO se-Indonesia. Salah satu poinnya harus ada UKW gitu loh, uji kompetensi wartawan. Nah, jadi kita kan melihat nanti nih, sudah syarat masuk terpenuhi, baru ini siapa nih olahraganya ini, baru nanti kita kirim gitu loh. Karena persyaratannya itu.
0: Ini berarti banyak nih yang seleksi yang bakal yang dilangsungkan, tidak hanya dari Porwada, kemudian
2: bukan
0: seleksi
2: Porwada saja.
0: Seleksi
2: persyaratan administrasi.
0: Administrasi utama dari Porwanas sendiri. Mewajibkan beberapa hal yang penting. Wajib disertai oleh
2: wartawan. Dan itu rapat Rakernas. Rakernas itu harus dipatuhi.
0: Baik. Ini saya juga pengen tahu nih nanti para atlet yang bakal diterbangkan SIWO ke Lampung, apakah ada kategori umur atau bagaimana? Nah,
2: itu tadi tuh di Rakernas SIWO PWI, HPN tahun 2026 ini di Banten, salah satu dibicarakan itu. Jadi ada persyaratan baik umur. Di cabang-cabang masing-masing. Jadi ada yang umur 40 ke atas. Jadi yang 40 ke bawah nggak masuk loh. Itu syarat juga. Karena wartawan ini kan udah tua-tua. Itu banyak.
1: Umur minimal.
2: Umur minimal. Jadi ada yang umur 40 ke atas. Silakan gitu loh. Itu Rakernas semua sebenarnya. Karena kita memang bukan prestasi sebenarnya. Kita ajang silaturahmi. Cuman kita dibungkus dengan kegiatan olahraga gitu loh. Namun ada juga di sana prestasi. Jadi wartawan tuh bukannya prestasi di nulis berita, juga prestasi di olahraga gitu loh.
0: Ini salah satu apresiasi lah bagi wartawan olahraga bagaimana juga ikut olahraga ya. Baik, setelah jeda lagu berikut ini saya juga akan nanyakan nih ke Bung Mirja dan Bung Amri ini, mungkin dari panitia hingga SIWO sendiri punya target berapa medali yang bakal diraih Jambi nanti di Porwanas. Kita akan kembali lagi mendengar setelah jeda lagu yang berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambi. Dan langsung saja nih, mungkin ke Bung Mirza lagi nih.
2: Ya,
1: Bung Mirza,
2: silakan.
1: Kalau dari SIWO sendiri untuk apa ya, untuk Perwanas Lampung nanti, karena seleksi atlet yang bakal ikut Perwanas ini banyak, selain ikut Perwada, kemudian ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh wartawan. Tentunya SIWO sendiri punya target tersendiri untuk medali. Ini bagaimana pembahasan sejauh ini terkait hal itu?
2: Ya, baik. Memang setiap kegiatan kalau kita pergi itu ada tujuan dan ada target. Nah, untuk SIWO PW Jambi sebenarnya nggak muluk-muluk. Ada beberapa cabang olahraga yang menjadi target kita. Karena situ berpeluang besar, seperti atletik, ada tuh atlet kita wartawan di Muara Jambi. Kemudian catur, nih ada yang di Merangin dan di Kota Jambi sendiri. Kemudian satu lagi domino, yang domino baru masih hangat kemarin kita mendapat medali perak dan perunggu itu untuk perorangan dan beregu. Nah, tidak jauh dari itu yang kita utamakan dan itu yang kita targetkan mereka. Jadi kita tidak terlalu banyak kalau melihat dari berapa tangkai olahraga ini, belasan ini, banyak sekali. Mungkin juga kita tidak mau memenuhi itu juga. Jadi kita melihat kemampuan kita dari cabang-cabang yang berpeluang. Gitu. Tentunya tadi catur, lari. Nah, karena di situ juga ada semacam ketentuan atlet. Ada yang umur 40 tahun ke atas, ada yang 27 sampai 39 tahun, ada 27 sampai 30 tahun untuk lari 5.000, 3.000, 5.000 meter. Okay. Nah, begitu. Jadi mereka harus ketentuan ini juga. Makanya lari itu salah satu target kita.
1: Nggak mungkin ya umur 30 diadu sama 40 tahun nggak
2: tahu. Iya.
1: Baik. Bu Amri, kalau dari sisi panitia, ini selain tiga cabur ini mungkin apa ya hasil rapat ke depan nih panitia bisa nih. Nah, ini diajukin lagi nih ke SIWO nih, ada berapa cabur nih, apakah hal itu bisa terjadi, Bu Amri?
3: Baik. Kita dapat informasi dari panitia Perwanas Lampung, itu sudah di seleksinya cabang-cabang itu. Itulah makanya dikirimnya 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Perwanas. Kalau di kita baca petunjuk itu lebih dari 14. Nah, dari yang 14 itu, itulah makanya kita bentuk kepanitiaan. Jadi setelah selesai tiga cabang ini, catur, domino, tenis meja, mungkin kita akan
1: coba lagi ya.
3: Coba lagi yang lain. Nah, tentu kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa yang dibilang Ketua SIWO tadi itu kan, masa yang 40 tahun ke atas di lomba lari jalan aja sudah sempoyongan, kan? Nah, jadi kita kan ya namanya ya olahraga wartawan kan olahraga rekreasi. Sambil kita ya Pak Ketua
2: silaturahmi,
3: jalan-jalan kita bisa berolahraga kan gitu. Mungkin ya kita akan undang dulu peserta dari kabupaten dan kota, kita dengar kan hasil keputusan rapat. Nah, nanti baru kita buatkan suatu keputusan. Mungkin kayak yang mania sekarang lah, Jambi Mini Socer. Wah, kan gitu, jangan kita sampai tertinggal. Sedangkan Pak Gubernur sendiri aja yang sering mengajak main sepak bola mini soccer itu, apalagi kita diam-diam aja kan gitu. Apalagi kita nanti persiapkan sepak bola rame-rame, kalau sepak bola rame-rame kan kita bisa, ya kita buatkanlah regulasinya, peraturannya, seperti contoh, ya enggak seperti main yang benaran lah. Yang tua-tua ini enggak boleh di body charge. Nah, kalau terlalu di body charge langsung free kick. Nah, kayak gitu, free, peraturannya. jangan sliding tackle. Begitu sekali sliding tackle, yang sliding sakit, yang di tackle lebih sakit lagi. Jadi olahraganya tidak sehat.
4: Kena semua.
3: Nah itu makanya nanti kita buat regulasinya, disepakati, ya kan? Wasitnya juga kita tatar. Kita buat regulasi, kita kasihkan pegangan, pedomannya, ya. Jangan seperti yang sepak bola, walaupun mini soccer. Kalau persyaratannya kita lihat ukuran lapangan, kan 5 lawan 5. Tapi kalau lapangannya agak besar bisa 7 lawan 7. Tapi di dalam olahraga wartawan ini, ya kan kita bisa 8 lawan 8 kan.
1: Hiburan lah ya.
3: Penggantian pemain enggak dibatasi kan tuh. Yang sudah istirahat minum lagi masuk lagi, nah itu kira-kira gitu ya kan. Tapi kalau kita mengacu kepada yang regulasi yang sebenarnya ya kapok, tidak cukup dengan itu kira-kira.
1: Pokoknya intinya panitia ada sen jalan loh.
3: Jalan,
4: ya kan? Kita harus jalan.
3: Kalau sen kiri, ya. Kalau tiba di lampu merah ya stop. Ya Pak Ketua.
2: Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Saya lupa tadi itu yang target. Satu lagi itu karya tulis.
1: Karya tulis.
2: Kita karya tulis kan wartawan ada tuh.
1: Ini menarik nih di di Porwanas ada lomba untuk karya tulis.
2: Ada fotografer juga. Karya tulis. Nah, jadi juga nanti di sana peluanglah untuk yang kita bicarakan nanti karya tulis.
1: Menarik nih, sejauh ini PWI selama ini menggelontorkan untuk karya tulis di Adinegoro, kali ini di Porwanas juga ditampilkan.
2: Ini hasil rakernas semua ini, karena melihat perkembangan-perkembangan, mana yang cocok, jadi udah karya tulis. Sebenarnya karya tulis sudah lama juga, cuman kita di Jambi ini yang memang boleh katakan kalau PWI jarang gitu loh.
1: Baik, ini mudah-mudahan PWI Jambi dapat memberangkatkan semua wartawan potensi untuk ke Porwanas. Ini kan hasil terami. Ini pendengar, walaupun 14 cabang olahraga yang bakal ditampilkan di Porwanas, ini silaturahmi wartawan dari Aceh hingga ke Papua ini bakal tampil di Lampung nantinya.
2: Ribuan wartawan yang akan
1: tidak kalah dengan PON ya.
2: Iya, tidak kalah dengan PON.
3: Sudah mirip identik dengan PON.
2: Memang sebenarnya Porwanas itu dilaksanakan misalnya di mana tuan rumah PON. Misalnya satu tahun mau PON, kita dulu Porwanas untuk
1: main dulu wartawannya.
2: Karena Porwanas itu salah satu ajang untuk memberikan informasi bahwa persiapan venue-venue
1: tuan rumah,
2: rumah untuk PON itu, wartawan ada hadir di sana, dia bisa berkembang. Itu jadi setahun untuk PON, sebelumnya itu Porwanas, itu biasanya begitu.
1: Ini bagi warga Lampung nanti bisa lihat wartawan unjuk gigi di olahraga.
2: Wartawan Lampung sebagai salah satu kota yang cukup besar juga di Sumatera ini gitu kan.
1: Baik, pendengar nih, kita sudah masuk sesi terakhir dan setelah jeda iklan kita akan minta nih closing statement dari Bung Mirja dan Bung Amri ini, bagaimana nantinya Siwo dan panitia sendiri untuk menseleksi para atlet yang bakal ke Porwanas. Kita akan dengarkan satu jeda iklan yang berikut ini.
5: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas, semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741 634 82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita sudah masuk di sesi terakhir. Saya mungkin pengen dengar closing statement dari dua narasumber kita. Saya langsung ke Bung Amri dulu. Bung Amri, bagaimana mungkin harapan nanti untuk Porwada ini sendiri dan bagaimana panitia apa ya mengharapkanlah dari wartawan untuk ikut serta di Porwada. Silakan Bung Amri.
2: Baik, terima kasih. Yang jelas tiga cabang ini kita pertandingkan, ya. Kita seleksi para atlet-atlet. Mungkin ada atlet yang baru. Nah, itulah salah satunya kita mengadakan pertandingan. Dan nanti kita ya programnya ya program nasional, ya kan? Mungkin TC-nya apakah TC penuh, TC berjalan, itu kesemuanya nanti hasil rapat. Kita sampaikan sama Ketua PWI Provinsi, Bang Ridwan Agus Depati, ya kan? Nanti beliau yang memberikan arahan. Sudah itu di pihak panitia itu akan coba nanti diundang semua siwo kabupaten dan kota seprovinsi Jambi, kita tawarkan kemungkinan di Kerinci kan ada tempat rekreasinya. Kalau Kerinci mau mungkin peserta yang lain ya kan tuh. Apalagi sungai penuh kan dekatan, orang saudara kandung ya kan dekat gitu. Nah gitu. Jadi nanti ya kesemuanya itu kita buat regulasinya, peraturannya.
1: Baik.
2: Ya kan? Apalagi ada kabupaten yang siap. Nah mungkin ya kita harus persetujuan Bang Ridwan Agus Depati yang banyak mensupport. Saya salut dengan beliau, angkat tangan saya. Ya kan? Kalau ada keluhan-keluhan panitia seki ya kan itu nggak jadi beban pikiran, ya kan? Selesai oleh beliau semuanya.
1: Baik. Ini karena masih sampai April 2007, ini masih terus disongsong ya.
2: Iya. Kapan perlu yang 14 cabang olah kapan perlu? Kapan perlu ya kan? Berdasarkan kemauan sih boleh aja, tapi kan kemampuan. Nah kalau bisa 14 ini kan,
1: ikut
2: kalau
1: semua,
2: bisa, iya kita purwadakan, ya kan?
1: Baik. Ini langsung saja ke Bung Mirza, mungkin closing statement-nya. Harapan dari ini sudah disinggung sedikit 14 harus ikut.
3: Baik, yang jelas saya mengharapkan di Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini dapat menghasilkan atlet-atlet yang memang ini suatu menjaring atlet bibit yang berpotensi. Diharapkan itu mari kita sukseskan Pekan Olahraga Wartawan Daerah ini untuk menyongsong Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Tentunya Jambi tidak sia-sia nantinya di Provinsi Lampung nanti. Nah, memang banyak persiapan-persiapan yang lain dan syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Mungkin itu, mungkin kita berdoa di Perwanas nanti kita menjadi dapat menghasilkan yang terbaik lah bagi PWI Provinsi Jambi khususnya dan umumnya Provinsi Jambi para wartawan. Karena wartawan ini kan Perwanas ini merupakan wadah silaturahmi, komunikasi serta pertukaran pengalaman antar sesama insan di Indonesia ini. Mungkin itu.
1: Baik. Ini mudah-mudahan PWI Provinsi Jambi nanti juga tim yang bakal terjun ke Porwanas dapat mengharumkan lah
2: nama Jambi. Amin. Semoga menjadi juara umum.
1: Mantap.
3: Dan jangan lupa pemerintah Provinsi Jambi untuk support kita. Memang tidak lepas dari bapak kita. Kan Gubernur Jambi itu bapak kita kan. Jadi pemerintah Provinsi Jambi mudah-mudahan dia mendengar ini.
1: Baik. Terima kasih. Bung Dr. Andes Kairil Amri, MPD, Ketua Panitia Porwada Provinsi Jambi sudah hadir di studio saya. Kemudian senior saya Bung Mirza Isa, SPT, Ketua Siwo Provinsi Jambi.
3: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan semua harapan dapat tertuang lah di Porwada untuk Porwanas.
3: Amin. Salam olahraga.
1: Baik. Pendengar, itu tadi obrolan kita dengan kedua narasumber kita dan bagaimana nantinya Pekan Olahraga Wartawan Daerah dapat menyongsong Porwanas di Lampung. Saya Ranul Putra undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Pro 1.

0: teto.
1: Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi, FM 88,5 MHz, terima kasih untuk Anda semua. Dan kali ini kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Rondati, ada Benedi Fajar. Benedi.
2: Pagi pendengar RRI Jambi, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, serta berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, serta masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dan kemampuan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya dalam kategori tenang hingga rendah atau 0,1 hingga 1,25. Informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 7 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 85 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 13 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 7 titik panas, Kabupaten Sarolangun 17 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 23 titik panas, dan Kabupaten Tebu 14 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Pro 1.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, DFM 88,5 MHz. Untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini, bagaimana kabarnya hari ini di kebersamaan kita ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya dalam suasana hati yang menyenangkan. Kembali bersama saya Nana yang akan menemani aktivitas Anda yang tetap beraktivitas, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat tentunya, dengan informasi ringan, menarik, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, pendengar, ada banyak hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang terkadang luput dari perhatian kita. Misalnya memilih pakaian yang tepat untuk tidur, ya, kelihatannya sepele nih. Tetapi pakaian yang nyaman ternyata bisa membuat waktu istirahat menjadi lebih berkualitas. Nah, selain itu, kita juga akan membahas kebiasaan bersin. Jadi bersin merupakan hal yang sangat wajar ya, tetapi cara kita bersin juga perlu diperhatikan, terutama ketika berada di tempat umum. Dan yang tidak kalah penting, kita akan berbicara tentang bagaimana menghargai waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang terus berjalan dan tidak bisa kita putar lagi. Yuk, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama untuk Anda semua, memilih baju yang nyaman untuk tidur. Jadi, setelah seharian beraktivitas, tubuh kita ya tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satu hal yang bisa membantu menciptakan suasana tidur dan nyaman, maksudnya tidur yang nyaman, adalah memilih pakaian tidur yang tepat. Dan sebaiknya gunakan pakaian yang longgar dan tidak terlalu ketat. Karena pakaian yang terlalu sempit atau ketat ini bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika kita bergerak saat tidur. Jadi pilih juga bahan pakaian yang lembut dan nyaman di kulit. Bahan yang dapat membantu menyerap keringat tentu menjadi pilihan yang baik, terutama bagi kita yang mudah merasa gerah pada malam hari. Warna dan model sebenarnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Yang terpenting adalah pakaian tersebut membuat kita merasa nyaman. Nah, pendengar, jangan sampai sudah waktunya tidur, tetapi kita justru sibuk ya untuk membetulkan pakaian karena terasa panas, kemudian terlalu ketat atau tidak nyaman. Jadi kalau ingin tidur lebih tenang, mulai dari hal sederhana, yaitu pilih pakaian tidur yang nyaman, bersih, dan sesuai dengan kondisi tubuh serta suhu ruangan. Karena tidur bukan hanya soal berbaring, tetapi juga bagaimana kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk benar-benar beristirahat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh Tere menemani kebersamaan kita dengan awal yang indah ya. Yes. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz. Ya, pendengar, setelah kita berbicara tentang kenyamanan saat tidur, sekarang kita beralih ke kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Apa itu? Ya, bersin. Ya, setiap orang tentu pernah bersin. Kadang sekali, kadang berkali-kali. Nah, untuk yang berkali-kali, tunjuk tangan boleh? Banyak ya. Iya, ada emang begitu, tetangganannya juga begitu. Ada yang bersin karena debu, udara dingin, aroma tertentu, atau ketika sedang mengalami gangguan pada saluran pernapasan. Lalu, apakah kebiasaan bersin ini selama ini sudah benar? Nah, mari kita bahas ya. Jadi, pendengar, bersin pada dasarnya merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan iritan dari hidung. Jadi, bersin adalah hal yang normal. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu etika ketika bersin. Ketika hendak bersin, sebaiknya jangan menutupnya hanya dengan telapak tangan, terutama jika setelah itu kita menyentuh benda-benda di sekitar. Lebih baik gunakan tisu atau arahkan bersin ke bagian dalam siku. Dengan begitu kita dapat membantu mengurangi penyebaran percikan dari saluran pernapasan kepada orang lain. Dan tentu saja setelah bersin, jangan lupa untuk mencuci tangan jika diperlukan. Dan juga pendengar, kebiasaan kecil seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Bayangkan ya, kalau kita sedang berada di kendaraan umum atau ruang tunggu, dan juga di kantor, sekolah, atau tempat ramai, lalu seorang bersin tanpa menutup mulut dan hidung. Kesel ya? Ya, tentu orang di sekitarnya bisa merasa tidak nyaman. Karena itu, mari kita biasakan bersin dengan cara yang lebih baik. Bersin boleh, tetapi tetap jaga kebersihan dan kenyamanan orang lain.

0: 기차오 기차오 기차오 마니아 기차오 기차오 기차오 마니아
1: 오이 뭐
2: 나 뽀가 오고 Ngapo ibu makan sampah di sinko? Bahaya, kokobu!
3: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo?
2: Ngapo?
3: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
2: Aduh, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sinko, kokobu. Iko kau di bawah tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
3: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet-sutet tu air? Tak ngerti ni anakku, pak.
2: Membakar sampah si kuku bahayanya bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
3: Oh macam tu pak yo. Baru tahu pula aku pak.
2: Yo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kuku. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Ngapo? Tower itu bisa lupa semua orang mati lampu.
3: Tapi pak yo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
2: Nah, itu.
3: Ambonian bahaya pak
4: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.
5: Pro 1.

Baik, pendengar, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi FM 88,5 MHz ya, ternyata banyak sekali kebiasaan sederhana yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Memilih pakaian tidur yang nyaman, ini bisa membuat kita lebih tenang saat beristirahat. Kemudian menjaga etika ketika bersin, juga membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan orang lain. Dan ada satu hal yang juga harus kita jaga setiap hari, yaitu waktu. Jadi pendengar, pernahkah kita berpikir bahwa setiap orang ini mendapatkan waktu yang sama dalam satu hari? Ada yang 24 jam, namun mengapa hasil yang diperoleh setiap orang bisa berbeda? Salah satu jawabannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Jadi menghargai waktu bukan berarti setiap menit harus diisi dengan pekerjaan. Bukan pula berarti kita tidak boleh beristirahat atau bersantai. Menghargai waktu berarti mampu menggunakan waktu sesuai kebutuhan dan juga prioritas. Ada waktunya bekerja, ada waktunya belajar, kemudian ada waktunya berkumpul bersama keluarga. Ada juga waktunya beristirahat. Dan ada waktunya memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar sesuatu, tetapi lupa bahwa waktu bersama orang-orang yang kita sayangi juga sangat berharga. Begitu pula sebaliknya ya, jangan terlalu banyak menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan hari ini. Ada sebuah kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi tentukan apa yang penting, kerjakan sesuai prioritas, dan jangan terlalu sering menunda. Karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa dibeli kembali. Uang mungkin bisa dicari lagi, barang mungkin bisa dibeli lagi, tetapi waktu yang sudah lewat tidak akan kembali ke hari ini. Jadi mari kita belajar menghargai waktu, bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan menggunakannya secara bijaksana. Baik, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Untuk Anda semua, terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Di edisi hari ini Jumat di tanggal 28 Agustus 2026 ya. Program acara Pro 1 RRI Jambi Indonesia Sehat yang mana setiap hari Jumat hadir ke ruang dengar Anda di formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini bersama saya Hasti Wulandari akan menemani Anda pendengar dan juga kita akan bicara mengenai kesehatan yang mana saat ini lagi tengah ini banget ya, gaduh banget kita ya sebagai masyarakat Jambi khususnya. Dan pendengar, yang seperti kita ketahui, kabut asap ini dapat terjadi akibat karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan maupun sumber polusi lainnya. Nah, kondisi ini cukup mengkhawatirkan ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai dampaknya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana cara melindungi diri kita dari paparan kabut asap. Nah, untuk itu hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita di studio. Dia sudah hadir alhamdulillah bersama dengan Dr. Medianto SPP Sub Onkologi Toraks ya. Dan mana beliau ini adalah dokter spesialis paru sub spesialis onkologi toraks ya. Di hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya sapa dulu nih Pak Dokter. Alhamdulillah bisa meluangkan waktunya di tengah padatnya jadwal beliau, mungkin hari ini meluangkan waktu 1 jam bersama Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Dokter ya, harus sehat Dokter. Harus sehat. Dan tentunya semangat kita di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Jambi saat ini ya Dokter ya. Baiklah Dokter, kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari itu di mana aja Dok bertugasnya?
1: Ya, baik, sebelumnya saya perkenalkan Dokter Medianto, dokter spesialis paru, subspesialis onkologi torak. Ya, memang saya yang expert di bidang ke kanker, kanker paru, subnya. Nah, saya sehari-hari di Rumah Sakit Raden Matahir, ya, di poliparu.
0: Okay.
1: Saya hadir di bagian poliparu itu setiap hari Selasa dan Kamis. Saya khusus menangani kanker paru.
0: Selasa dan Kamis Selasa di Kamis. Raden Matahir ya Dok ya. Itu di jam berapa Dok biasanya?
1: Biasa di rumah sakit biasanya kita jam 9 biasanya.
0: Jam 9 pagi mulainya ya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Nah, untuk hari ini Dok, pagi siang ini kita khusus bicara dampak kabut asap terhadap kesehatan paru dan saluran pernapasan. Nah, tadi sudah kita bicara sedikit ya Dokter ya. Masyarakat Jambi saat ini dihadapi dengan kabut asap yang menyelimuti mulai dari pagi sampai sore, bahkan malam pun juga masih terasa, Dok ya.
1: Bener.
0: Nah, ini kalau dari dokter nih mengenai dampak kabut asap terhadap paru dan saluran pernapasan ini apa saja Dokter?
1: Ya, mungkin sebelum kita masuk apa dampaknya terhadap kesehatan terutama paru, ya kita tahu kebakaran hutan. Lahan itu dia akan mengeluarkan zat-zat yang beracun, ya. Ada dua yang komponen terpenting, ya. Ketika ada kebakaran, itu akan muncul adalah pertama adalah gas, ya. Kemudian adalah partikel, nah, yang dikenal dengan particulate matter. Ya, ini yang ukurannya yang sangat kecil.
0: Ya. Enggak kelihatan ya, Dok.
1: Enggak kelihatan. Ya, ukurannya 2,5 mikron milimeter. Itu lebih halus dari rambut, 30 kali lebih halus dari rambut.
0: Allahu Akbar.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa sekali. Terus
1: gas ini, gas tadi bisa berupa gas yang mengiritasi. Bisanya gas itu muncul sehingga apa yang kita rasakan dampaknya sama kita. Biasanya pertama karena perih pada mata.
0: Betul.
1: Hidung. Hidung akan terasa perih.
0: Benar.
1: Gas yang ada yang akan terasa secara cepat. Kemudian masuk ke saluran pernafasan. Itu tadi, kerongkongan terasa perih.
0: Benar.
1: Ya, akan terasa banyak dampaknya. Bisa batuk, ya. Nah, itu. Kemudian yang apa lagi? Yang partikel tadi, yang saya bilang tadi, partikel yang lebih kecil itu. Itu kan bisa terhirup.
0: Iya.
1: Ya, itu masuk dari saluran pernafasan bisa sampai ke paling bawah, ke paru sampai ke bahkan sampai ke bisa ke aliran darah. Okay. Jadi dampaknya itu sangat-sangat luas sih sebenarnya. Apalagi terpapar dengan waktu yang sangat lama.
0: Betul.
1: Dampaknya akan terasa.
0: Iya,
1: dan
0: iya.
1: Sekarang udah kita rasakan.
0: Udah dirasakan, dok. Banyak masyarakat kita sekarang di paskes satu itu keluhannya tentang sakit tenggorokan.
1: Iya, ISPA namanya.
0: Iya, benar.
1: Belum
0: benar.
1: Lagi iritasi mata,
0: benar.
1: Hidung itu.
0: Pokoknya semua kena ya,
1: semua
0: dok ya.
1: Kena.
0: Baik,
1: iya.
0: Baik. Nah, terus apakah paparan kabut asap ini dalam waktu singkat dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Tadi yang disebutkan dokter,
1: iya, dok.
0: Nah, namun dampak paparan kabut asap ini dalam jangka panjang itu seperti apa, dokter?
1: Iya, iya. Pertama, siapa yang masuk pada kelompok yang paling rentan terhadap asap kebakaran ini? Ya, pertama anak-anak. Yang kedua, orang tua.
0: Orang tua.
1: Ibu hamil.
0: Benar.
1: Kemudian ada orang-orang yang sudah menderita penyakit saluran pernapasan seperti asma, seperti penyakit paru obstruksi kronis yang dikenal dengan PPOK. Nah, itu ada penyakit-penyakit yang lain. Bahkan itu tadi pada orang-orang yang usia tua ini akan sangat rentan. Nah, dampaknya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu tadi munculnya gejala-gejala yang tidak nyaman di mata, ya penyakit-penyakit yang lain, ya bisa kambuh asmanya.
0: Betul. Nah,
1: yang jangka panjang apa? Karena tadi partikel tadi masuk, bisa masuk dari saluran pernapasan, bahkan sampai ke saluran peredaran darah.
0: Yeah.
1: Ini bisa terjadi gangguan jantung, bisa stroke. Nah, ini bisa terjadi bahkan kemungkinan jangka panjang kanker paru bisa terjadi.
0: Artinya ini berbahaya sekali,
1: berbahaya
0: ya, dok, ya.
1: Banget.
0: Kalau kita biarkan. Nah, terus juga gejala yang harus kita waspadai itu yang tadi disebutkan oleh dokter ya. Lantas bagaimana, dok, cara kita mengatasinya? Karena kalau kita lihat saat ini kayaknya belum ada tanda-tanda kita akan menghirup udara segar, kayaknya belum deh.
1: Belum
0: ya?
1: Ada.
0: Itu gimana, dok?
1: Ya tentu kita kepada kita semua ya, yang mungkin kalau memang udaranya begitu jelek, lebih baik kita berada di rumah. Kalau harus pun terpaksa, kita harus berada di luar rumah, gunakan masker.
0: Masker.
1: Nah, masker yang paling dianjurkan itu bukan masker yang biasa itu.
0: Ada kodenya ya, dok ya?
1: Ada N95.
0: N95. Okay.
1: Itu yang bagus kalau memang untuk di luar-luar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Berarti nggak sembarang masker juga ya, dok?
1: Sebenarnya. Ya, lebih baik memakai yang masker N95.
0: Betul.
1: Karena tadi partikel tadi sangat halus.
0: Benar.
1: Kalau dia partikel yang biasa yang kita pakai warna biru atau hijau itu yang kadang-kadang bisa masuk tapi sebaiknya tapi boleh memakai yang bedah daripada tidak memakai masker itu
0: daripada nggak pakai masker sama sekali ya, dok, ya di kualitas udara yang tidak sehat ini ya kan.
1: Kurangi aktivitas di luar rumah.
0: Betul.
1: Ya. Ya, kalau muncul gejala batuk tidak sehat, tidak sembuh-sembuh, kemudian sesak nafas, ya kerongkongan terasa perih.
0: Ini udah masuk kategori berbahaya, dok, ya?
1: Saat ini masih tidak sehat.
0: Tidak sehat aja.
1: Jadi kan ada beberapa kategori itu sehat. Ada hijau, kuning, merah. Ada yang sangat sudah buruk. Nah itu ada beberapa tingkatan. Sekarang kita posisinya sepertinya tidak sehat ini karena masih masih di 200-an ISPU-nya.
0: Benar. Dan ini juga info dari teman-teman BMKG sewaktu-waktu dapat berubah ya, dok, ya.
1: Benar.
0: Satu jam sekalipun bisa berubah seperti itu.
1: Bisa.
0: Karena ke pagi kemarin kalau kita lihat nih agak sedikit cerah.
1: Benar.
0: Nah, pagi ini kayaknya udah kembali lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Agak cerah tuh. Tadi pagi saya lihat
0: makin pekat lagi. Benar. Nah, terus gimana sih, dok, kita membedakan gangguan pernapasan akibat kabut asap dengan infeksi saluran pernapasan? Itu seperti apa, dok?
1: Iya, benar. Kalau infeksi dan jelas ada nanti ujung. Lama-lama infeksi juga akhirnya. Bisa. Kalau infeksi biasa. Apalagi pada orang-orang yang memang ada udah penyakit asma, yaitu PPOK.
0: Kalau orang nggak punya penyakit asma, dok, hanya karena paparan dari kabut asap ini bisa sembuhnya dalam berapa waktu nih, dok, durasinya biasanya?
1: Tergantung daya tahan tubuh seseorang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, bisa cepat, bisa lama, tergantung reaksinya nanti. Ya, tapi saran saya ketika ini muncul gejala jangan bertahan.
0: Betul.
1: Cari pertolongan untuk kesehatan, mengobatinya. Ya.
0: Oke, baik-baik. Nah, tadi yang dokter katakan untuk kelompok rentan, ada ibu hamil, anak-anak balita, anak-anak, usia lanjut juga. Nah, mengapa nih dok, anak-anak dan lansia itu lebih rentan terhadap paparan asap ini?
1: Ya, karena daya tahan tubuh anak-anak itu lebih rentan daya tahannya. Kemudian pada orang tua kan menurun tuh kondisi.
0: Iya, betul. Itu. Kalau ke orang tua ini lebih pada kelompok rentannya ini dokter, mungkin saja dia sudah punya riwayat penyakit lain, ditambah lagi-lagi masuk itu jadi berbahaya ya, Bro ya.
1: Bahaya,
0: bisa menyebabkan komplikasi penyakit.
1: Bisa.
0: Sampai dengan saat ini dokter sudah ada yang menangani kasus seperti itu?
1: Karena kita berada di tipe B rumah sakit, itu belum kita rasakan. Biasanya ini lebih kepada yang di puskesmas yang lebih banyak menangin kasus ini. Untuk di rumah tahir baru dua kemarin.
0: Dua kasus akibat kabut asap ini ya, Rok ya. Ini itu tahapannya seperti apa dok? Maksudnya masuk dalam kategori biasa, sedang atau udah berbahaya?
1: Yang apanya?
0: Yang tadi ada dua kasus yang dokter tangani, ringan saja. Oke, baik-baik. Nah, untuk pencegahan dan penanganannya di dokter, ini akan kita bicarakan dokter ya, setelah yang satu ini dokter ya, jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi. Kita balik lagi setelah yang berikut ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Dah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Siang ini dalam program acara Indonesia Sehat ya. Dan tentunya tadi kita sudah bicara bersama Dr. Medianto terkait mengenai dampak daripada kabut asap terhadap kesehatan paru dan saluran pernapasan. Dan tadi sudah sedikit banyak dijelaskan oleh dokter ya. Dan lanjut kita pendengar berbicara bersama Dr. Medianto saat ini. Nah, dokter, kembali lagi pada dampaknya ini, dok.
1: Ya.
0: Terkhusus kepada paru-paru, dok ya.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya seberapa cepat kabut asap ini dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan? Apakah efeknya itu bisa terjadi hanya dalam hitungan jam atau seperti apa, dokter?
1: Ya, baik. Untuk efeknya bisa tertimbul secara cepat, apalagi pada orang-orang yang memang rentan tadi. Ya, apa sudah ada penyakit yang mendasar,
0: yeah,
1: akan cepat mulai dari tadi yang iritasi saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai saluran pernapasan, itu akan terasa nggak nyaman. Cepat, bisa cepat.
0: Langsung ya, dok ya.
1: Nah,
0: ini kan ada juga nih, dok, keluhan masyarakat kita yang udah berobat ya, dok ya, udah minum obat, udah ke paskes juga, terus pas mau komunikasi dengan dokter lebih lanjut, ini di paskes satu ini kategori biasa. Nah, terus dikasih obat, tapi tahu-taunya ini obat yang diberikan nggak kunjung sembuh, dokter. Ini gimana, dokter, biasanya penanganannya?
1: Iya, biasanya kalau udah terjadi beberapa kali penanganan di paskes, biasanya dari paskes akan segera melakukan rujukan ke rumah sakit, mulai berjenjang ya, ke rumah sakit yang tipe C bahkan ke tipe B kita. Biasanya seperti itu sih. Biasanya ditangani dulu.
0: Benar, karena mau tahu lebih lanjut nih, dok ya, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Oke, nah itu bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, terus apakah paparan kabut asap ini dapat menyebabkan kerusakan paru-paru permanen, dok? Atau paru-paru itu dapat pulih sepenuhnya setelah kualitas udara membaik?
1: Ya, biasanya kalau hanya terpapar tidak dalam waktu yang singkat, biasanya tidak terjadi kelainan-kelainan yang sangat serius. Nah, ini akan terjadi kelainan serius jika ini terpapar dalam waktu jangka yang lama dan berulang. Ini bisa terjadi, yang namanya gangguan fungsi paru, terganggu.
0: Ini bahaya sekali,
1: bahaya
0: ya,
1: sekali. Pasiennya bisa mencetus, bisa jadi tadi bisa gangguan dari pernapasannya, bahkan dari parunya itu sendiri yang dikatakan dengan fibrosis paru, itu mengkerut parunya.
0: Nah, lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang sebagai seorang perokok berat nih, dok, dengan kondisi cuaca kita yang seperti sekarang ini, itu gimana, dok?
1: Ya, otomatis akan memperberat kondisi dia. Bagi orang-orang yang perokok tentu tidak, bukan sesuatu hal yang baik ya. Udah ada kondisi seperti ini, udah kondisi kabut asap, dia merokok, akan menambah polutan, menambah polusi.
0: Iya. Artinya mereka yang perokok berat nih harus kayaknya tuh pelan-pelan ya, dok ya, untuk misalnya biasanya 3 kali sehari merokoknya bisa di pelan-pelan dihindari gitu ya, dokter ya. Karena kabut asap juga, aduh, luar biasa banget nih. Betul. Nah, kabut asap hanya memperburuk penyakit yang sudah ada.
1: Benar.
0: Tadi yang dokter sampaikan. Atau juga dapat memicu penyakit paru baru pada orang yang sebelumnya sehat ya. Akibat kabut asap ini jadi ada gejalanya ya, dok ya?
1: Ada gejalanya.
0: Itu gimana, dok, menurut dokter?
1: Ya, kita tentu ini memerlukan penanganan yang serius sih sebenarnya. Ya, kalau udah ini terjadi, ya kan ada beberapa hal yang harus kita patuhi. Yang tadi mencegah, jangan sampai hal itu terjadi. Ya, itu tadi.
0: Selain memakai masker, dok, ada pencegahan-pencegahan lainnya, cara-cara efektif lainnya menurut dokter?
1: Ya, ya tadi ya, pencegahan itu banyak sebenarnya. Kita tidak terlampau banyak di luar, menggunakan masker, banyak minum air putih, ya. Tadi ya, kalau memang ia sakit segera berobat.
0: Iya, nah, jangan dibiarkan ya.
1: Jangan dibiarkan.
0: Iya. Nah, kalau bicara resiko dan gejala pada kondisi seperti apa, dokter, sebenarnya batuk dan sesak napas ini akibat kabut asap ini sudah masuk kategori darurat medis?
1: Ya, ini bila terjadi misalnya memang benar-benar udah terjadi, jadi komplikasi terjadi. Penyakit yang infeksi di saluran pernapasan bisa serius, bisa sesak, batuk tidak kunjung sembuh, misalkan itu bisa berlanjut infeksi yang lain, infeksi di paru bisa. Nah ini yang bisa yang kita, apalagi pada kelompok-kelompok yang rentan tadi,
0: yang tadi dokter katakan,
1: orang
0: ya
1: tua, apalagi udah punya penyakit dasar, penyakit parunya seperti asma, PPOK,
0: betul,
1: gitu. Itu yang lebih serius sih sebenarnya.
0: Jadi memang jangan sampai deh masyarakat menyepelekan hal ini ya dok ya.
1: Nggak bisa, nggak bisa disepelekan.
0: Iya, karena kalau udah ada himbauan tuh jangan keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang penting gitu dok ya. Hanya cuma mungkin bosan di rumah, lantas keluar seenaknya ajak anak-anak atau orang tua kita gitu ya dok ya. Nanti pasti akan ada dampaknya gitu
1: pasti
0: ya dok ya. Baik, baik. Nah terus apakah seseorang bisa mengalami kerusakan paru-paru akibat kabut asap tanpa merasakan gejala yang jelas dok? Gejalanya sih gak ada dok, tapi pas seketika merasakan nih ternyata ada gimana gitu?
1: Jarang sih.
0: Jarang
1: pasti,
0: ya?
1: Pasti ada gejala lah. Ya, apalagi terpapar kan, pasti ada gejala.
0: Kalaupun ada berarti itu sudah penyakit bawaan ya,
1: penyakit
0: ya dok
1: bawaan.
0: Ya? Iya, baik-baik. Nah, terus tanda-tanda bahwa paparan kabut asap ini sudah mulai mengganggu fungsi paru-paru secara serius itu apa dokter?
1: Yang pertama tadi itu. Udah mungkin dalam jangka waktu lama bisa sesak nafas. Nah, kita cek tuh fungsi parunya. Udah terjadi nggak gangguannya? Ya kan ada gangguan, biasanya gangguan daya kembang paru, misalkan itu namanya gangguan restriksi.
0: Itu kategori yang kelompok rentan tadi dok, itu berbeda-beda ya dok ya?
1: Berbeda-beda.
0: Kalau anak-anak gimana dok, sama usia lanjut ini kita mau tahu nih dok?
1: Iya, ya paling kan kalau usia lanjut pada anak-anak kan paling batuk pilek, sesak nafas gitu. Pada orang tua bisa berlanjut nih ke hal yang lebih parah dari seperti itu.
0: Oke, berarti beda juga ya dok ya?
1: Beda, berbeda.
0: Oke, baik-baik. Nah, ini kita nggak tahu nih dok, kondisi Jambi ini berakhirnya kapan kita nggak tahu ya dok ya. Gak cuman tahu. Kita berharap aja nih, berdoa bersama, ya kan, semoga segera turun hujan lah dok ya. Cerah lagi, udara segar kembali lagi gitu ya. Nah, harapannya gitu. Jika seseorang terus-menerus menghirup kabut asap ini selama berminggu-minggu, nah risiko terburuk yang mungkin terjadi ini apa dok? Maaf dok, ini apa bisa menyebabkan kematian atau seperti apa?
1: Iya, iya, iya, tentu ini menjadi hal yang penting ya kepada kita. Ya, mungkin tadi masuk pada kelompok yang paling berisiko tadi itu bisa sampai kalau infeksinya kalau kondisinya terus berlarut, tidak kita hentikan, ya terus kita terpapar, ya ini tentu akan menjadi dampak yang serius memang ke kesehatan kita, terutama kesehatan parunya, bisa berlanjut, ya.
0: Iya,
1: nah, ini bisa sesak nafas ini yang nanti yang batuk, yang paling banyak tuh yang dirasakan pasti keluhannya pasti batuk sama sesak nafas.
0: Benar.
1: Itu dampak yang panjangnya nanti.
0: Ini yang terjadi saat ini yang paling sering dialami, yang paling sering dan saat ini terjadi sama masyarakat kita, batuk dan pilek ini
1: batuk,
0: ya dok ya.
1: Okay, mata perih.
0: Mata perih, benar.
1: Hidung mampet biasanya
0: Biasanya kalau kita hidung mampet tuh musim hujan ya dok ya, kehujanan atau apa. Nah, ini kok flu-nya itu lain disertai dengan gatal gitu.
1: Kering
0: juga. Kering, tenggorokan juga dok, padahal udah banyak minum air putih. Pokoknya pas bangun tidur rasanya lain banget gitu ya dok ya. Ini tanda-tanda udah terpapar ya dok
1: udah
0: ya.
1: Udah terpapar, udah mengiritasi saluran pernapasan, udah mengiritasi mukosa-mukosa pada mata dan hidung.
0: Benar. Nah,
1: ini yang paling dirasakan.
0: Ini yang kita rasakan.
1: Tidak nyaman banget.
0: Benar, enggak nyaman dok. Benar. Saya merasakan dok. Saat ini saya kayaknya terpapar dok ya. Karena memang aktivitas dari hari ke hari itu di luar ruangan ya, dari rumah ke studio memakan waktu kurang lebih 1 jam. Nah sampai di studio baru rasanya adem banget gitu. Nah ini pendengar di mana saja Anda berada, Anda bisa bertanya langsung kepada Dr. Medianto yang mungkin saat ini Anda mungkin sudah siapkan pertanyaannya atau mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Boleh bertanya secara langsung di WhatsApp kami, di nomor WhatsApp kami 0811-6707-8850 ya, atau di pesan WhatsApp juga saya nantikan ya. Ini ada beberapa yang menuliskan di WhatsApp dokter, saya bacakan ya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sedang mendengarkan RRI. Keadaan kabut asap diharapkan kita memakai masker di

0: harus dokter menanggapinya.
1: Gimana ya? Memang ini satu keadaan di mana membutuhkan khususan sebenarnya. Yang agak sulit sih sebenarnya. Ada anak-anak seperti ini ya, mau gimana kita lah sebagai orang tua bisa melindungi anak tersebut. Yang paling tidak dia tidak berada di luar rumah. Itu sajalah yang paling saya harapkan kepada anak-anak seperti ini. Ya, kalaupun harus ya gimana caranya? Ya harus memakai masker, mau tidak mau. Kalau terpaksa harus keluar rumah.
0: Iya.
1: Saran saya sebaiknya enggak
0: keluar. Kalau rumah. Memang enggak tadi yang enggak penting-penting banget, boleh kita arahkan gitu dokter ya, biar di rumah aja dulu gitu ya dok ya.
1: Di rumah aja dulu sembara waktu.
0: Betul. Itu dia Ibu Daumi ya. Terima kasih Ibu Daumi. Ibu Daumi ini setiap hari ini mendengarkan siaran Pro 1 RRI dokter. Luar biasa sekali. Semoga lebih sabar lagi menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya dokter ya. Terlebih lagi pada kondisi cuaca kita saat ini yang luar biasa sekali ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali nih Mbak. Saya boleh bertanya enggak, Mbak?
1: Ya,
0: boleh. Apakah setiap usia, baik dari balita sampai usia senja, memiliki tingkat ketahanan paru yang berbeda? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak menyebutkan nama nih Pak dokter. Silakan.
1: Iya, kita tahu pada usia-usia anak-anak itu tentu masih masa pertumbuhan. Ya tentu sangat diperlukan untuk menjaga itu. Jangan sampai terganggu. Paling tidak ya, itu harus sama samanya dengan juga yang pada usia-usia yang lebih tua. Nah, itu kan fungsinya menurun.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau tadi masa pertumbuhannya
0: ini
1: kepada orang tua kan terjadi masa penurunan daya tahan tubuh. Nah, pada anak-anak juga seperti itu, juga lemah daya tubuhnya sebenarnya.
0: Iya. Tapi yang paling nih dok dari beberapa kelompok rentan ini, yang mana nih yang paling berbahaya sekali? Apakah anak-anak usia bayi yang mungkin baru 1-2 tahun atau di bawahnya, atau yang sudah usia SD, atau yang rentan, yang lanjut usia nih dokter?
1: Sebenarnya
0: di antara itu semua.
1: Di antara itu paling yang paling rentan itu yang anak-anak biasanya.
0: Anak-anak ya dok ya?
1: Anak biasanya. Ya, belum punya.
0: Nah ini mereka harus ke dokter anak atau langsung gimana tuh?
1: Anak-anak itu biasanya kita tangani kalau biasanya kalau WHO itu di bawah 18 tahun itu anak-anak masuk kelompok pada anak-anak yang berbeda. Biasanya kita sih ngikutin yang selama ini paling 14 tahun. Tapi kalau menurut WHO itu 18 tahun ke bawah.
0: Oh, gitu.
1: Termasuk kelompok anak-anak.
0: Anak-anak ya dok ya. Baiklah. Baik. Nah selanjutnya di dokter tadi dokter menyebutkan mata juga menjadi salah satu ininya dok ya, yang kena daripada kabut asap ini. Nah seringkali masyarakat ini menganggap kabut asap ini hanya menyebabkan batuk dan mata perih. Nah apakah anggapan tersebut sebenarnya berbahaya atau seperti apa dok?
1: Ya saya pikir memang sangat berbahaya karena selain nanti lama-lama mengiritasi kan mata kan bisa jadi merah. Betul. Bisa infeksi juga karena zat gas itu tadi gas yang bisa mengiritasi mukosa kita itu mata kan rentan banget.
0: Oke, baik. Ya. Apalagi ini berarti berbahaya juga ya dok ya bagi teman-teman kita yang petugas yang pemadaman api itu harus safety juga ya dok ya.
1: Oh iya, bagi yang pada petugas-petugas di lapangan saya pikir selain maskernya khusus,
0: betul,
1: juga memakai pelindung mata karena bagi mereka yang langsung terjun untuk melakukan pemadam kebakaran itu risikonya untuk efek lebih serius tuh lebih pada mereka.
0: Benar,
1: bisa
0: benar.
1: Sampai bisa terkeracunan CO2-nya.
0: Oh,
1: kalau enggak benar-benar memakai peralatan yang memadai.
0: Betul.
1: Ya safety itu.
0: Jadi mereka ini masuk juga kategori yang rentan juga ya dok ya?
1: Bukan
0: karena langsung ini dengan apa namanya ke cuacanya kondisinya ya?
1: Iya, ini bukan rentan lagi, memang risiko tinggi.
0: Tinggi banget, benar.
1: Bisa efeknya secepat itu kalau nggak pakai pengaman. Itu tadi bisa

0: bisa bisa anfal.
1: Okay.
0: Sesak nafas tiba-tiba. Kan sering tuh ada kejadian mati di tempat.
1: Benar-benar. Ada ya, Dorian?
0: Ada.
1: Dan
0: ada.
1: Ini kayaknya untuk para petugas, teman-teman di lapangan, kayaknya jangan sepelekan ya. Jika mungkin apa namanya, dari instansinya udah menyiapkan safety-nya, dipakai benar-benar ya,
0: benar,
1: dok,
0: benar
1: ya. Jangan sampai udahlah, ini mau cepat nih, mau kita segerakan. Jangan ya, dok, ya.
0: Kita menyelamatkan, kita harus tentu selamatkan diri sendiri.
1: Betul. Kita menyelamatkan banyak orang, tapi kitanya dulu harus
0: safety dulu
1: seperti itu. Baik-baik. Nah, terus dokter, kalau kita beraktivitas di luar ruangan nih, dokter ya, bahaya kabut asap bagi orang yang merasa sehat. Nah, kita aktivitasnya di luar ruangan, tapi tetap memakai masker nih, dokter ya. Seberapa besar nih bahayanya, dokter?
0: Maksudnya?
1: Yang setiap hari kita kerjanya di luar ruangan. Iya.
0: Ini bagi yang saya harankan kepada bagi kita pekerja lapangan, terutama kepada buruh lapangan, itu sangat rentan, termasuk juga kelompok rentan.
1: Betul.
0: itu sebaiknya jangan abaikan dengan kondisi saat ini. Ya, gunakanlah minimal itu masker. Ya, masker yang benar-benar gitu. Cuman kita kan untuk mendapatkan masker yang N95 itu memang cukup sulit.
1: Benar.
0: Ya, di samping harganya memang mahal.
1: Sekarang aja sedia. Stok masker itu agak menipis ya, dok ya. Terus juga harganya juga enggak
0: naik.
1: Kayak kemarin.
0: Pasti naik.
1: Biasanya cuma sekotak itu 25.000, sekarang entah berapa jadinya gitu, dok ya. Nah, terus untuk pemilihan masker ini, dokter, tadi sudah dokter sebutkan yang terbaik itu N95 ya kan?
0: Itu yang terbaik.
1: Nah, untuk teman-teman kita yang aktivitasnya di luar ruangan nih, dokter, setiap hari yang tadi saya sebutkan, itu harusnya menggunakan masker itu tidak hanya satu ya, dok ya?
0: Maksudnya?
1: Tidak hanya satu masker, maksudnya ada pengganti.
0: Oh,
1: berapa
0: iya.
1: Durasi jamnya iya itu harus sih. Diganti gitu, dok?
0: Lebih baik tiap hari diganti. Sebarusnya tidak. Sebaiknya satu hari satu
1: saja. Nah, kalau seharian dia 24 jam di luar, dokter, apa satu hari satu juga, atau mungkin ada masker cadangan seperti itu?
0: Sebaiknya ya, karena kan juga lebih baik kalau memang itu memang rutin dia di luar, paling tidak jadi ganti-gantilah. Saya pikir kecuali sebentar nih, engkau cuma enggak satu cukup lah. Tapi kalau memang dia seharian di luar lapangan, kayak pekerja-pekerja itu lebih baik lah, paling tidak dua atau tiga lah.
1: Oke.
0: Karena pasti kotor juga kan.
1: Benar. Itu tadi yang saya katakan. Artinya teman-teman harus ada masker cadangan ya, dokter.
0: Sebenarnya,
1: ya.
0: Iya.
1: Untuk yang seharian beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Nah, terus kalau menggunakan masker saja, apakah sudah cukup, dok, melindungi paru-paru dari kabut asap ini?
0: Iya, biasanya cukup.
1: Cukup.
0: Tapi ya standar.
1: Oke, baik.
0: Standar harusnya.
1: Iya, standar saja ya, dokter ya. Terus kalau jika kualitas udara sudah dinyatakan tidak sehat, apakah masih aman nih bagi masyarakat untuk bekerja atau berolahraga di luar ruangan? Nyatanya sampai dengan hari ini masih banyak nih teman-teman kita yang tetap olahraga, dok, lari ya kan, atau juga jalan santai seperti itu. Itu gimana tuh, dok?
0: Kalau saran saya, saat ini kondisi udara di Jambi memang tidak sehat. Saya pikir lebih baik mengurangi aktivitas di luar ruang, di luar rumah, dan berolahraga tetap dilakukan, tapi juga tidak di luar ruangan. Itu saran saya. Ya,
1: banyak
0: sekarang.
1: Cara juga ya, dok,
0: banyak
1: ya,
0: cara
1: buat kita bisa tetap olahraga setiap hari ya, dok ya. Mungkin di dalam rumah dengan olahraga ringan itu juga bisa ya, dok ya. Baik. Walaupun mungkin hobinya nih dari masyarakat yang olahraganya mungkin harus di luar ruangan.
0: Ya.
1: Boleh tahan dulu deh kayaknya.
0: Ya, tahan dulu deh. Kan gak nyaman juga tuh.
1: Pakai
0: masker harus lari-lari.
1: Iya.
0: Gak nyaman juga.
1: Iya, walaupun pagi tadi saya temu itu, dok. Teman-teman yang jalan sambil pakai masker gitu ya, dok ya.
0: Ya, ini kan sekedar himbauan.
1: Himbauan.
0: Pada kita memang kalau memang ini menjadi perhatian, tentu kita menjaga.
1: Mencegah
0: itu lebih baik daripada
1: mengobati. Benar sekali. Benar sekali, dokter. Kita bisa menggantinya dengan treadmill di rumah aja gitu ya, dok ya. Oke. Nah, mana yang lebih bahaya, terpapar kabut asap dalam konsentrasi tinggi dalam waktu singkat atau paparan dengan konsentrasi lebih rendah tetapi berlangsung setiap hari, dok?
0: Sama saja.
1: Sama saja.
0: Sama saja. Dan konsentrasi tinggi sebentar, ya sama aja kan, masih juga.
1: Tiap hari kita kena juga.
0: Iya.
1: Baik, baik. Oke, baiklah. Nah, terus juga bagi penderita asma dan penyakit paru kronis, tadi sudah dokter sebutkan, sudah jelaskan juga, ini bisa mengancam nyawa ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Apalagi yang udah komplikasi, ya, Dok ya. Benar-benar. Nah, bicara pencegahan dan tindakannya nih, Dokter, jika masyarakat itu tidak bisa sepenuhnya menghindari kabut asap, ada langkah-langkah, Dokter, yang paling penting untuk melindungi paru-paru?
0: Itu tadi, tetap menjaga pola hidup sehat.
1: Ya. Seperti apa, Dok, polanya?
0: Ya, polanya, ya, depannya, pada kondisi saat ini kan kita harus banyak minum air putih. Betul. Kemudian berolahraga yang ringan di dalam rumah, ya. Kepada orang-orang yang sudah ada penyakit asma apa, disiapkan tuh obatnya, jangan sampai tidak ada obat asmanya atau penyakit yang lainnya. Betul. Harus tersedia itu. Ya, jangan sampai kita makin memberat kondisinya. Okay. Nah, itu.
1: Baik-baik. Nah, itu tadi kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat ya, Dokter, ya, seperti yang Dokter katakan. Yang mungkin waktu pas kabut asap kita konsumsi air putihnya enggak sampai 2 liter, kayaknya di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara saat ini harus ditambah lagi ya,
0: harus
1: Dok ya.
0: Harus ditambah lagi.
1: Benar, benar.
0: Minum vitamin-vitamin.
1: Betul. Atau mungkin stamina. Yang rutin juga dengan herbal juga diperbolehkan ya, Dok.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Pokoknya ikhtiar kita apapun itu kita jaga ya, Dok ya. Di tengah kondisi cuaca dan juga kualitas udara yang sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Benar.
1: Dan selanjutnya di Dokter, kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi kabut asap ini, Dokter, apa?
0: Iya. Kesalahan tadi itu tadi, tidak memproteksi diri. Ya. Tidak mematuhi apa yang telah disampaikan baik dari pihak pemerintah, dari tenaga-tenaga kesehatan, himbauan-himbauan itu itu menjadi fatal sih sebenarnya. Tidak memakai masker, kemudian setelah kita tahu kabut asap masih berlangsung dan udaranya tidak sehat, bahkan itu sangat berbahaya, kita masih melakukan aktivitas itu. Itu sesuatu yang udah enggak. Kesalahan kita.
1: Kesalahan diri kita ya, Dokter ya.
0: Atau itu tadi. Kita udah tahu dari penyakit, misalkan ada asma, ada penyakit ini, kita masih juga beraktivitas.
1: Ya. Iya.
0: Tidak makin memperberat kondisi mereka.
1: Benar sekali. Ini salah sendiri
0: salah
1: gitu
0: sendiri,
1: ya, Dok ya.
0: Iya,
1: nah, terus kalau kita mengalami sesak di rumah nih, Dokter, tidak ada anggota keluarga lainnya. Nah, pertolongan pertama yang kita lakukan nih, Dokter, sebaiknya seperti apa, Dok?
0: Ya, kalau memang ini terjadi, pertama jangan panik, jangan cari posisi yang aman, ya, cari posisi yang benar-benar. Kalau memang sendiri ini, kalau sendiri ya kita harus waspada juga,
1: betul.
0: Ya, harus cari. Kalau memang kita memang terjadi, ya harus sebaiknya mencari kondisi yang tak pertolongan, kemungkinan, ya paling tidak kita cari posisi lah, cari air. Minum tidak, biasanya orang, kalau orang-orang kita biasanya tuh pakai minum air putih lah, air hangat gitu, gitulah.
1: Tapi ada ini, Dok, sebagian daripada teman-teman nih yang menyebutkan katanya kalau kondisi cuaca seperti sekarang ini atau kabut asap ini, jangan minum air es, jangan minum air hangat-hangat kuku juga. Nah, ini minumnya air putih biasa. Ada juga yang menyebutkan minumnya air hangat-hangat. Ini mana yang terbaik nih, Dok, sebenarnya?
0: Air biasa boleh. Kalau air dingin jangan. Kalau menurut saya enggak
1: karena air es ya, Dok, ya. Jangan ya.
0: Jangan terlampau akan juga mengganggu saluran pernapasan. Rasanya kita lebih nyaman rasanya minum air yang hangat-hangat atau air yang biasa itu.
1: Oke.
0: Ya, ketimbang air yang dingin.
1: Baik-baik. Daripada air dingin, mending kita yang hangat-hangat kuku gitu ya, Dok ya. Atau air biasa, putih biasa aja.
0: Biasa aja.
1: Benar-benar. Jangan ditambah juga dengan yang warna pelangi ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Itu malah menambah gitu ya. Baik. Nah, terus juga kalau yang sudah terpapar kabut asap ini, Dok, apakah memang harus melakukan pemeriksaan fungsi paru secara rutin atau seperti apa?
0: Iya sih, biasanya kita akan melakukan fungsi parunya kalau memang udah terpapar dalam jangka waktu yang sangat sangat lama dan berulang-ulang.
1: Iya, benar.
0: Iya, kan. Itu yang bisa kita lakukan, ya tentu lakukan dengan pemeriksaan tadi yang namanya spirometri.
1: Rutin ya, Dok, ya?
0: Sebaiknya ya.
1: Itu berapa kali, Dok, dalam satu bulan biasanya?
0: Biasanya per 6 bulan biasanya.
1: 6 bulan sekali.
0: Sebaiknya.
1: Sebaiknya. Oke, baik-baik. Nah, terakhir nih, Dok, kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang nah, ada yang ingin bergabung. Kita tahan dulu ya, Dok, ya. Angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Saya Warda dari Kota Jambi.
1: Oh, Mbak Warda dari Kota Jambi. Baiklah, Mbak Warda, ada Dokter Medianto. Apa pertanyaannya? Silakan terhadap ini dampak kabut asap ini atau ada pertanyaan lain, silakan.
2: Oke, siap. Selamat pagi, Dokter.
0: Pagi dengan Warda.
1: Iya, di Kota Jambi.
2: Iya, dari Kota Jambi. Dokter, ini ada dua pertanyaan yang apa ya, menjadi penasaran sih dari hati saya gitu.
0: Iya.
2: Nah, terkait masalah dampak kabut asap ini. Yang pertama, usia baik dari usia balita sampai usia senja itu memiliki tingkat ketahanan paru-paru yang berbeda-beda gitu.
0: Iya.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang gini, dokter, ketika saya ada di dalam rumah, kondisi rumah tuh udah tertutup sama sekali karena memang kabut asap yang sangat tebal. Nah, cuman kan asap ini kan bisa masuk melalui lubang-lubang angin yang rumah. Nah, semakin saya hidupin AC, semakin pekatlah bau asap itu gitu. Nah, nah, apakah itu memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan ketika AC atau pendingin ruangan di rumah itu kita hidupkan, Dokter? Nah, mungkin ada solusi yang terbaik yang bisa yang bisa menjadi alternatif bagi saya khususnya yang ketika kena asap itu benar-benar sesak banget gitu, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mohon pencerahannya.
1: Oke, terima kasih Mbak Warda di Kota Jambi. Baiklah, silakan Dokter langsung jawab.
0: Iya, memang pada kelompok-kelompok anak-anak dan orang tua itu masuk kepada kelompok rentan. Saya jelaskan tadi sama Mbak Atsi bahwasanya pada anak-anak itu masih masa pertumbuhan, tentu imunnya masih sangat dibutuhkan, menurut sangat rendah. Itu yang pertama. Kemudian pada orang tua memang fungsinya menurun, daya tahan tubuh yang menurun. Nah, kalau ini kan masih masa pertumbuhan, ini yang menurun orang tua. Jadi sama-sama kelompoknya sama-sama rentan sebenarnya. Tidak ada bisa kita membedakan mana yang lebih aman, mana yang lebih parah, sama-sama sebenarnya kalau udah terpapar. Ya, nah itu. Ya. Mungkin yang lebih parah apalagi sudah ada pada orang tua sudah ada penyakit-penyakit. Yang itu makin memperburuk sih. Mungkin itu yang membedakan antara anak-anak dengan orang tua. Nah, kemudian mengenai ketika terjadi kabut asap yang sangat pekat, nah kita memang diwajibkan untuk menutup. Namun mungkin ada juga celah-celah yang akan masuk ke dalam rumah, ya pastilah.
1: Pasti.
0: Ya kan, tapi kan tidak seberat yang kita kalau buka jendela, buka pintu, masuk udara.
1: Betul.
0: Yang itu lebih saya pikir lebih memang harus sebaiknya memang pakai AC. Ada yang AC yang sekarang kan masih yang ada yang terbaru tuh ada tuh yang untuk retikuler apa gitu
1: saya. Iya, benar-benar. Pokoknya canggih banget
0: zaman.
1: Canggih
0: banget sekarang itu saya pikir enggak ada salahnya sih Bu Warna untuk tetap memakai AC ketika itu terjadi. Itu kalau malah kita enggak pakai AC kan udaranya enggak terjadi sirkulasi, enggak keluar.
1: Betul,
0: nah, itu
1: betul.
0: makin memperdarah, memperparah kondisi.
1: Memperparah kondisi ya, Dok, ya.
0: Baik. Kalau tetap masuk ya masuk, saya pikir kalau jelas lubang-lubang angin pasti ada, tapi kan enggak sedahsyat kalau kita terbuka.
1: Iya. Karena pernah waktu di tanggal berapa ya? Di hari Minggu lalu tuh, Dokter, memang ini terasa banget, Dok. Terus kita menghirup itu memang kerasa udah masuk gitu, Dok, ya. Enggak bisa kita pungkiri di setiap rumah kita juga ada celah-celah buat masuk asap itu ya, Dok, ya. Tapi memang seperti yang Mbak Warda katakan itu nggak apa-apa ya dok ya, sebaiknya penggunaan AC itu apa-apa. Ya,
0: jangan nggak pakai AC.
1: Itu malah bisa mencegah juga ya dok ya.
0: Iya,
1: baik
0: iya,
1: baik kan. Baik, itu dia jawaban dari Pak Dokter ya buat Mbak Warda di Kota Jambi yang sudah bertanya langsung di program acara Indonesia Sehat hari ini, yang mana kita bicara mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan paru dan juga saluran pernapasan. Nah dok, jika kondisi kabut asap harus terus terjadi dari tahun ke tahun, apa dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dok? Kita garis bawahi, mengkhawatirkan bagi masyarakat, kesehatan masyarakat ini.
0: Ya sebenarnya dampak-dampak dari kebakaran hutan ini kan bukan dampak kesehatan secara apa ya, luasnya, dampaknya luas kok.
1: Betul.
0: Ya, masalah ekonomi apa segala macam ya. Yang kita bahas kan hari ini kan masalah dampak kesehatan ya. Ya jelas dampaknya yang jangka panjang itu tadi saya bilang. Ya, kalau kita terus menghirup udara yang tadi saya sampaikan, ada yang gas dengan partikelnya. Ini yang partikelnya yang paling berbahaya.
1: Betul.
0: Yang 2,5 yang istilah orang sekarang. Terus sekarang PM2,5.
1: PM2,5.
0: Particulate matter 2,5 mikron itu. Halus banget. Sampaikan tadi 30 kali lebih halus dari rambut yang masuk.
1: Memang tidak terlihat, tapi tidak terlihat. Jangka panjangnya kita akan rasakan ya dok ya.
0: Rasakan. Bahkan ada udah banyak penelitian tuh ya, dengan kondisi bisa terjadi stroke, bisa menjadi, walaupun belum terbukti menjadi kanker, tapi itu menjadi resiko.
1: Betul.
0: Nah, itu jangka panjangnya terhadap kesehatan kita. Kesehatan khusus bukan paru saja, itu tadi
1: yang
0: jantung.
1: Betul.
0: Sangat itu.
1: Aduh, pokoknya luar biasa banget,
0: luar biasa
1: dampaknya di dok ya.
0: Jangka panjang.
1: Jadi itulah, alam ini akan jaga kita seketika kita juga menjaganya gitu.
0: Benar,
1: ya dok ya.
0: Benar,
1: jadi sebagai masyarakat benar. Kita semua harus menjaga alam ini supaya kita tetap aman gitu ya dok ya. Dan juga tentunya lebih tenang lagi lah.
0: Iya, benar.
1: Iya. Nah, terus selanjutnya dok, apakah kita sedang menghadapi masalah kesehatan masyarakat yang serius akibat kabut asap? Dan seberapa besar bahayanya jika persoalan ini tidak ditangani dokter?
0: Ya,
1: karena kalau dokter, karena kita lihat nih dok, berita-berita di media sosial yang belum tahu juga kebenarannya ini sudah menyebar kemana-mana ya dok ya. Ini gimana menurut versi dokter nih? Bahayanya jika ini tidak ditangani.
0: Ya, kalau memang tidak ditangani secara serius, ya mungkin itu berdampaknya bukan hanya kepada manusia sendiri, mungkin kondisi wilayah kita akan juga akan berdampak.
1: Betul.
0: Iya kan? Gimana orang mau kalau terjadi ini kebakaran terus menerus, gimana mau beraktivitas, ya kan? Tentu. Selain kesehatan juga ekonomi akan terganggu.
1: Benar. Ini pernah terjadi ya dok ya beberapa tahun yang lalu
0: pernah.
1: Ya. Aktivitas penerbangan juga tidak bisa berjalan. Terus juga teman-teman para pelaku UMKM juga tidak bisa. Ini ekonominya gitu ya dok ya.
0: Dampaknya itu bukan hanya kesehatan sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Di Jambi kemarin udah sempat tuh yang nggak jadi mendarat tuh.
1: Iya, ada dua penerbangan yang terhenti atau berputar haluan gitu ya.
0: Nah, itulah dampak yang mulai.
1: Iya, gitu. Iya benar. Dan ini juga kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ini dengan kondisi kekeringan yang saat ini terjadi benar, juga ya dok ya.
0: Benar.
1: Ini juga bisa menjadi atau menimbulkan penyakit lain ya dok ya.
0: Iya. Iya.
1: Air yang bersih kurang sekarang ini ya kan?
0: Kan?
1: Jadi banyak sekali memang dampaknya.
0: Kalau tidak ditangani secara serius.
1: Betul, betul.
0: Yeah.
1: Baiklah, terakhir nih dokter, kami mau mendengar apa sih sebenarnya pesan dari dokter kepada masyarakat yang masih menganggap kabut asap ini sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu berbahaya. Karena pro dan kontra nih dok, ada yang udahlah jangan lebay, itu kan cuma embun. Ada masyarakat yang mengatakan begitu dok. Ada juga yang sangat ketakutan. Nah itu pesan dokter seperti apa?
0: Ya, pesan saya hanya pertama, yakinlah itu apa yang terjadi saat ini itu merupakan kebakaran, merupakan hal yang menimbulkan efek pada kesehatan. Karena tadi itu ketika kebakaran terjadi ada dua hal, ada gas, ada partikel. Itu pasti.
1: Benar.
0: Itu pasti, udah diteliti itu. Enggak menjadi lagi.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada menyatakan itu sangat menyepelekan itu kondisi ini buat saya ini sangat sangat membahayakan buat diri
1: Betul.
0: Sendiri. Dah saya pikir jangan sepelekan ketika benar. Ini sudah terjadi. Mm-hmm. Mari kita berhati-hati mm-hmm. ya untuk mencegah. Jangan kita berlarut dengan kondisi yang ada. Kita harus mm-hmm. berusaha mm-hmm. selagi ini bisa kita lakukan mm-hmm. cegah. Sebaik mencegah itu lebih baik daripada untuk mengobati, saya pikir.
1: Baiklah, terima kasih banyak dokter atas penjelasan dan juga informasi dan juga edukasinya yang sangat penting sekali yang bisa kita dapatkan hari ini ya, mengenai dampak kabut asap ini terhadap kesehatan paru-paru dan saluran ya. Pernapasan ya. Nah, dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita dapat memahami bahwa kabut asap itu bukan hanya mengganggu kenyamanan ya, tetapi juga dapat memberikan dampak yang serius bagi kesehatan. Dan tidak hanya kesehatan, tadi dokter sudah sampaikan banyak sekali dampaknya, terutama juga kalau bagi kesehatan itu adalah bagi kelompok yang rentan ya dokter. Benar. Ya. Baik, semoga informasi yang disampaikan oleh dokter dapat meningkatkan kesadaran masyarakat hari ini untuk lebih waspada lagi dan menjaga kesehatan pernapasan, terutama ketika kualitas udara sedang buruk ya, atau saat ini sedang tidak sehat, tidak ya sehat, dokter. Benar. Ya. Sekali ya. Lagi terima kasih banyak dokter ya. Atas waktunya. Semoga sehat selalu kita dokter. Sama-sama, ya. Dan sama tentunya semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat berharga dan bermanfaat bagi masyarakat kita ya. Sekali lagi terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi. Saya Astu Landari pamit undur diri. Jaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Hari ini kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi ya? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan.
1: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
2: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
1: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
2: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
1: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kali.

mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu apa? Indonesia baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabuli Ginoli, Roti.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah di langsungan seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, ini menjadi tradisi kita untuk sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jambi siang ini.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Disa. Ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
5: Enggak kok, Bun. Aman.
4: Aman-aman. Apanya yang aman?
6: Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

101 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada. Ada Sheila on Seven dengan radio ya. Yang baru saja mendengarkan radio siang ini, selamat siang dan apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya juga pendengar menemani kebersamaan di segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI. Masih bersama saya Stulandari ya, menemani Anda untuk formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi sudah berbincang kita bersama dokter ya, terus juga mendengarkan dinamika olahraga, dan saat ini kita kembali dengan musik dan informasi ya, menemani Anda di cuaca yang masih belum kurang sehat ya, dan pastinya juga kita sebagai masyarakat tetap harus terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga tentunya tetap menggunakan masker jika Anda berkegiatan atau beraktivitas di luar ruangan.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, informasi datang dari Kementerian Agama atau Kemenag yang mana memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui regulasi layanan KUA dan pembekalan remaja. Dan strategi tersebut dilakukan melalui penguatan bimbingan perkawinan serta bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Agama Kemenag Ahmad Zayadi mengatakan KUA memiliki posisi strategis dalam pencegahan perkawinan anak. KUA menjadi pintu awal pemeriksaan dan pencatatan perkawinan. Ya, selanjutnya pendengar, untuk informasi harga emas Galeri 24 dan UBS kembali turun di Penggadaian. Harga emas batangan Galeri 24 pendengar di Penggadaian turun Rp24.000 per gramnya menjadi Rp2.657.000 per gram pada perdagangan hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Nah, penurunan harga emas Galeri 24 dan UBS melanjutkan koreksi harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Data harga emas dapat diakses melalui laman Sahabat Pengadaian untuk memantau pergerakan harga secara real time. Dan selanjutnya informasi BPOM perkuat PKL dan UMKM lewat pendampingan dan kemudahan usaha. BPOM mendorong penguatan pedagang kaki lima dan UMKM melalui pendampingan serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan usaha. Sejak 2022, BPOM telah mendampingi 4.165 UMKM pangan olahan, 1.165 UMKM obat, bahan alam, dan 1.025 UMKM kosmetik. Dan BPOM menggratiskan biaya registrasi produk menjadi Rp0 bagi produsen dalam negeri berskala usaha mikro dan kecil.

Baik, mendengar itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi pendengar, karena nanti juga akan kami hadirkan informasi terkini lainnya melalui portal berita rri.co.id dan warta berita daerah tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya juga pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana siang ini, menjalani semua rutinitas dan juga pekerjaan Anda ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari kita nanti akan juga mengikuti silang pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat. Bukan

Jauhilah berprasangka buruk. Kesalahan. Janganlah saling bersaing. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak maksud jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

tanah tidak ada resapan air dan pohon-pohon yang menguat tanah hingga air mengalir dengan cepat mengakibatkan banjir bandang di mana-mana. Hal ini kaum muslimin yang berbahagia itu adalah diperburukkan dengan menggunungnya sampah-sampah di mana-mana dan kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah yang ada. Maka semua saling berkerincutan dan mengakibatkan dampak negatif yang akibat buruknya akan kembali kepada kita sendiri. Maka itu perlu komitmen kita untuk merawat jagat raya ini sehingga air akan bisa tetap mengalir membawa rahmat bagi alam semesta ini. Di antaranya dengan tidak menebang pohon sembarangan dan memperkuatkan reboisasi agar bumi tetap hijau dan sejuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan besarnya manfaat menanam pohon yang bukan hanya bisa menyeimbangkan ekosistem lingkungan namun juga menjadi ibadah sedekah bagi makhluk yang menanamnya. Ma min muslimin yaghfiru warasan illa kana ma akili minhu lahu sadaqatan wa masriqa minhu lahu sadaqatan wa akala sabu minhu bawalahu sadaqatan wa ma kalatit tayir bawalahu sadaqatan wa la yarzu'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan. Semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah

yang mengalami kemarau yang sudah makin tidak menentukan situasi cuaca yang sudah makin ekstrim. Kaum muslimin yang berbahagia, demikian khutbah yang singkat ini, mari kita jalankan sebagai khalifah di bumi ini. Kewajiban kita adalah menjaga alam raya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Kabut asap pekat, Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi beberapa waktu terakhir mendorong jajaran Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi membantu masyarakat dengan membagikan masker gratis sekaligus membuka layanan pemeriksaan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara gratis. Kepala Kejati Jambi Sugeng Haryadi saat membagikan masker gratis di Simpang Bank Indonesia hari ini mengatakan aksi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-21. Namun kondisi kabut asap yang semakin tebal dalam sepekan terakhir turut mendorong pihaknya memperluas aksi sosial tersebut. Ribuan masker dibagikan di 5 titik lokasi, yaitu di depan kantor Kejati, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Broni, Simpang Mayang Jamtos, dan Simpang Pulai.
1: Ini adalah satu kegiatan. Begitu kita melihat asap tebal selama satu minggu ini, kami terdorong untuk membagikan masker gratis dan pemeriksaan ISPA gratis juga di depan kantor. Oleh karena itu kami terus melakukan untuk membantu masyarakat Jambi dalam menghadapi ini. Walaupun ini kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Himbauan kami kepada masyarakat Jambi di dalam menghadapi situasi kabut asap yang seperti ini untuk selalu memakai masker bila bepergian dari rumah.
0: Aksi bagi masker yang dilakukan Kejati disambut baik masyarakat. Yudi, salah satu pengendara motor yang mendapatkan masker, mengaku sangat terbantu dan masker tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatannya di tengah kabut asap ini.
2: Terima kasih sekali, membantu sekali untuk buat kesehatan kita, menyadarkan kita kembali untuk menggunakan masker.
0: Selain pembagian masker, Kejati selama 2 hari ini juga membuka layanan pemeriksaan ISPA gratis bagi masyarakat yang dibuka di depan kantor Kejati Jambi. Layanan tersebut digelar melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kejati mengatakan layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Saudara, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kelompok anak-anak dan lanjut usia, serta masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
3: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
0: Umi menambahkan buruknya kualitas udara juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan batuk pilek. Untuk mengurangi resiko, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker yang memiliki perlindungan lebih baik, seperti masker N95 atau KN95. Masyarakat juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama kualitas udara memburuk.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kondisi kabut asap di Jambi semakin mengkhawatirkan. Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Kondisi udara yang tercemar akibat kabut asap dapat berdampak pada kesehatan pernapasan, sehingga aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi selama kualitas udara masih buruk. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Jambi, Dr. Yoza Franola, mengingatkan orang tua untuk mengantisipasi kondisi kesehatan bayi di tengah kabut asap. Bagi bayi yang belum bisa menggunakan masker, perlindungan dapat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari membawa bayi keluar rumah. Untuk memenuhi kebutuhan cairan, bayi dapat diberikan ASI yang cukup, sedangkan anak yang sudah berusia di atas 6 bulan dapat diberikan tambahan air putih yang cukup.
5: Kami di Ikatan Dokter Anak, edukasi tetap utama adalah minum cairan. Kalau bayi susui, kasih air putih. Kalau dia lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, itu istilahnya gini, ada kuman yang masuk di saluran nafas atau itu muaranya tetap mulut. Dengan air putih membilas, ya, masuk ke saluran pencernaan aman. Jangan sampai masuk ke saluran nafas. Kalau kita masker, bayi susah pakai masker, yang ada itu cairan tadi adalah apa? Dimakannya, malah dikilat-kilatnya maskernya.
0: Selain membatasi aktivitas di luar rumah, orang tua juga perlu memantau kondisi kesehatan anak selama kabut asap berlangsung. Jika anak mulai mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya, orang tua perlu segera memberikan perhatian dan membawa anak mendapatkan pemeriksaan medis apabila kondisinya memburuk. Saudara Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Timur turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk melakukan upaya pemadaman api di Desa Sungai Datuk, Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemarin. Kebakaran tersebut dilaporkan telah menghanguskan lahan seluas lebih dari 5 hektar. Usai melakukan pemadaman, Al Haris mengungkapkan bahwa proses penanganan karhutla membutuhkan waktu dan kerja keras ekstra. Pasalnya api yang terlihat telah padam di permukaan belum tentu benar-benar mati. Bahkan selama berada di lokasi, Gubernur Jambi menyaksikan sendiri munculnya sejumlah titik api dalam waktu singkat. Kondisi yang kering disertai hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar ke kawasan lainnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Setelah menyasar wilayah Kecamatan Pesisir Bukit, petugas kini melanjutkan vaksinasi terhadap hewan peliharaan di Kecamatan Pondok Tinggi. Vaksinasi menyasar sejumlah hewan peliharaan seperti anjing, kucing, hingga kera. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen, mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 100 ekor hewan peliharaan untuk mendapat vaksinasi di Kecamatan Pondok Tinggi. Menurut Aris, petugas menyasar kecamatan dengan populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi. Selain Kecamatan Pondok Tinggi, program vaksinasi rencananya juga menyasar Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh. Program vaksinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
6: Fokuskan kepada kecamatan yang banyak populasi anjing, ya, diantaranya Pondok Tinggi dan Kumun, ya. Kami akan melaksanakan vaksinasi itu di Kecamatan Pondok Tinggi, khususnya yang di Desa Karya Bakti. Target kami itu ada sekitar 100 ekor anjing.
0: Di samping itu, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar mengikuti program vaksinasi yang disediakan pemerintah. Saudara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jambi kemarin menggelar program verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH khusus tenaga kesehatan kloter, dokter, dan perawat di Asrama Haji Antara Jambi. Jalannya tahapan verifikasi dokumen dipantau langsung oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab dengan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Yan Apriyadi guna memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam kesempatannya di lokasi kegiatan, Kakanwil Wahyudi menegaskan pentingnya akurasi dan objektivitas dalam penyaringan tenaga medis penyelenggara ibadah haji tahun ini. Total jumlah pendaftar sebanyak 244 orang, terdiri dari 51 orang dokter dan 193 orang perawat. Berdasarkan jadwal resmi, hasil seleksi administrasi dan dokumen akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2026. Peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap CAT yang pengumumannya dirilis pada 30 Agustus dan pelaksanaannya digelar pada 31 Agustus 2026.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin mencatat penurunan jumlah balita terdampak stunting sepanjang 2026. Berdasarkan evaluasi terbaru, jumlah balita terdampak stunting turun dari 1.109 balita pada Juni menjadi 638 balita pada Agustus 2026. Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Edi Cahyono Sugiarto kemarin. Rapat yang berlangsung secara daring itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni menekankan pentingnya memperkuat intervensi gizi bagi balita yang terdampak stunting. Salah satu upaya yang diprioritaskan adalah memanfaatkan keberadaan dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi balita di sekitar lokasi dapur. Intervensi akan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah gizi sekaligus mencegah balita terdampak stunting kembali mengalami kondisi serupa. Zulhifni berharap penurunan jumlah balita terdampak stunting dapat dipertahankan dengan secara berkelanjutan. Sinergi bersama TPPS, pusat, dan optimalisasi program dapur MBG diharapkan mampu terus menekan angka stunting di Kabupaten Merangin hingga berada pada tingkat seminimal mungkin. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan kembali pengembalian kerugian negara sebesar Rp186 juta rupiah dari Kepala Desa Tanjung Tanah Kabupaten Kerinci terkait pengelolaan APBDES tahun 2023 hingga 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto mengatakan pengembalian tersebut merupakan bagian dari temuan inspektorat dengan total kerugian sekitar 400 juta rupiah. Robi Haryanto menyebut pihak yang ditemukan mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran diberikan pembinaan dan langkah pencegahan termasuk kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan apabila kerugian negara tidak dikembalikan sesuai hasil temuan, kejaksaan akan menindaklanjutinya melalui proses hukum.
7: Baik, kemarin Kejaksaan Negeri Sungai Penuh khususnya bidang intel menerima pengembalian kerugian hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Desa Tanjung Tanah APBDES dari tahun 2023 sampai 2025 sebesar 186 juta. Itu sekitar 400, tapi insya Allah minggu depan akan dikembalikan lagi sebesar 150 lagi ya.
0: Selain 186 juta rupiah yang telah dikembalikan, Kepala Desa Tanjung Tanah direncanakan kembali mengembalikan sekitar 150 juta rupiah pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kajari Sungai Penuh, Robi Haryanto didampingi Kasih Intel Robinovan Ronar kepada wartawan. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kabut Asap Pekat, Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh kembali melanjutkan program vaksinasi hewan peliharaan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

Ya, berikan di mana saja Anda berada. Selamat siang dan apa kabar Anda di siang hari ini, pendengar? Saya rasa sudah lebih baik ya, karena udah istirahat, udah juga menikmati makanannya siang ini ya, dan juga minumannya, dan kembali lagi lanjut pada kegiatan ataupun juga pekerjaan-pekerjaan Anda.

Rada, di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan saya Astri Landari akan menemani Anda pendengar untuk siaran kita formasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat di acara request dan sharing informasi.

Silakan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi 0813-8744-0803 atau di 0811-6707-8850 ya. Dan pendengar, silakan Anda mengirimkan mungkin judul lagu yang Anda ingin dengarkan siang ini di pesan WhatsApp atau menelpon secara langsung. Nah, terus juga pendengar, kita juga akan sharing-sharing informasi ya seputar kesehatan, kehidupan sehari-hari hingga berbagai hal yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Nah, kalau saat ini yang menjadi perhatian masyarakat itu adalah kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dan sekitarnya. Bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda? Yuk silakan bergabung di 0811-6707-8850.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan.
0: Iya, apa kabar? Ini dengan Mbak Sinta ya?
1: Iya, Mbak Wulan. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Sinta. Gimana sebaliknya nih?
1: Gila, baik juga.
0: Alhamdulillah. Ini masih jualan ya?
1: Ditunggu-tunggu ya, datang-datang.
0: Masih, alhamdulillah, walaupun di tengah kabut asap ya Mbak Sinta ya.
1: Tetap harus dong semangat.
0: Iya, tetap harus semangat. Ya, jangan lupa pakai masker ya Mbak Sin.
1: Iya, selalu pakai masker kok. Walaupun pakai masker di dalam lapak, tapi itu harus, kesehatan kan harus dijaga.
0: Benar sekali, karena sebagai seorang pelaku UMKM, kesehatan, kebersihannya itu juga harus terjaga ya Mbak Sinta ya.
1: Iya, selain itu kan Mbak, mata kita suka perih.
0: Iya, mata perih, jangan lupa pakai kacamata biar tambah keren jualannya.
1: Iya. Ya, tapi gimana bulan depan ya? Pasti lapar pakai kacamata ngeladenin konsumen.
0: Nanti keren banget nih kata konsumen kan, penjualnya pakai kacamata hitam gitu, pakai masker. Iya.
1: Yang belinya perempuan, kirain cowok karena pakai
0: kacamata. Iya, benar. Iya deh, tapi apa yang dirasain nih Mbak Sinta? Selama kabut asap ini sambil terus tokonya buka, jualannya tetap buka.
1: Sekali suka batu gitu, pengap gitu.
0: Batuk pasti ya. Semua orang sekarang merasakan yang namanya batuk nih. Yang tadi enggak pernah batuk jadi tiba-tiba batuk gitu ya.
1: Saya kan apa ya, Mbak Ulan, kayak saya kan jarang juga sakit, paling flu batuk, tapi sekali demam rasanya tuh seluruh badan gitu.
0: Iya, baiklah. Oke, Mbak Sinta mau dengar lagu apa nih judulnya, Mbak?
1: Bebas ya?
0: Iya, boleh.
1: Itu deh, coba ada dari satu ya. Aji ada nggak? Aneh lagunya.
0: Aneh?
1: Nggak, dari penyanyinya dari Tena Aji.
0: Tena Aji, judulnya apa?
1: Masih di sini.
0: Coba aku cari dulu ya Mbak Sinta ya. Sembari salam-salamnya buat siapa aja?
1: Mbak Wulan, ditunggu-tunggu, udah datang-datang.
0: Iya, ngeprank aja Mbak Wulan ini mah, kata Mbak Sinta ya.
1: Ya biar tahu yang mana Sinta paling mati yang mana dibilang itu saya.
0: Nanti aku ke tempat Mbak Sinta kapan-kapan deh. Ada. Nanti aku bawa cemilan. Nah, minum es jeruknya di tempat Mbak Sinta ya.
1: Cemilannya agak banyak ya Mbak.
0: Iya banyak pastinya aku bawain nanti.
1: boleh juga Pak, kru yang lain gitu.
0: Oh gitu, kami semua nongkrong di situ gitu.
1: Kalian selfie-selfie ya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke deh, lanjut Mbak Sinta buat siapa aja lagi?
1: Mbak Wulan, sehat selalu. Ya, bahagia selalu beserta keluarga, sehat lah ya.
0: Oke.
1: Semuanya Juli baju ban, selamat monitor, selamat misal.
0: Oke.
1: Terus banyak Bang Abdullah juga, Bang Ramlan Tunas Mudo, Bang Rudi Sengat. Apa kabar Bang? Dia jarang ikutan tuh kalau malam, katanya nggak ada sinyal katanya.
0: Iya, karena ditutup sama ini, kabut sinyalnya.
1: Terus buatnya Peko, buatnya Ajeng, buatnya Kang Bang Andi Cakrawinata, Bang Gigi. Pengen yang disamperin ini. Pokoknya buat semua lah ya, pro satu, salam kompak aja. Tapi dalam apa tuh, ya namanya hidup kan, ya pasti kan ada gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Pokoknya apa tuh, kabut asapnya di sebelah ya gitu.
0: Iya, baiklah.
1: Lagunya ada Mbak?
0: Lagunya aku masih di sini tapi judulnya nih.
1: Masih, boleh. Okay. Dari Kenaji kan, Mbak?
0: Nggak ada ininya, nggak ada titelnya di sini, kumasi di sini. Nanti kita coba puterin ya.
1: Ya itu takutnya ini nggak sih aplikasi out nggak sih, boleh nggak sih gitu takutnya,
0: Iya, mau ganti yang lain nggak?
1: Inginnya itu deh coba.
0: Oh ya coba nanti ya. Oke baiklah. Salam sehat dan semangat Mbak Sinta ya.
1: Ya buat lapak-lapak semua di Jambi semangat.
0: Iya, semoga semangat.
1: Bapaknya tetap optimis walaupun ya kabut-kabut gitu.
0: Tetap oke, semangat deh. Oke deh.
1: Ditunggu lagunya Mbak.
0: Oke Mbak Sinta, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi di ajang request dan sharing informasi ya. Ada Mbak Sinta di Palima ya. Nah, lanjut yang kedua nih ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Dengan Mang Ce, Bojobang.
0: Mang Ce.
2: Yo, ada Bojobang.
0: Kiroi Mang Ce yang di Palembang, bukan ya?
2: Yo, baru
0: yang
2: balik.
0: Yang di Palembang tapi pindah ke Bojobang gitu ya?
2: Iya, baru balik. Kemarin.
0: Baru balik dari Palembang, yo. Iyalah.
2: Balik lagi. Sudah balik-balik lagi.
0: Sudah balik-balik lagi, itu Mang Ce ya?
2: Namanya Kulu Kilir.
0: Kulu Kilir, iya. Palembang Kilir, balik hari, Mang Ce. Palembang balik hari, kata orang.
2: Iya, itu kan sudah ada, apa, sudah ada tolnya.
0: Oke lah. Apa kabar Mang Ce ini, sehat, Mang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Mbak apa, Mbak?
0: Dengan Mbak Asti Wulandari.
2: Oh, Mbak Jolendari, ya selamatnya, selamat kenal Bella.
0: Iya, sama-sama.
2: Masuk.
0: Itulah susahnya, nenek.
2: Iya, susahnya.
0: Iya, iyalah. Macam mana keadaan di sana tuh Mang Ce di Bojobang?
2: Iya, macam ini lah, asap tambah banyak.
0: Tambah banyak asap ya?
2: Asap iya, cuman ya kalau ada angin agak reda lah dikit.
0: Ya. Agak reda, iya betul. Sore, apalagi kalau ada hujan ya Mang Ce ya?
2: Iyo, iya galak nian.
0: Tuh nian, galak nian.
2: Galak nian kutrimonian kedua belah tangan, ya Allah Tuhan.
0: Kutrimonian kedua belah tangan kalau ada hujan iyo, katanya.
2: Iyo, tangan doang, kasihan ada kata, doang kusap ke muka. Terakhir, amin.
0: Amin.
2: Iyo, kalau baca hujan lari,
0: iyo. Kita Tuhan. Iyo nian, lama konyo tuh Mang Ce elo e kita apa, minta sholat hujan, ya dak? Kita sholat iyo, minta hujan.
2: Tapi di pantai, kalau di dusun aku di pantai, jadi habis sholat itu langsung jemur-jemuran.
0: Oh gitu.
2: Yo.
0: Macam beda.
2: Ada sholat ya, ada sholat dulu.
0: Iyalah, apa lagu Mang Ce, ke Mang Ce?
2: Lagu pop dangdut sama apa?
0: Pop, lagu pop.
2: Oh pop. Mm-mm. Aku minta lagu dari ini be.
0: Siapa?
2: Dari siapa ya? Victor Hutabarat.
0: Apa judulnya tuh?
2: Judulnya apa nih, Mbak? Lupa akunya. Victor Hutabarat apa ya judulnya?
0: Judulnya aku cari dulu. Victor Hutabarat nih judulnya ini nah.
2: Ah, judulnya Oppo.
0: Judulnya
2: Pujangga, Mbak.
0: Bukan Pujangga.
2: Patua Pujangga.
0: Patua Pujangga.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima.
0: Baik.
2: Suratmu yang lalu. Sudah sedang dikoyak ke
0: Victor Hutabarat Patwa Pujangga. Baik, saya keep ya. Iya,
2: kan?
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi kan itu kan?
0: Iya, betul. Putri lanjut.
2: Suratmu yang lalu. Ya, lanjut.
0: Nak kirim salam buat siapa, Bae?
2: Salam siapa, Bae? Belum kenal nih, Mbak.
0: Iya, salam kenal. Kenali diri, Lamang Cek tuh.
2: Iya, aku Mang Cek di Bojobang. Salam-salamnya aku tak baca ngalami orang lain. Aku belum kenal.
0: Iya, kalau kamu masuk... Men kamu masuk tuh salam Mang Ce nih.
2: Iya, siapa yang masuk salam Mang Ce. Mang Ce enggak jabat tangan enggak baca.
0: Enggak baca. Suara be. Nah, bison dengar
2: di suara angker dua situ ke salam galau gitu.
0: Iya, betul.
2: Tiga penjual cabe, bawang.
0: Iyalah kalau macam itu.
2: Oke lah Mbak ya. Kalau lah Mbak.
0: Oke.
2: Selalu.
0: Baiklah.
2: Pro satu juga Jaya Udara.
0: Terima kasih.
2: Buat Mbak penyiar. Terima kasih.
0: Ah, itu udah nak kenal kan aku tuh Mbak Asti Wulandari.
2: Ah, ulah yo. Wulandari ya.
0: Yo, ha, tahu lah.
2: Ya ujungnya Wulandari, pangkalnya?
0: Asti Wulandari.
2: Asti ya.
0: Yo.
2: Oh Asti ya.
0: Lah ingat tuh Mang Cek.
2: Iya. Aku dah nyatat di buku, aku nyatat di hati.
0: Iya, nyatat di hati, di otak catat kok, Mang Cek. Ada okay, pula. Au.
2: Au jiku. Au jiku. Tak jauh, tak juang, tak jiku apa nak pun makan.
0: Iya.
2: Nasi bertanah.
0: Iya nian, Mang Cek. Au. Au.
2: Makasih, Ma.
0: Assalamualaikum.
2: Yo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, itu dia penelpon kita yang kedua, ada Mang Cek di baju bang ya. Nak dikenal-kenali Mang Cek nih nampaknya. Nggak paca, nak nyalam siapa, baru masuk katanya. 0811-670-7880 ya, nah itu dia. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo juga, assalamualaikum salam.
0: Kok dia bujang dosun? Kalau tadi Mang Cek, apa kabar bujang dosun?
3: Baiklah. Mana sope?
0: Sope carilah situ, ada tak sope lope? Kalau belum ketemu kaki kita cari.
3: Yo.
0: Apa kabarnya nih Mbak Amar? Sehat Mar?
3: Alhamdulillah sihat selalu wal afiat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya gimana kabar Mbak Asti?
0: Alhamdulillah sehat juga Mar. Cuman yo. Yang namanya tenggorokan nih kayaknya sudah menjadi permasalahan semua orang ya. Ada yang batuk, kering, batuk basah, hidung meler ya kan, mata perih gitu kan?
3: Nah.
0: Kalau Amar, kalau aku rasa kalau matonya perih itu nengok dompet tuh udah kate isi.
3: Tahunan.
0: Pengujung bulan, Mar ya?
3: Iya benar. Kena kabut asapnya.
0: Nyo kena kabut asap, memang bolong kantong tuh.
3: Iya.
0: Allahu Akbar. Apa lagunya, Mar?
3: Lagu kapan kau kembali?
0: Sok pagi lah nampak.
3: Dari Joker, Mak.
0: Dari Joker ya?
3: Iya.
0: Coba aku cari dulu ya, sambil salam-salamnya buat siapa aja.
3: Iya, buat Mbak Asih, Mbak Asih, Mbak Asih selalu ya. Yang malam Mancek ya, Mang?
0: Mangce, ada Sinta, Palimo.
3: Ya, iya, salam kenal, Mbak, dari Amarkan.
0: Mak, Bang Mangce, ada penelpon kita kok, salam buat Mangce, katanya, dari Amarkan.
3: Iya, Wanya Sinta Palima juga. Wanya lagi miss call sama miss call.
0: Siapa orang itu? Siapa orang miss call itu? Jangan ke situ.
3: Iya. Teleponnya mau pasti.
0: Iya.
3: Wanya baru di malam beli miss call di juga. Wanya Bang Ijai, Bang Tamri, Mang Ajeng Karir, Cik Eh, Nek Liba Adula, Bak Sa'wan. Wanya Cik Lusri juga, Ida Naila Ajeng juga,
0: yeah.
3: Anita Pina juga, Bang Albang Bohori, Bang Gigi juga,
0: okay.
3: Bang Jul, Bang Andi Cakrawinata, Hamzah Yusuf, Pak Yani, Bu Yani, Bu Nasmiati, Bu Nayati, banyak Aurel juga, Ibu Farida juga, Bunda Berlin? Yang di apa ya, di Tanjung Pinang dah.
0: Oh iya Tanjung Pinang, Nenek Yasmin dah.
3: Iya, di radio sebelah Bunda Berlin nama. Ika Nenek Yasmin ya.
0: Iya, Nenek Yasmin.
3: Iya, beda dikit lah.
0: Iya lah. Lanjut.
3: Ayo terima kasih, ayo Pak yang lagi miskel sama miskel. Kebiasa kan sulit dah semiskel lah.
0: Kang sulit.
3: Biasa jentu. Iya, makasih lah yo.
0: Sama-sama.
3: Yo lagu ya do.
0: Lagunya ado Joker. Yo, kapan kau kembali?
3: Ngerti lah yo.
0: Ngerti lah.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah di request ya dari tiga penelpon kita di awal perjumpaan di ajang request dan sharing informasinya. Ya, tahan dulu ya buat yang mau bergabung, dengar dulu lagu-lagu dari requestan dari Mbak Sinta dan juga Mang C dan juga Amarkan ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪੀ ਨੂੰ।
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama di Pro 1 RRI Jambi di ajang request dan sharing informasinya di siang hari ini ya. Menemani Anda semuanya di menuju akhir pekan ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Ya, besok sama minggu libur ya. Kalau anak-anak sih udah libur dari hari Rabu kemarin ya. Dan pastinya pendengar, libur pekan ini kita manfaatkan waktunya di rumah saja ya sepertinya. Baik, 0811-6707-8850 untuk Anda ingin bergabung, request dan sharing informasinya, saya nantikan ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar ini Bang Juli?
2: Baik, alhamdulillah sehat walafiat, daulah sehat
1: masih,
2: juga.
1: Alhamdulillah sehat, masih aman tenggorokannya.
2: Alhamdulillah masih aman.
1: Masih aman. Kayaknya Bang Juli tiap hari dia makan air kelapa muda nih kayaknya.
2: Enggak juga. Tua.
1: Kok tua? Kok tahu?
2: Enak air air bening, air bening.
1: Air bening.
2: Ya, air bening. Tapi kalau air putih susu katanya. Air bening, air bening, air putih,
1: ya,
2: air putih.
1: Air kelapa muda bening juga ya?
2: Iya, bening. Itu mengandung lebih bagus lagi memang kalau air kelapa kan.
1: Iya,
2: air kelapa
1: muda kan. Iya, itu. Biar di sana banyak batang kelapa ya, Bang kan?
2: Kalau tempat saya sudah ditebangin, Mbak Ulan. Di pinggir jalan, soalnya batang kelapanya di pinggir jalan kan, jadi ditebang gitu. Mungkin sekarang ini ada loh, kalau tetangga tuh lebih ke batang yang pendek-pendek tuh, batang apa, bawang kelapa yang kuning tuh, oh. Kelapa gading kalau orang bilang.
1: Kelapa gading, iya betul-betul, Bang.
2: Nah, itu pendek-pendek itu. Saya ada juga dulu, cuma ditebang kan pinggir jalan kan. Ngeri kalau apa jatuh kalau udah tua tuh kan.
1: Betul.
2: Kalau yang lewat
1: kepala orang tar kita dikira kita sengaja ya, Bang.
2: Ya iya, wadah dan sengaja.
1: Tapi
2: ya,
1: jujur
2: cuaca panasnya sini Pak Ulan.
1: Nah itu dia makanya, jujur cuaca yang seperti sekarang ini kayaknya kita tambah dengan asupan minuman-minuman yang sehat kayaknya.
2: Ya, air putih itu ya, ya. Air panasnya benar dari pagi Pak Ulan. Panas betul. Dari pagi itu.
1: Panasnya itu memang bercampur apa gitu, ada serbuk-serbuk apa asep, gitu ya.
2: Asep-asep, debu.
1: Asep-asep, debu.
2: Rupanya kan pinggir jalan Mbak Ulan tadi, apa, debu gitu kan. Kendaraan dari kendaraan-kendaraan kan terbang gitu kan.
1: Iya, benar banget deh. Ya udah deh, lagunya apa Bang Juli?
2: Lagunya? Pesona Sederhana Mbak Ulan.
1: Pesona Sederhana.
2: Ya, dari Saporoni yang punya paru-paru, ada salah.
1: Pesona Sederhana. Yang punya paru-paru.
2: Iya.
1: Iya udah, salamnya buat siapa nih? Lanjut.
2: Roni Parulian namanya.
1: Ruli.
2: Ruli ya?
1: Entah.
2: Enggak tahu. Parulian pokoknya Parulian.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Roni ya? Heeh. Salam teman-teman Baulan. Kenapa Baulan udah mulai kampung lagi?
1: Ngedian tuh sehat enggak, sakit juga enggak, pokoknya tuh gimana ya? Ada aja dia bertahan dia di tubuh gua.
2: Harus bertahan ya, konsumsi ini lah vitamin C apa ini apa. Kalau saya tuh kalau misalnya tenggorokan apa tuh mulai ini beli-beli es jeruk, bukan es jeruk, beli.
1: Kalau es jeruk nanti aku ke tempat Mbak Sinta udah dapet.
2: Iya, ayo. Jangan dikasih es kan, jangan dikasih es. Aku nih nak jeruk manis lah, bulan.
1: Bukan jeruk peras ya?
2: Iya, jeruk manis diperas boleh juga lah, jeruk manis diperas ya.
1: Oh, kalau jeruk peras itu kan agak ada asam-asamnya.
2: Saya kan langsung di, yang asam tapi yang kecil-kecil itu ya, yang asam gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Bukan jeruk yang dari apa, beras pagi orang bilang, itu kurang airnya.
1: Iya,
2: kalau saya beli yang jeruk yang ada banyak airnya itu kan agak asam itu.
1: Iya, ada tuh
2: memang. Itu enak tenggorokannya, Mbak Ulan.
1: Benar-benar. Pokoknya minumnya air jeruk, air kelapa, air putih gitu ya.
2: Ya, sama air madu boleh juga lah.
1: Air madu anget.
2: Madu
1: iya,
2: merah.
1: Bang, ini iya benar, Roni Parulian, Pesona Sederhana.
2: Roni Parulian, ya.
1: Iya.
2: Ya, yang tuh Mbak Ulan, sehat selalu Mbak Ulan, tetap jaga kesehatan Mbak Ulan ya.
1: Iya, sama-sama Bang Juli. Ada Mang Ce.
2: Iya, Mang Ce.
1: Nggak kenal lah Bang dengan Mang Ce tuh.
2: Sudah lah, lagu-lagu kopi satu meja.
1: Oh lah, iyalah kalau macam itu.
2: Iyalah kenal lah, tetangga lah, ada jauh.
1: Iyo, dia tak pacar, nak kenali kata dia. Orang tak kenal.
2: Dia pernah gabung juga sama Pak Uci juga, sudah.
1: Oh sudah, iya iya iya.
2: Iyo, dia jarang gabung, tidur tuh lah. Tidur terus ya tuh. Jarang gabung. Nah, terus oh, saya selalu manjir ya. Okay. Cinta juga, laris manis, saya ada amarkan juga. Mbak Ajeng ya, saya selalu sama Mbak Vero, Mbak Abdullah juga. Bang Rufisti, Tene Yasmin ya. Terus untuk Bang JJ, lamun gabung Bang JJ. Bang Bukhari juga, Bang KDTS. Ramlan, antu semua pendengar Pro Satu lah Mbak Ulan.
1: Oh, oke, baiklah.
2: Oke, Mbak Ulan, terima kasih waktunya Mbak Ulan ya.
1: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juli. Halo, assalamualaikum.
0: Tullah berkatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ayo, sehat walafiat.
1: Lita nih yang nampak ya. Aku dengar suara abangku dak ado elok-elok be dioknyo.
0: Nyok lagi.
1: Pakai masker 3 lapis diok ko.
0: Nyok 3 lapis lagi pakai andu.
1: Oh, dia menghemat jadi dak perlu beli masker Mbak Ulan, jadi pakai handuk tu dililit-lilit ke muko kata nampak mato bae. Ya Allah. Tapi memang aktivitas di Angso Duo, pedagang, pembeli juga pakai masker ya Bang ya?
0: Nampaknya masih sebagian kecil Mbak Ulan.
1: Oh oke, okay. Kenapa yeah. Itu? Sudah tahu ini kabut asap ya kan? Jaga kesehatan. Sebagian ada, sebagian tidak juga ya Bang.
0: Iya, iya betul. Tapi banyak yang tidak nampak.
1: Ya sudah lah, nak diapokan. Yuk sakit, yuk lah, mau obat kita dah.
0: Iya.
1: Oke lah. Baik, yeah. Lagunya apa nih Bang?
0: Lagunya And Now, Sesi Potret.
1: Sesi Potret nih, yuk eh.
0: Yo, cobalah nyanyi lagu tu kaki.
1: Ay sedih ni nanti aku Bang, janganlah sebenarnya. Iyo. Ku bertamu ke rumah baru.
0: Nah, itu nyalah.
1: Tak ada kamu, hanya hanya papan dan namamu.
0: Nah. Apalah dia,
1: apalah dia, berawa. Abang kau jangan kira lagu kau Bang. Iya. Iya. Untuk siapa lagunya nih Bang? Tapi ada cerita di balik lagu ini Bang. Kenapa Abang request ini?
0: Ceritanya cuma itu beb. Sepatu saya apa nonton TV.

0: kebetulan tentang penyanyi ini lagi dia poi. Pernah dibuat kata ada dibilang lagunya Koko. Jadi saya penasaran kan, saya request saya anak ngani kan, katanya lagunya itu ada kisah apa kan. Ada orang sampai nangis dengarkan lagu itu.
1: Iya betul. Karena ini kayaknya diangkat lirik lagunya ini dari pengalaman atau cerita pribadi ya.
0: Iya, memang katanya itu dia, lagu-lagu dia itu memang berdasarkan dari pengalaman cerita-cerita apa.
1: Dua bersaudara yang tidak sempat apa namanya saling membersamai ya kan. Oke lah kalau begitu, buat siapa lagu ini bang?
0: Lagu ini spesialnya tentunya buat Maulan ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Yo buat Maulan, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Tapi kalau di versi dangdutnya ini judul lagunya Kalau Sudah Tiada. Apa sih? Kalau sudah
0: udah lagu ramai-ramai tuh.
1: Nah yo itu nah kayak gitulah bang. Kalau sudah tiada baru terasa.
0: Baru terasa.
1: Itu dianya.
0: Bahwa kehadirannya begitu berharga.
1: Asik. Digoyang jam 3 nanti di sebelah. Allah Akbar.
0: Di jalan gitu ngani aku lagi
1: di jalan. Oh, berarti nanti lagu ini aku puter abang di jalan ya.
0: Iya, betul.
1: Pokoknya jangan nangis bang ya.
0: Yo nak kapo kami kena ke par 10.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Iyalah, salam-salam buat Mbak Ulan, keluarga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bang Juli ya dengar kau.
1: Yo Bang Juli.
0: Yo Bang Juli, awak ada di Senggole, biarlah ibu hati. Iyo sehat selalu Bang Juli, Bang JJ juga
1: ya.
0: Iyo. Buat Nyawatipa, Kakak Butet juga, Hamzah Yusuf.
1: Oke.
0: Putra Plokijang, Cik Rusli juga. Buatnya Mangce
1: Iya, Mangce.
0: Buatnya Putra Banten juga. Buatnya galo-galonya lah yang lagi nganingkan salam kompak lah.
1: Oke, baiklah.
0: Pak Mulan, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, lagu yang Anda request ya. Ini sesuai dengan judul yang Anda inginkan dan juga pasti punya alasan di balik mau dengar lagu yang Anda request ya. Seperti tadi Bang Ijal, lagu Sesi Potret yang memang lagi hit sekali ya, dan ini bercerita tentang kehilangan ya. Ya, cerita yang tidak berkomunikasi ya, tidak atau juga sering lupa nih buat kasih kabar ya. Seperti misalnya dengan orang tua, saudara gitu ya. Jangan sampai penyesalan itu tiba ya. Nah, itu dia. Baik, 0811 6707 8850. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar? Ini Putra Bayung Lincir.
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik-baik saja ya bang.
2: Walaupun
1: ya,
2: masih kabut asap tapi tetap bertahan.
1: Masih, di Bayung gimana? Sudah memudar atau malah tambah pekat?
2: Alhamdulillah matahari terang benderang kalau untuk siang ini. Kalau tadi pagi agak-agak tertutup kabut asap
1: Mbak. Kabut asap plus embun juga ya.
2: Nah mungkin
1: ya. Mungkin inilah saatnya.
2: Asik.
1: Abang mau dengar lagu apa Bang Putra?
2: Berhubung kemarin orang pada lari ke Jakarta Mbak.
1: Kenapa?
2: Aku mencari Iwan Fals weh, wakil rakyat.
1: Wakil iya. Rakyat, tolong dengarlah kami wakil rakyat gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Iwan Fals, wakil rakyat. Nanti saya puterin ya bang ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Iya, Bang Ega tadi ya, makasih ya. Salam kenal juga untuk Mang Cek tadi.
1: Iya, sama-sama ya, Mang Cek.
2: Bang Juli lupa, nggak mampir tadi Bang Juli.
1: Oh ya, iya, Bang Juli ya.
2: Bang Amar juga kan. Mbak Trisno, Pak Mustofa, Bang Hanjo Yusuf juga ya.
1: Iya.

0: Ya.
1: Bang Bohari, Bang JJ, Bang Adit CF.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman aku pengen penasaran, pengen ngobrol sama Bang Juli, kok nggak mau nyatat nomor tuh.
0: Oh gitu, Bang Juli.
1: Bang Juli, denger Bang Juli.
0: Iya, denger
1: dia. Aku pengen mengobrol 0853 Bang Juli ya.
0: Oke.
1: 8233 6195.
0: Iya, baik. Silakan Bang Juli
1: ya.
0: Ya,
1: sekali lagi Bang Juli 0853 8233 6195.
0: Iya, baik.
1: Di sekolah aja enggak apa-apa, aku yang ngambil Bang Juli.
0: Masya Allah.
1: Ya, itu aja pasti ya.
0: Iya, deh.
1: Pengen-pengen ngobrol-ngobrol sama orang Jambi kan?
0: Masya Allah, betul.
1: Jangan di udara
0: sekali.
1: Aja.
0: Iya, sekali-sekali kita jalin komunikasi silaturahmi ya. Siapa tahu dari komunikasi lewat udara nanti bisa saling menyapa nih, ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Iya baik.
1: Kalau Mas Rudi aku udah ada nomornya.
0: Iya baik. Itu aja.
1: Ya aja pasti ya.
0: Iya Bang Putra.
1: Yo makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum. Ajeng apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Kenapa kriting, tuh keriting? Keriting makanya direbonding, tapi susah juga ya. Air sulit nggak di sana, Jeng?
2: Enggak, Kak.
0: Air aman ya?
2: Tapi aman. Kalau siap hari makan mie keriting, Kak.
0: Yo, bukan rambutnya yang keriting, tapi ususnya.
2: Bener, nggak salah lagi.
0: Kalau mau ususnya keriting, boleh tiap hari makan mie. Itu kenapa suaranya udah berapa lama itu?
2: Enggak, barusan aja.
0: Oh, barusan aja. Salah makan kali, Jeng. Atau karena apa? Salah minum?
2: Salah duit.
0: Oh, ini suara apa? Enggak harus semuanya karena kabut asap ya. Ini suaranya hilang karena duit, katanya. Seret.
2: Bang Ijal, tolong
0: kalau,
2: dong, Bang Ijal.
0: Kalau Amar kan itu matanya perih karena lihat kantong kosong.
2: Kalau Bang Juli tadi?
0: Bang Juli tadi apa ya? Enggak ada sih, cuaca baik-baik saja katanya.
2: Kalau Bang Putra tadi?
0: Bang Putra, ya
2: wakil
0: sama.
2: Wakil rakyat.
0: Wakil rakyat, suara rakyat katanya, dengerin.
2: Yaudah lagunya, Kak.
0: Apa, Jeng?
2: Satukanlah hati kami.
0: Waduh. Waduh. Udah satu kali ya?
2: Mau nambah lagi, Kak?
0: Oh, nambah lagi. Oh, iyalah kalau macam itu.
2: Boleh kan?
0: Boleh, boleh. Hak asasi manusia.
2: Guyon ya, Kak. Ya, Kak.
0: Iya, guyon. Biasalah.
2: Malam ya?
0: Heeh.
2: Buat Bang Ijal tadi, buatnya Bang Juli, buatnya Mas Putra. Bang Putra tadi ya.
0: Iya.
2: Ada tuh siapa yang pertama tadi yang orang baru katanya?
0: Mang C.
2: Buatnya Mang C. Buatnya Kak Tero. Buatnya Kak Sinta. Buatnya siapa lagi ya? Bunda Wati. Buatnya. Buatnya yang. Buatnya Bang. Ini siapa ya namanya ya?
0: Bang Mano.
2: Bang Ramanenelu. Buatnya Bang Rudi, buat Bang Ijal tadi ya, buat temannya aja lah, Kak.
0: Oke. Nah, itu be.
2: Buatnya, udahlah, Kak.
0: Iya.
2: Kasihan yang di belakang mau masuk lagi mungkin kan.
0: Oke lah kalau begitu, Ajeng. Makasih ya, Jeng.
2: Yo, buatnya Kakak. Jangan lupa konsumsi air bening ya.
0: Bener, air bening. Dengar, air
2: Dengan
0: bening.
2: Kalau air putih itu susu. Ketua Udin.
0: Ketua Udin pula tuh.
2: Jangan lupa maskernya ya, Kak.
0: Bener, terima kasih sekali ya, Jeng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita dengerin lagu-lagu yang sudah direquest ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih tersisa waktu kita sekitar 14 menit lagi ya, jelang ke jam 15 waktu Indonesia Barat. Saya terima 1, 2, 3. Berapa tuh kalau 1, 2, 3? Beberapa penelpon lagi ya, dan juga dengan requestan lagunya. Nanti saya hitung dulu nih menit lagunya berapa ya. Nanti kalau ada 2 lagu berarti 1, 2 penelpon aja ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, semangatnya Pak D. Dia lagi, dia habis minum teh hijau nih kayaknya ya.
1: Pak D itu senangnya yang daun-daun muda loh Mbak.
0: Oh, daun-daun muda, berarti daun-daun ubi yang muda ya kan. Daun iya. Kates yang muda gitu. Itu penambah nafsu juga, maksudnya nafsu makannya gitu loh Pak D.
1: Yang lebih seneng lagi daun muda.
0: Daun apa?
1: Daun jendela.
0: Daun jendela. Allahu Akbar, daun jendela. Daun pintu.
1: Daun pintu, maksudnya tehnya teh muda gitu loh.
0: Oh iya iya iya deh. Apa ceritanya Pak D di mandi angin saat ini nih?
1: Ada panasnya, ada asapnya. Terus, pokoknya komplit lah Mbak.
0: Komplit ya.
1: Tapi sekarang ini, hari ini asapnya, baunya bau ini Mbak. Bau.
0: Bau apa?
1: Bau anu toman sale.
0: Toman sale. Oh, udah dapat. Udah dapat toman salenya.
1: Ya itu masalahnya.
0: Oh iya ya.
1: Karena kan Mbak Anita karena mancing.
0: Pak ini D, karena jarak dan waktu nih Pak D kayaknya.
1: Bukannya gitu Mbak, Pak D udah beli pancing buaya yang besar itu kan. Takutnya sampai Sungai Toman.
0: Gak ada.
1: Bukannya gak ada.
0: Nah itu.
1: Tiap desa kan nama desa kan ada tugu gak pernah masuk kan Mbak.
0: Iya.
1: Nah di situ nanti pas tugunya ada tugu Toman pula suruh mancing itu Pak D.
0: Tugu Toman.
1: Pas. Makanya kan kalau di Kumpe, duku pasti tugunya bakal duku.
0: Iya, duku Kumpe gitu ya.
1: Kumpe, kalau Toman itu nanti Sungai Toman itu nanti gabus Toman dibikin tugu, pasti semantik situ.
0: Udah, berarti udah tepat titik lokasinya.
1: Ya, itu masalahnya, makanya Pak D beli pancing yang paling besar.
0: Ya Allah, bukan Toman lagi yang muncul nanti, buaya. Buaya buntung-tung.
1: Iya, benar.
0: Iya. Pak D, mau dengar lagu apa? Yuk, ambil dulu nanti ke abis tuburu waktunya nih.
1: Ini lagunya kan sesuai dengan apa kan, Mbak?
0: Apa-apaan?
1: Hati kita kan?
0: Iya, sesuai hati kita.
1: Sekarang tanggal 28, untuk menjelang tanggal 2 kan menghitung hari.
0: Iya. Jadi lagunya menghitung hari?
1: Iya, ini tadi kan Bang Ijal khusus untuk sekarang juga khusus bangunan juga.
0: Iya, Bang Ijal sesi potret dianya. Pak D menghitung hari, ya udah deh menghitung hari aja Pak D ya.
1: Tapi terutama untuk saya sendiri loh Pak. Karena hari ini Budi berangkat dari Medan ke sini, jadi menghitung waktu tinggalan.
0: Oh pantas, ceria banget suaranya, ya ampun. Seandainya saja sale tomannya udah nyampe, bisa diiniin sama Budi eksekusi ya.
1: udah nggak hitung waktu lagi, nggak hitung hari lagi lah.
0: Ya udah, berarti yang datang nih bukan sale toman, Bika Ambon.
1: Bika Ambon betul tuh.
0: Iya. Ya udah deh, kalau gitu nyamperin siapa aja Pak D?
1: Salam-salamnya tadi ada Bang Juli, ada Mang Cek, ada pendengar baru ya kan?
0: Iya Mang Cek.
1: Ada Mbak Aceng. Oh, Mbak Aceng mau nambah lagi ya kan?
0: Iya, gimana tuh?
1: Dia.
0: Terserah dia.
1: Kalau nambah nasi padang sih dikit nggak apa-apa. Nasi padangan namanya cuma dikit itu.
0: Iya.
1: Ada Bang Ijal. Ada Bagong, ada Putra. Apa? Putra Bayung. Pokoknya semua-semua lah yang belum masuk ya sabar-sabar dulu.
0: Iya, sabarlah pokoknya.
1: Buat Mbak Anita mudah-mudahan saling tomatnya yang matang kalau pasti ke sana sama Budi. Tapi enaknya ini kalau ikan sale itu dimasak sama ini daun ubi tumbuk, aduh mantapnya.
0: Ya udah nanti lain kali ya. Nah, ada lagi?
1: Udahlah, terima kasih lah Mbak. Oh Bang Rudi, Bang Rudi lupa.
0: Oh Bang Rudi ya.
1: Bang Canggih juga. Terima kasih atas satunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar 0811-670-78850. Yuk, satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Oke, ketindih ya. Boleh diulang lagi atau sepertinya saya harus pamit undur diri deh ya di kesempatan kita hari ini, karena sekitar 8 menit lagi kita beranjak ke segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI bersama rekan Suci Rahayu ya. Dan satu lagu ini pendengar juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Menghitung hari, tadi requestan dari Pak D. Sutrisno ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di ajang request dan sharing informasi untuk edisi hari ini. Saya Astulandari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

Nah, gimana? Selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, untuk Anda ya, kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, 26 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Baik pendengar, sebelum kita ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar, berpabeduk dan azan asar, kami hadirkan satu informasi.

Baik pendengar, kami kabarkan terkait dengan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini menyiapkan ada 10 ton garam untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Langit Jambi. Dan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Disampaikan tenaga ahli BNPB Kolonel Infantri Agus Marsanto bahwa sudah ada 1 ton garam yang ditebar di atas awan yang berpotensi hujan ya, dari 10 ton garam yang disiapkan. Dan OMC bukan OMG ya, karena kalau OMG, oh my god ya, ini adalah operasi modifikasi cuaca, OMC, bukan OMG. Dan ini dilakukan ya atas arahan juga dari Presiden Prabowo untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera pada saat rapat kerja di Sumatera Selatan beberapa hari lalu ya, dan ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan Raja Juli bahwa OMC di wilayah Provinsi Jambi ini harus tetap berjalan dan siap dilanjutkan. Jadi ada 10 ton garam pendengar yang disiapkan untuk operasi modifikasi cuaca supaya hujan turun. Insya Allah akan menyudahi kabut asap yang ada di antara kita. Baik, penuh informasi lain juga akan hadir di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi sore hari ini di Jambi Sore 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita ikuti azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar tepat pukul 4 sore hari ini Anda dapat kembali ikuti penyampaian Warta Belajar Sumba ya. Untuk edisi hari ini di Jumat 28 Agustus akan hadir bersama RRI Bengkulu. Tapi pendengar, masih di kebersamaan Jambi sore ini kami masih hadirkan informasi kali ini terkait dengan pembayaran yang menggunakan QRIS. Ini luar biasa sekali ya, karena pembayaran QRIS itu bukan hanya ada di tanah air, di Indonesia, tapi bahkan telah mendunia. Melalui fitur QRIS antar negara yang memungkinkan pengguna asal Indonesia melakukan transaksi secara mudah di berbagai negara tetangga dan Asia. Jadi ini merupakan inovasi dari Bank Indonesia dan membuat kita tidak perlu repot menukar uang tunai saat kita berada di luar negeri. Ya, karena pembayaran dengan QRIS ini sudah bisa digunakan untuk bertransaksi, misalnya saja saat kita berkunjung ke Thailand. Dan ini sudah berlaku sejak tahun 2020 ya, mulai bulan Agustus 2022, pembayaran QRIS sudah bisa dilakukan di Thailand. Kemudian menyusul di Malaysia, resmi berlaku QRIS pada bulan Mei 2023. Singapura resmi juga bisa kita gunakan QRIS di sana sejak November 2023. Kemudian Jepang. Nah, kalau jalan-jalan ke Jepang bisa juga kita gunakan QRIS dan itu berlaku sejak Agustus tahun kemarin ya, 2025. Korea Selatan juga mulai terhubung dengan QRIS pada April, sejak April ya 2026. Tiongkok atau China juga bisa kita bayar menggunakan QRIS. Kerjasama dan uji coba untuk perluasan transaksi ini terus diperkuat begitu ya, sehingga jika kita ingin membayar menggunakan QRIS bukan hanya di UMKM ya, belanja di tanah air, tapi bahkan bisa saat kita berada di luar negeri, dan itu sangat praktis dan cepat. Caranya gimana? Membuka aplikasi dompet digital atau mobile banking di ponsel, kemudian pindai atau scan kode QR pada toko atau merchant di luar negeri. Tapi ya syaratnya toko itu juga sudah sudah terakses juga dengan QRIS. Masukkan nominal pembayaran dalam mata uang lokal yang otomatis terkonversi dan masukkan PIN dan transaksi

Ya, pendengar, karena yang disebut dengan pembayaran QRIS ini adalah metode pembayaran digital non-tunai menggunakan satu kode QR nasional yang bisa dipindai dari berbagai aplikasi dompet digital atau mobile banking.

Ya, pelaku UMKM juga sekarang sudah mulai begitu ya menggunakan Qris. Dan ini merupakan salah satu inovasi terbesar dalam sistem pembayaran di Indonesia, yaitu Qris atau Quick Response Code Indonesian Standard yang memungkinkan berbagai dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan lainnya digunakan hanya dengan satu QR Code saja. Dan Qris ini adalah standar nasional kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui scan QR code. Dengan Qris, pelaku usaha tidak perlu membuat banyak QR code dari masing-masing aplikasi pembayaran. Cukup satu Qris dan semua metode pembayaran digital bisa digunakan oleh pelanggan. Ya, sekarang serba digital ya, sehingga bayar-bayar juga nggak perlu bawa uang tunai. Yang penting bawa handphone smartphone-nya, ada akses mobile banking-nya, bisa deh bayar pakai Qris. Dan yang terpenting juga di mobile banking-nya ada duitnya ya, ada dana yang bisa dikeluarkan buat membayar.

Baik, benar kita jelang tepat pukul 4 sore ini untuk penyampaian Warta Belajar Sumba. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih bertugas untuk temani Anda semua di Jambi sore ini. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya.
3: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby.
4: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens.
0: Selamat sore pendengar, itulah informasi diantaranya yang akan kami hadirkan untuk Warta Belajar Sumba edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama di Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar dan pemirsa, OJK Otoritas Jasa Keuangan Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Prayoto, RRI Bandar Lampung.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. OJK yang juga masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online akan terus memberikan edukasi pada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi berpesan pada masyarakat, khususnya warga masyarakat Lampung, untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Dirinya memastikan bahwa judi online tidak akan memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Menurutnya dampak judi online sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus tindak pidana kriminalitas yang terjadi berawal dari judi online.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya atau gawainya. Karena kadang-kadang iklan judi online itu ada ads-nya tiba-tiba pop-up muncul iklan judi online. Nah, kita ini kan keponya tinggi nih orang Indonesia nih. Makin dilarang, makin dibilangin, makin kepengen tahu kan, nyoba, iya, kadang-kadang algoritma yang dibangun oleh judi online itu hati-hati. Kita tuh seolah-olah menang di awal. Tapi di buntutnya, di belakangnya tuh nggak ada. Nah, kalau sudah jadi kecanduan kan bahaya. Yang namanya sistem itu pasti disetting demikian untuk menguntungkan bandarnya. Kalau menguntungkan orang banyak, nggak ada orang mau jadi bandar judi online. Ya kan? Ya rugi. Siapa yang mau jadi bandar judi online kalau dia rugi? Pasti akan dibuat algoritmanya tuh untuk menguntungkan bandarnya. Itu percayalah, nggak akan mungkin judi online itu dibuat algoritma sistemnya itu untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dari judi. Duitnya dari mana kalau semua menang? Pasti akan menguntungkan bandarnya. Dan selama ini sudah terbukti yang mendapatkan keuntungan itu dari bandar-bandarnya. Jadi semaksimal mungkin dihindari.
1: Lebih lanjut, Otto Fitriandi mengatakan, OJK telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk memberantas judi online di sektor jasa keuangan dengan menjalin koordinasi dengan perbankan, Kominfo dan PPATK untuk mengatasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing. Dan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian maupun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
2: Nah, mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaduan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi kebencanaan tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat. Karena bisa diakses oleh banyak pihak.
1: Dia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat.

0: Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan Vox Pop yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Lia tentang antisipasi judi online.
1: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau mana. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa rekening judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
2: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
3: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
4: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet, ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. PLT Direktur RSUD Muhammad Zain, Dr. Rima Ramba, mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya, proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
1: Setelah akreditasi seperti yang Pak Bupati sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari, karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangga Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Jadi Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, ini di bawah Kementerian Informatika kayaknya ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: karhutla dan juga mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Pokoknya 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta Posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebar luaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Kita berharap kemampuan bisa berfungsi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online?
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bansos?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam KK itu. Jadi siapa saja yang ada di dalam KK mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis KK tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan. Tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak pay letter, itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
3: Ini yang deteksinya dari langsung dari Kemensos?
2: Dari Kemensos, jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita, kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyahut di KK kita. Siapa pengguna KK kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyahut KK pengguna dan nik pengguna. Nah, secara otomatis nik pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Afre Yenita. Selamat sore.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Dengar, selamat sore. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ya, untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir, apa kabar sore hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Ya, mendengar ada operasional tahap pertama dari operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk membuat turunnya hujan. Dan OMC ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 30 Agustus 2026. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan diperpanjang kegiatan operasional dari operasi modifikasi cuaca tersebut dengan menurunkan bertonton garamnya, karena sudah disiapkan 10 ton garam dan sudah ditebar 1 ton garam, yaitu ini diperlukan untuk menurunkan atau membuat hujan buatan. Dan bahan baku 1 ton garam khusus NaCl kualitas industri yang digunakan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC itu, pendengar, biayanya kisaran 1,1 juta hingga 2,2 juta per 1 ton garam. Itu harganya, belum termasuk PPN dan ongkos kirim. Biaya nyata, biaya aktual 1 ton garam ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup sewa pesawat khusus, kemudian bahan bakar, pilot, dan tim badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG ataupun BNPB. Satu kali penerbangan atau sortie untuk penyemaian 800 kg hingga 1 ton garam ini akan menghabiskan anggaran, Masya Allah, ternyata begitu besar sekali biaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC itu, pendengar. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penerbangan, ya, menerbangkan 1 ton garam saja itu membutuhkan anggaran 200 hingga 300 juta rupiah, Masya Allah. Ya, kalau hanya garamnya saja itu cuma butuh 1 hingga 2 juta begitu ya. Tapi untuk total biaya operasi penerbangannya itu yang ternyata luar biasa sekali mahalnya, 200 tapi 200 sampai 300 juta.

Ya kalau cuman mendengar harga garamnya saja mungkin kita, wah ah murah lah, gampang lah itu kita bikin OMC banyak-banyak supaya hujan turun deras gitu ya. Tapi ternyata untuk bisa membuat OMC hanya dengan 1 ton garam membutuhkan anggaran tidak hanya 1 sampai 2 juta 200 ribu, tapi hingga 200 bahkan sampai 300 juta rupiah. Karena bukan hanya biaya 1 ton garam, tapi juga ada sewa pesawat khusus, bahan bakar, pilot, dan tim BMKG, BNPB. Jadi butuh anggaran 200 sampai 300 juta rupiah. Semoga saja awan yang diberi garam NaCl itu adalah awan yang berpotensi hujan, sehingga akan menurunkan hujan yang deras yang akan menyudahi kabut asap di kota dan di Provinsi Jambi. Karena BNPB itu sudah menyiapkan 10 ton garam. Dikalikan saja ya, 1 ton aja 200 sampai 300 juta. Kalau 10 ton, Masya Allah. Baik, berarti terima kasih untuk tetap mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
0: 1

Oke, pendengar, kami kabarkan ini terkait adanya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Masya Allah, kalau di Kota Jambi itu sudah mulai belajar daring sejak hari Rabu kemarin ya. Jadi Senin itu kabut asapnya udah mulai pekat, membuat resah orang tua begitu ya. Kemudian Selasa libur Maulid Nabi, dan Rabu itu siswa-siswi dari mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMA begitu tidak lagi belajar di sekolah, tapi belajar daring. Nah, ternyata ini pemerintah Kabupaten Bungo baru mulai memberlakukan belajar daring itu sejak hari hari Kamis tanggal 27 hingga 29 Agustus. Ini baru dilakukan skema pembelajaran daring di Bungo ya, melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan selama bencana kabut asap. Ya, keputusan memberlakukan pembelajaran secara daring atau online diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang terus mengalami peningkatan polusi dari hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Ya, ternyata di Bungo hari Sabtu sekolah ya. Kalau di Kota Jambi hanya belajar sampai hari ini ya, sampai Jumat ya. Dan pemberlakuan daringnya juga sampai hari ini tanggal 28. Nah, hari Senin insya Allah ya, para pelajar di Kota Jambi ini akan kembali ke bangku sekolah. Ya, pendengar, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Bungo juga menghimbau seluruh orang tua murid dan warga sekolah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Apabila terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan keluar rumah, maka diwajibkan atau dihimbau untuk menggunakan masker.

Si dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, saya Suci Rahayu dan rekan Julio Valianza yang temannya Anda. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, benar dari satu nomor lagu milik Kris Pati karena mereka selalu ada. Insya Allah ya, kalau banyak yang memberikan dukungan pada kita, apalagi orang-orang terdekat, itu akan membuat kita tetap kuat, sabar, dan tabah ya menjalani kehidupan dengan segala lika-liku dan pernak-perniknya. Iya, pendengar juga menyemangati ya untuk Satgas Karhutla, Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan. Ini terus melakukan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja ikhlas yang semoga lillahi ta'ala diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala juga ya, dipermudah untuk melakukan pemadaman terhadap karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dimanapun, terutama sekali di Provinsi Jambi tentunya. Ya, karena kerja-kerja cerdas, keras, ikhlas yang dilakukan oleh Satgas Karhutla inilah yang bisa membuat kabut asap ini akan sirna, dan juga dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya hujan deras begitu ya, yang mengusir kabut asap itu sendiri. Karena luar biasa nih ya, ada satuan Brimopolda Jambi yang tergabung dalam satuan tugas Satgas Karhutla melakukan pemadaman kebakaran di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura di Kabupaten Batanghari, pendengar. Karena terjadi kebakaran di Tahura Batanghari, tepatnya di Pal 13 Sridadi, Kecamatan Muara Bulian. Dan kebakaran Tahura itu luasannya kurang lebih 3 hektar. Alhamdulillah langsung ditangani personel gabungan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Pendengar, dalam proses pemadaman, personel Satgas Karhutla menggunakan air serta cairan penyekat api Hartindo AF31 yang diaplikasikan dengan bantuan jet shooter. Dan upaya itu dilakukan untuk mempercepat pengendalian api sekaligus membuat sekat guna mencegah perambatan kobaran api ke area lainnya. Respon cepat, cerdas, ikhlas, kerja keras begitu ya, dan sinergi dari seluruh unsur terlibat. Alhamdulillah api ini berhasil dikendalikan sehingga tidak mengalami perluasan. Ya, mengenai pemadaman karhutla di Taman Hutan Rakyat Tahura Kabupaten Batang hari ini dilakukan oleh Satgas Karhutla Pengamanan Hutan Pamhub serta Manggala Agni Provinsi Jambi.

Iya, dengan memadamkan api yang cuma sepetak mungkin begitu ya, ukuran berapa meter kita aja udah kewalahan, apalagi ini sampai 3 hektar begitu ya, lahan taman hutan rakyat di PAL 13 Sri Dadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Semoga personil Satgas Karhutla terutama sekali yang ada di Provinsi Jambi ini tetap sehat walafiat, dia tetap semangat melakukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlasnya untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Oke, pendengar, ada Noah kali ini dengan Ini Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana pendengar Anda, masih kami temani ya dengan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi, juga informasi menarik ya terkait juga dengan bagaimana fenomena kabut asap, musibah bencana kekeringan yang melanda Provinsi Jambi. Baik, pendengar, kami kabarkan kali ini di mana pemerintah Kota Jambi sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan tahun 2026 hingga 30 September 2026. Dan status siaga darurat bencana kekeringan ini bisa diperpanjang maupun diperpendek ya, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana, Dr. Maulana ini menyampaikan, menegaskan terkait penanganan bencana yang menurut beliau harus dilakukan sedini mungkin dan tidak menunggu kondisi berkembang menjadi lebih parah. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Jambi juga menyiagakan 21 mobil tangki untuk distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. 21 mobil tangki untuk distribusi air bersih itu, pendengar, 15 mobil tangki itu milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kemudian ada 4 mobil tangki milik Perumda Tirta Mayang serta 2 unit dukungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan sudah ada 602 meter kubik ya dari air bersih disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, tempat ibadah, hingga fasilitas pelayanan kesehatan. Dan apabila Anda, masyarakat Kota Jambi ini membutuhkan air bersih, dapat melapor melalui call center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam. Laporan selanjutnya akan diproses oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Jambi, kemudian dikoordinasikan dengan Perumda Tirta Mayang. Selain persoalan air bersih, pemerintah Kota Jambi juga mewaspadai meningkatnya risiko kebakaran akibat kondisi lingkungan yang semakin kering. Ya, pendengar, jadi untuk Anda yang mungkin membutuhkan layanan air bersih ya, bisa melapor melalui call center Bahagia 112. Ya, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Para camat dan lurah juga diminta aktif untuk memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama kawasan yang mulai mengalami keterbatasan air. Dan pendengar, dengan status siaga darurat berlaku hingga 30 September 2026, pemerintah Kota Jambi menempatkan pemenuhan kebutuhan air bersih

dan pencegahan kebakaran sebagai prioritas utama untuk menghadapi kondisi kekeringan. Hey, kemudian kali ini ada Let's Say Love, ada Glenn Fredly bareng Sandy Sondoro untuk Anda ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, Prayer, Anda masih bersama kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pernah ada satu informasi lain. Ada Bareskrim Polri, ini Kepolisian Republik Indonesia mencatat peningkatan laporan polisi dan jumlah tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Dan hingga hari ini, pendengar, Jumat 28 Agustus 2026, polisi telah menerima sebanyak 189 laporan dengan 89 orang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirti Piter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan peningkatan laporan ini merupakan hasil penelusuran polisi di sejumlah lokasi kebakaran. Ya, ada peningkatan ya terkait dengan laporan kebakaran hutan dan lahan yang diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ada 189 laporan hingga hari ini. Dan pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan secara proaktif untuk menemukan pihak yang diduga melakukan pembakaran. Ya, seluruh tersangka yang telah ditetapkan ini merupakan perorangan, namun penyidik masih membuka kemungkinan adanya keterlibatan korporasi atau perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Apakah ya ditelusuri oleh pihak kepolisian, apakah terdapat perintah maupun transaksi dari pihak perusahaan atau korporasi yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan.

Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk kebersamaan di sore hari ini, pendengar, untuk informasi dan lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini dapat Anda ikuti berupa beduk dan azan maghrib pada 12 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu akan kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran dan tahrim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

حي على الفلاح.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: baiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1.

Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Jam Untuk Kebersamaan di edisi Jumat pendengar untuk 28 Agustus 2026. Baik, benar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masih ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan besok pagi ya. Akan dimulai dari depan Istana Merdeka Jakarta dan finishnya di kawasan Silang Monas. Kegiatan yang akan dilakukan pada besok pagi di Jakarta ini ada yang namanya Merdekaran. Ya, kalau untuk di Jambi sudah dilaksanakan ya presisi Merdekaran, dan untuk Jakarta ini baru akan dilaksanakan besok pagi. Ada penutupan dan pengalihan arus lalu lintas yang berlaku mulai pukul 4.00 hingga pukul 8 pagi besok. Ada 12 ruas jalan di Jakarta yang akan ditutup selama pelaksanaan Merdekaran.

Sementara itu pendengar, dari kondisi pasca gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, ini ada anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher yang menyoroti persoalan kesehatan jiwa masyarakat di Nusa Tenggara Timur pasca kejadian gempa, dan mendorong agar pemerintah memberi dukungan psikososial bagi korban maupun relawan yang bertugas. Ya, karena ada cerita yang viral terkait dengan seorang pemuda berinisial LM, 20 tahun pendengar, di Dusun Golonio, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang ditemukan meninggal dunia di sekitar tenda pengungsian. Itu terjadi pada Kamis 20 Agustus, dan diduga LM ini mengalami depresi berat. Sehingga anggota Komisi 9 DPR RI meminta agar pemerintah memberi perhatian lebih mengenai permasalahan dampak psikososial yang muncul akibat gempa di Nusa Tenggara Timur tersebut. Dan dukungan psikososial dan juga kesehatan jiwa selain diperlukan oleh para masyarakat yang terdampak gempa, tenaga kesehatan, tenaga cadangan kesehatan atau TCK dan juga relawan kesehatan juga membutuhkan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa. Ya, karena kondisi penanganan bencana cukup berat, seringkali tenaga kesehatan dan relawan juga ikut menanggung beban mental, sehingga dibutuhkan penguatan fasilitas mental health bagi mereka juga. Dan Neti, ini anggota Komisi 9 DPR RI, menilai respon kesehatan pasca bencana tidak boleh berhenti pada penanganan korban luka, tapi juga perlu antisipasi munculnya masalah kesehatan di lokasi pengungsian seperti infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit yang berpotensi muncul akibat keterbatasan air bersih, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak. Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Jambi. Kita jelang pendengar tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam ini untuk penyampaian warta berita sentral. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Julio Valianza yang temani Anda di edisi Jambi sore untuk edisi kali ini. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap softinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikramov Tesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Misi saat ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi, di atas 5.000-an. Itu yang terjadi
14: Pak Sat. Saat ini penanganannya sudah apa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai Rp922 miliar dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai Rp922,8 miliar. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1 miliar apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut, diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda, dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian terkait yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita lihatkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi for tourism kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Dan besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bib atau memegang bibnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Politika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku

0: mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Jambi malam ini.
1: Selamat malam dengan dimanapun berada untuk mengawali kebersamaan kita di Jambi malam ini. Kami hadirkan drama radio yang berjudul Pundak yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

0: Aku bingung ya sama keadaan aku sendiri. Mengapa semua orang selalu minta bantuan ke aku? Emangnya dikira aku ini orang berduit apa?
1: Alah Yu, harusnya kamu bersyukur kalau orang masih percaya kalau kamu tuh dipinjamin uang. Artinya orang-orang itu percaya kalau kamu itu banyak duit.
0: Terus terang aku jadi pusing loh, Dit. Memang aku punya duit, tapi kan gak aku harus pinjamin ke semua orang. Dan semua orang itu harusnya paham.
1: Udah, gak usah ngeluh. Kan itu udah bagianmu. Semua orang percaya sama kamu. Nah, tapi aku boleh tanya kamu gak? Kira-kira orang yang pinjam duitmu itu dibalikin apa enggak sih?
0: Ya, ada yang dipulangin, ada yang ya udah gitu aja gitu, bye duitnya.
1: Yang bayi suka kamu tagih kan?
0: Ya ditagih sih, tapi kalau gak bisa balikinnya gimana? Aku tuh tipe orang yang susah nagihin gitu loh, Dit. Males aja gitu mau nagihnya. Lebih kekasian sebenarnya.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Kok bagus? Maksud kamu apaan, Dit?
1: Ya kalau gitu gak usah ditagih aja. Beres kan?
0: Aduh, Radit. Kamu ini bukan ngasih solusi ke aku atau... Aduh.
1: Loh, itu kan solusi juga. Terus kamu maunya gimana coba? Atau aku yang mau nagihin gitu?
0: Ya, ya enggak juga sebenarnya. Tapi paling enggak ada kata-kata dari kamu lah yang menyejukkan hati aku. Misalkan kasih masukan yang lain atau apa gitu.
1: Loh, emang kata-kataku ada yang salah?
0: Ya enggak salah, tapi kan aduh.
1: Ah, sudahlah bay. Aku pusing. Aku bingung apa maumu. Aku mau pergi aja ya. Capek ngeladenin omongan kamu ini.
0: Tunggu, jangan pergi dulu. Bentar, aku kan belum selesai ngomongnya.
1: Udahlah, aku capek, bay. Urusin aja kamu sendiri. Gak usah curhat sama aku.
0: Radit. Aku tuh pengen masukan dari dia. Lah, dianya malah pergi. Awas aja kamu kalau nanti butuh ya. Gak bakal aku bantuin, tunggu aja kamu.
2: Ada apa sama Bayu ya? Pagi-pagi kok malah bengong. Bukannya siap-siap berangkat kerja. Coba deh aku dekati. Hei Bayu, kamu kenapa dari tadi? Ibu perhatikan kamu bengong aja. Apa coba yang kamu pikirin?
0: Astagfirullah Bu, ibu ini bikin kaget aja. Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu lagi merhatiin tanaman-tanaman di sekitar aja nih Bu. Kelihatannya bagus-bagus ya Bu. Tuh coba Ibu lihat Bu. Subur kan tanamannya?
2: Ah, kamu Bayu bisa aja. Ibu dari tadi lihat kok kamu bengong. Ada apa Bayu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu emang lagi pengen sendiri aja.
2: Bayu, kamu itu anak ibu loh. Jadi ibu gak bisa dibohongin. Ada apa? Ayo ngomong Bayu sama ibu.
0: Ih, ibu mah gak percaya sama Bayu. Beneran Bayu gak apa-apa, percaya deh Bu.
2: Bayu, kamu ini gak pernah berubah ya. Dari dulu susah sekali ngomong kalau ada masalah. Ibu yakin kamu ini pasti ada masalah. Jadi ayolah ngomong sama ibu Bayu.
0: Ibu, sudah deh, jangan dipaksa Bayu untuk ngomong. Bayu ini gak ada apa-apa.
2: Sudahlah, kalau kamu gak mau ngomong, ibu mau lanjutin buat sarapan pagi. Kamu buruan mandi saragi, nanti terlambat loh ke kantornya.
0: Iya Bu, iya, makasih ya. Ah, mana mungkin aku cerita sama ibu tentang orang-orang yang suka pinjam uang dengan aku. Nanti ibu malah kecewa. Terus, aku mau cerita sama siapa ya? Aduh, jadi bingung aku. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah aku ini? Ya Allah, pusing bener.

0: Hai, Bay. Udah datang kamu ya? Gimana? Udah ada solusinya belum?
1: Solusi apa?
0: Ya, masalah yang kamu kemarin.
1: Oh, yang itu. Belum, Dit. Aku juga bingung.
0: Sudahlah, Bay. Gak usah bingung-bingung. Santai aja. Nanti juga pasti ada solusinya.
1: Kamu sih enak bisa ngomong gitu. Lah, aku prakteknya susah, Dit.
0: Ya, gimana gak susah kalau kamu belum mencoba?
1: Entahlah, Dit lah. Pusing aku.
0: Kalau pusing, minum obat pusing. Jangan ditunda-tunda.
1: Bukan pusing karena sakit, Radit. Tapi pusing karena masalah.
0: Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Udah, yakin aja lah.
1: Iya sih yakin. Toh, menolong orang sebagian amal ibadah juga ya.
0: Nah, itu kamu tahu. Tapi ingat, yang namanya hutang wajib juga kita ingatkan. Karena kalau nggak ditagih, kan kita juga yang berdosa.
1: Iya juga sih. Aku sekarang pada posisi yang sulit. Hutang memang harus dan wajib ditagih. Kalau aku gak tagih, ya aku juga yang dosa. Tapi di sisi lain hati nuraniku bilang itu kalau kasihan loh, Dit. Kamu ngerti gak maksud aku?
0: Ya kasihan sih kasihan, tapi yang penting diingatkan saja. Toh kalau mereka lupa, ya itu sih deritamu.
1: Sialan kamu, Dit. Udahlah, aku mau coba fokus kerja dulu sambil cari ide solusi yang terbaik gimana.
0: Nah itu bagus, semangat ya.
1: Intinya aku harus ikhlas sih sekarang. Lapangkan dada, pikiran positif. Semoga ada solusinya deh. Amin, amin.

0: agar tumbuh subur. Sahabat wanita, siapa yang tidak suka dengan tanaman hias? Tentunya suka.
1: Loh, Bay, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu, sudah.
1: Kamu kok kelihatan capek banget sih? Ibu buatkan teh manis ya?
2: Boleh-boleh, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Bentar ya. Oh iya, Bay. Tadi Pak Leman datang ke rumah kita.
2: Hah? Pak Leman? Kenapa Pak Leman ke rumah kita, Bu?
1: Tadi Pak Leman bayar hutang. Kata Pak Leman minta maaf karena bayarnya kelamaan. Karena uangnya kepake untuk bayar semesteran anaknya.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Kok? Oh? Emang? Ada apa dengan Pak Leman, Nak?
2: Ya nggak apa-apa sih, Bu. Ya alhamdulillah kalau Pak Leman mau bayar utangnya. Karena utang Pak Leman tuh udah cukup lama, Bu. Malah Bayu sampai lupa kalau dia punya utang.
1: Oh alah, ya alhamdulillah kalau gitu Pak Leman masih ingat dengan hutangnya dan mau bayar.
2: Iya, Bu, tapi yang lain belum pada bayar sih.
1: Maksudmu?
2: Enggak, Bu, aku salah ngomong tadi.
1: Nah, sekarang ibu tahu kenapa kamu tadi pagi bengong. Pasti mikirin hutang orang-orang yang belum bayar, kan?
2: Ya iya sih, Bu. Tapi Bayu ini gak enak loh, Bu, mau nagihnya.
1: Bay, menurut Pak Ustadz, saat pengajian mengatakan agama Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan etika dan akhlak mulia ketika seseorang memberikan pinjaman. Dan adab memberi hutang yaitu menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Dan kadang-kadang, Bay, orang yang berhutang tidak selamanya bisa bayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga diberhentikan dari pekerjaan atau alasan lainnya, Bay. Makanya dari itu, sebagai pemberi hutang, kita harus punya tengah rasa, memberi waktu tambahan, sampai benar-benar mampu dan juga punya uang untuk bayar hutang itu. Jangan kita paksa-paksa, Bay. Sekedar mengingatkan, boleh kan?
2: Iya, Bu. Makasih ya, Bu, sarannya. Kini Bayu udah tahu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Semoga Bayu bisa ikhlas seperti yang Ibu bilang. Dan memang nolong orang itu penting ya, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga anak Ibu menjadi anak yang selalu ikhlas menolong orang lain. Dan tanpa pamrih, Allah menciptakan kedua pundak kita untuk menopang orang-orang yang membutuhkan, Nak.
2: Amin. Terima kasih ya, Bu.
3: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pundak, dimainkan oleh artis Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
2: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
1: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
2: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
1: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
3: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

malam pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami dan Anda yang saat ini mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, juga ada radio terestrialnya di 88,5 MHz. Semoga Anda sehat selalu dan kami hadirkan informasi update untuk Anda. Kita ke info tentang Kementerian salurkan ratusan juta untuk rehabilitasi madrasah di NTT. Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta rupiah untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat meninjau MI Al-Ikhtiar. Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan. Melalui bantuan ini, anak-anak diharapkan dapat segera kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak. Pasalnya, pendengar, gempa telah menyebabkan sejumlah dinding retak dan sebagian bangunan madrasah roboh, sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat berlangsung secara normal. Ia menegaskan, pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Ia berharap rehabilitasi madrasah tidak hanya memulihkan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mengembalikan rasa aman bagi masyarakat.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
2: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
2: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
2: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati. Juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Partisipasi produk furniture di Indonesia, di Korea, sertakan material alami. Sebanyak 13 perusahaan Indonesia tampil dalam pavilion Indonesia pada Korea International Furniture and Interior Fair atau KOFURN 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Kintax, Gyeonggi, dengan menghadirkan hunian, perkantoran, hotel dan kafe hingga furnitur untuk hewan peliharaan. Pavilion Indonesia menonjolkan kekuatan Indonesia pada material alami, kerajinan tangan, desain, dan keberlanjutan. Beragam produk furniture menggunakan kayu rotan, kombinasi kayu dan logam, kayu jati, serta kayu jati daur ulang. Sejumlah produk mengusung prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan bahan alami dan material daur ulang, desain knockdown yang lebih efisien dalam pengiriman, serta proses produksi yang mengoptimalkan penggunaan material. Lebih lengkap untuk informasi partisipasi produk furniture Indonesia di Korea serta material alami, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar, nanti Ruang Rindu kembali hadir yang mau bergabung di line telepon.

0: Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda pendengar yang mau bergabung dengan telepon 08 116 707 8850. Dan kita malam hari ini akan berbicara mengenai cek kesehatan secara berkala. Apakah pendengar salah satunya juga yang sering cek kesehatan atau gak mau cek kesehatan nanti ketahuan penyakit? Jangan ya, jangan. Kalau bisa cek kesehatan. Tapi ada tuh seperti Bu Desila gak mau cek kesehatan. Beliau malas katanya. Ntar dibilang penyakit inilah, penyakit itulah. Ada yang seperti itu sebenarnya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa ya. Sebenarnya yang disarankan tuh cek kesehatan. Kalau gak mau gak apa-apa juga. Cuma takutnya aja kan kalau ada salah satu penyakit, nanti ya penanganannya itu boleh dikatakan mungkin sudah berjalan penyakitnya baru ditangani. Kalau bisa ya mencegah daripada mengobati nanti. Kalau udah mengobati ya agak susah-susah juga sebenarnya. Yang mau bergabung malam hari ini boleh kita cerita nanti tentang cek kesehatan secara berkala ya. Di line telepon 08116707 8850. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Dirimu apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, udah istirahat?
1: Udah, ini sambil rebahan.
0: Menuju ngantuk ya kan?
1: Tapi ini sih belum ngantuk banget karena kan mau prosesi dulu.
0: Setia betul ya kan?
1: Apalagi dirimu yang siap.
0: Buaya makan cebedak. Entahlah ya.
1: Serius lo, serius.
0: Serius. Mie apa?
1: Ini kan kalau di hati termasuk rasa.
0: Mantap. Aplaus dulu untuk Mbak Sinta. Bisa aja.
1: Dirimu sehat.
0: Alhamdulillah, insya Allah saya selalu bahagia Mbak Sinta.
1: Amin, bahagia selalu ya sama.
0: Bahagia, aku bahagia.
1: Kayaknya pergi ya, dirimu ya.
0: Kenapa?
1: Karena maksudnya pergi suka kemana, gitu kemana, gitu.
0: Oh, misalnya, saya pergi kemana-mana saya, seakan-akan. Tidak betah gitu ya. Saya tuh seperti burung pengen terbang bebas.
1: Jadwalnya hari ini kemana, besok kemana.
0: Nah iya dong, harus ada jadwal kita.
1: Tapi saya jadwal ke situ kemarin tuh cuma sebentar banget.
0: Nah itu jadwalnya cuma segitu tuh waktunya. Harus ya. Harus dibatasi ya kan.
1: Jadi udah tahu kecepatan. Kabarnya gitu kan.
0: Bukan main Mbak Sinta. Suka sekali mendengar kabar-kabar burung ya kan.
1: Burung emangnya ini Sugianto ya?
0: Burung camar menari. Tapi Mbak, kita bahasanya itu mengenai bukan kabar burung. Cek kesehatan secara berkala. Mbak termasuk juga yang sering cek kesehatan gak?
1: Jarang sih.
0: Jarang. Kenapa?
1: Enggak kenapa-napa, cuman kayaknya jarang ya, insya Allah ya sehat lah. Dan bagian juga kan Mbak Cinta juga jarang sakit, paling sakitnya ya insya Allah jangan yang berat-berat lagi tuh.
0: Paling sakit ya dompet lah ya.
1: Ini tanggung jawab ya. Ya dulu ya, saya dompet saya ada berapa lembar ya?
0: Bukan main, lagi banyak lembarnya sekarang, walaupun bentuknya ribuan.
1: Pengen ada apa gitu, pengen apa, makan apa, nanti aja lah, tunggu tanggal berapa gitu.
0: Oh iya iya, bisa. Tanggal berapapun sebenarnya bisa aja Mbak, bisa diatur pokoknya ya kan. Yang penting itu sehat.
1: apalagi yang ada yang satunya itu tuh ya, maksudnya yang apa gitu.
0: Iya, yang nah, itu tuh, yang orangnya berdua itu, terus dia senyum ya kan?
1: Yang namanya yang itu yang apa tuh?
0: Apa
1: yang,
0: tuh?
1: Masa depan
0: iya. Bukan masa lalu, bukan ya. Entap
1: gitu. Tapi harus ekstra hati juga kan, kalau udah kayak mana, aduh nanti takutnya
0: aduh.
1: Punya semua rata cewek kan.
0: Betul sekali. Ini ada beberapa lagu yang bisa Mbak Sinta pilih. Ternyata dari 5 Minutes, di Pantai Cinta dari Funk Section, Trauma Cinta dari Ika Putri, Demi Masa Coklat, Dilema The Masip.
1: Tadi dari apa tadi, masa depan apa tadi? Ulangin dong.
0: Ternyata 5 Minutes di Pantai Cinta, Funk Section, Trauma Cinta, Ika Putri, Demi Masa Coklat, Dilema The Masip.
1: Coklat aja deh.
0: Coklat.
1: Hai.
0: Coklat, keju, mantap sekali. Boleh salam, Mak.
1: Buat dirimu sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Namanya itu semangat, hati-hati. Mudah-mudahan dompetnya cepat terisi, tinggal menghitung hari ya.
0: Amin ya Allah. Kok tahu, Mbak?
1: Ya iyalah, nggak mungkin tempe.
0: Oh iya. Mantap, Mbak, gitu.
1: Biar abis bulan kan bisa ya satu terapi ganti ya.
0: Ulala, bisa aja.
1: Kan hobi makan juga kan, saya juga hobi makan.
0: Oh, saya hobi makan itu.
1: Ya sama. Aduh, ini kayak banyak yang ngomong saya gemuk kan, katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini punya monitor nanti dengar.
0: Bukan main.
1: Ya, sehat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus buatnya Juli baju, Bang. Katanya kabarnya sakit. Katanya.
0: Oh, sakit apa?
1: Katanya perutnya atau apa ya. Mungkin lambat makan katanya itu. Semoga cepat sembuh. Bang Juli, mudah-mudahan monitor.
0: Ya, Bang Jul sehat, Bang Jul.
1: Jam-jam dia kita ngintip itu. Oh, ternyata. Oh, monitor deh. Semoga lekas sembuh. Terus buatnya Bang Abdullah juga, Ero, Mama Tia, Ayu, Anita, terus buatnya Bang Ramlan, mudah-mudahan monitor ya Bang, dan selalu Bang juga tuh, selalu nggak ada kabar.
0: Siap.
1: Terus Bang Uli, baik semua semua lah ya, persnya persatu.
0: Siap, Mbak Zin.
1: Siap selalu lah ya.
0: Iya.
1: Terus buat yang lagi sakit lah ya, semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas, bisa kerja gitu kan.
0: Amin.
1: Ya, covid atas cepat berlalu. Pedih mata tahu.
0: Pedih.
1: Buat Mas Firman semangat ya.
0: Siap.
1: Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Nanti mintanya coklat Demi Masa. Kita lanjut ke belakang. Selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam. Kok suaranya kayak enggak asing ya? Kebanyakan nomor ini beliau ini memang lah ya. Mbak.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Sehat, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah, udah menebar bunga-bunganya ya.
2: Masalah yang buat aku berbunga-bunga.
0: Tidak. Nanti saya siram ya, biar makin mekar, ngembang, uncup jadinya ya kan?
2: Iya, kan jadi kasmaran dia.
0: Kasmaran. Langsung nyanyi jatuh cinta berjuta rasa.
2: Biasanya arah ke dangdut.
0: Ada rindu bila tak jumpa. Aje, aje. Itu dong. Bisa aja Mbak Vero. Mbak ngomong kayak gitu yang di luar sana langsung radio dimatiin. Ngomong apa mereka ini? Ada-ada aja. Yang penting sehat ya Mbak ya.
2: Bukan dimatiin Mas.
0: Kenapa?
2: Malah orang tuh monitor.
0: Monitor. Bukannya mereka langsung kejang-kejang gitu.
2: Dia kan ingin mendengar.
0: Oh, ingin mendengar. Enggak ada. Apa ini? Apa ini?
2: Entah kono.
0: Bisa aja.
2: Ya ampun.
0: Alhamdulillah insyaallah. Karena kita berbicara itu mengenai kesehatan. Kalau cek kesehatan secara berkala sering nggak itu Mbak Vero?
2: Nggak pernah.
0: Kenapa Mbak? Kenapa? Apakah pernah. Engkau takut cek dengan jarum suntik?
2: Nggak sih. Terakhir disuntik aku di rumah sakit.
0: Mm-mm. Mana tuh?
2: Mana?
0: Tahun kapan Mbak?
2: Tahun ini lah.
0: Oh, tahun ini lah.
2: Masa aku sesak napas tuh Mas.
0: Oh.
2: Sama yang di ini juga.
0: Di mana?
2: Yang di Lebak Bandung tuh rumah sakit apa, Mas?
0: Lebak Bandung, Bayi Terahim.
2: Iya.
0: Bulan... Kena juga ya, dicucuk sama itu tadi, jarum.
2: Iya, tadinya aku takut, sekarang enggak.
0: Sama kayak saya kemarin, diambil darah saya. Saya kira kayak digigit nyamuk, nyamuk aja saya tepok. Itu mau saya tepuk tapi takut. Aduh. Tapi cek kesehatan itu gak selalu berhubungan dengan jarum suntik sebenarnya ya.
2: Iya enggak sih.
0: Cek-cek aja apa kira-kira kayak kendala. Tapi emang kalau keluhannya Mbak kan lebih ke memang sesak napas. Kayak kemarin itu. Itu gak adakah cek kesehatannya itu saatnya 3 bulan sekali atau apa? Gak ada.
2: Gak ada sih. Cuman sesak napas gitu-gitu aja.
0: Siap.
2: Sekarang aku kurangi minum obatnya Mas. Kalau aku minum obat tuh bawaannya makan terus tidur terus.
0: Ya nggak apa-apa daripada bawaannya pengen shopping tapi duitnya dari mana ya kan? Ayo. Mbak Vero, Mbak, lah kok ngilang, Mbak Vero, Mbak. Baru bahas masalah makan. Mbak, apa langsung makan? Ini kenapa nih sinyal Mbak Vero atau gimana nih Mbak Vero? Apakah apa pakai teleponnya ini ya, mau habis kayaknya. Ini padahal masih tersambung kitanya, tapi suara Mbak Veronya tiba-tiba menghilang. Mbak Vero coba. Coba tes Mbak Vero. Masih di ujung sana kah? Gimana nih Mbak Vero? Lah, tak panggil-panggil iki lo. Belum lah dipilih nih lagu Mbak Vero. Ada ternyata dari 5 Minutes, terus di Pantai Cinta dari Funk Section, Trauma Cinta Ika Putri, Dilema dari The Massive, terus Aku Masih Cinta Yana Julio. Mbak Vero udah saya panggil-panggil nih ya, padahal masih ini tersambung. Cuma suara Mbak Vero aja gak nongol. Di belakang Mbak Vero yang mau bergabung, lain telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam.
3: Ini aku.
0: Nah, nyanyi rupanya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Amar. Bang Amar yang selalu konsisten ya.
3: Iya.
0: Konsisten dengan lagu dangdutnya. Diajak karaoke kagak mau.
3: Iya.
0: Iya, dipanggil-panggil pas kondangan kagak mau. Iya, cobalah kita duet sesekali ya kan.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Bang Amar gimana kabar?
3: Alhamdulillah, seperti tadi malam.
0: Seperti tadi malam, alhamdulillah. Karena malam besok seperti saya masih ada. Karena malam besok saya masih ada. Ngarepnya Bang Amar nyampe ke studio rencananya itu pengennya.
3: Wow.
0: Iyalah, sekalian kan bisa melihat di sini tuh ada seperti negeri di atas awan gitu, Bang.
3: Udah.
0: Lah iya, sesekali lah, Bang. Lihat itu apa namanya? Ada patung itu seakan-akan di awan gitu.
3: Tentu.
0: Iyalah, pemandangan yang ya langka lah boleh dikatakan, Bang.
3: Tidak deh.
0: Kenapa, Bang? Kenapa, Bang?
3: Tidaklah.
0: Ada apa dengan dikau, Bang? Apakah keluh kesah yang kau rasakan? Kita kayak apa nama sandiwara-sandiwara zaman dulu ya, Bang ya?
3: Iya.
0: Hasnya kau tidak
3: tutu
0: seperti itu.
3: Sinula.
0: Itu zaman itu saya juga lupa-lupa ingat alurnya, Bang. Iya, kita alurnya itu tentang kesehatan, Bang. Abang seberapa sering, atau bukan seberapa sering, lebih ke cek kesehatan secara berkala itu sering atau tidak?
3: Tidak.
0: Jarang. Terakhir kapan cek kesehatan, Bang?
3: Terakhir.
0: Kapan?
3: Iya lah, lalamo.
0: Lalamo. Cek tensi iyo pun lalamo, Bang, enggak ada.
3: Hah?
0: Cek tensi.
3: Iya.
0: Lalamo juga enggak ada cek tensi, Bang.
3: Oh, cek tensi ya. Lalamo lah.
0: Iya.
3: Kalau anu
0: apa tuh?
3: Kalau ya,
0: kan,
3: obat adalah
0: berobat, bukan yo cek kesehatan.
3: Yo, nah, yes, paling 100 lebih dikit lah.
0: Tensinya?
3: Yo.
0: Normal lah, dak.
3: Yo, alhamdulillah.
0: Yo, karena saya tengok emang abang tuh kurang kalau yang bahasanya itu makan yang daging-daging tuh kurang kayaknya, dak, Bang?
3: Mana tahu?
0: Ya kelihatan, Bang, soalnya kalau apa namanya tuh orang yang suka makan daging itu kan, kalau yang sering diposting tuh kan kayak makan bakso, bakso iga.
3: Oh, yang itu.
0: Iyo, kayak gitu kadang, Bang, ada orang yang suka makan daging, enggak, Bang?
3: Oh, tidak, ngapo?
0: Mana tahu ya kan, kayak aduh di.
3: Kalau sering suka makan daging di peting-peting dia.
0: Enggak, iya serius, Bang, dia suka makan sop iga. Terus kaget tuh tiba-tiba sop ini apa namanya tuh tengkleng ngapo gitu, nah, Bang.
3: Kalau makan daging tuh kulah ngapo.
0: Enggak lah.
3: Pusing dah.
0: Iya, kalau memang ada darah
3: daging,
0: tinggi.
3: Daging ngapo we.
0: Kadang kan pengaruh itu tentang daging itu ke tensi, Bang. Tapi kayaknya
3: oh, alhamdulillah dah.
0: Iya, tapi kayaknya enggak ada riwayat di keluarga ya, Bang, tensi tinggi ya.
3: Yo.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau enggak, kalau di orang tua doh.
0: Siap, siap, penting sehat, Bang.
3: Yo.
0: Malam ini ada beberapa lagu bisa Abang pilih, Bang. Ternyata dari 5 minutes di Pantai Cinta Funk Section, Trauma Cinta dari Ika Putri, Dilema dari The Massive, terus Aku Masih Cinta Yana Yulio.
3: Apo ini yo?
0: Apo lah tuh yo?
3: Ulang lagi.
0: Ternyata dari 5 minutes di Pantai Cinta Funk Section, Trauma Cinta Ika Putri, Dilema The Massive, Aku Masih Cinta Yana Julio.
3: Dilema bela.
0: Dilema. Kau
3: trauma ni lah
0: jelas. Trauma tu ya lagu dangdut itu kan, Bang?
3: Hah?
0: Trauma itu yang lagu dangdut kan?
3: Oh, gimana?
0: Tak mudah untuk
3: menerima.
0: Nah. Jangan pancing saya, Bang.
3: Aduh,
0: keluar galau nya kok, Bang. Aduh, bisa aja. Ya udahlah, salam lah, Bang.
3: Siapa yang masuk bau monitor dia?
0: Oh, tadi tuh ada ini, Bang. Ada yang kalau yang pertama itu tadi ada Mbak Sinta.
3: Heeh. Budak yang tadi malam enggak?
0: Budak mana lagi tuh, Bang? Abang ini banyak ya, nih.
3: Tamu malam.
0: Oh, itu Mbak Ika belum. Oh, kalau
3: mana udah tidur ya?
0: Kayaknya tuh masih tidur. Kalau kalau Mbak Vero tadi saya panggil-panggil tak ada suaranya, Bang. Saya nyuruh milih lagu malah menghilang beliau.
3: Ah, Itu ada yang manggil Mbak tadi, ada matilah dulu tuh
0: dia. Iya, panggilan Anda.
3: Nah, iya masuk.
0: Iya betul Dian tuh. Dilema iya. Bang dari Demasif, boleh salam untuk siapa?
3: Iya, salamnya Pak Demas semoga selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
3: Pokoknya Barudi, Balam Belimin. Pokoknya Ika, mana masuk lah.
0: Yo.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal.
3: Pokoknya Pero tadi gimana? Menghilang dia.
0: Menghilang.
3: Pokoknya Mbak Yani, Bu Yani, Bu Nayati juga, Nayati juga, buatnya Aura juga, buatnya Dek Libadi Lebak Sakwan, Mas Putra Pelakijang, Mbah Mujusli juga, ada YouTube, Anita, Bina, Bunda, oh siapa namanya?
0: Bunda siapa?
3: Ih, nama lupa terus.
0: Bunda mah?
3: Tanjung Pinang.
0: Oh itu nenek itu nenek Yasmin.
3: Oh ingin tahu bunda di sebelah. Nenek apa?
0: Yasmin.
3: Nenek Yasmin. Yeah. Namanya dua awak ini tahu nanti lah.
0: Iya.
3: Buatnya Bang Juli juga, Bang Adik Ketra Winyata, Putra Banten. Buatnya siapa ya? Bang JJ juga, Bang Albang Bori juga, Kari CM, Bang Aju, Bang Tija, Bang Tamrin buat galo-galo. Gue tunggu ya.
0: Ditunggu Bang.
3: Yo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Seputaran Desa Bakung. Ini beliau nih ngapa nih? Mau lagi. Kemarin dipanggil-panggil tak ada. Ya udah kita dengar dulu lagunya, Mbak ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
2: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
1: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
2: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
1: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
3: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Cak.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.
2: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
3: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
2: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
3: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar yang mungkin baru bergabung di 88,5 MHz. Untuk pendengar kita yang jauh-jauh juga nih dia, yang mendengarkan dari stasiun Relay Pro 1 di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir, yang mau bergabung silakan telepon. Kita berbicara atau sharing tentang cek kesehatan secara berkala di line telepon yang mau bergabung 0811607788850. Selamat malam.
2: Malam juga, Mas.
1: Kenapa, Mbak? Kenapa dengan engkau?
2: Gak tahu sinya.
1: Apakah itu pertanda?
2: Pertanda apa?
1: Entahlah.
2: Ya tiba-tiba kok ngilang.
1: Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Mbak, boleh langsung ya. Pilih lagunya.
2: Apa lagunya, Mas?
1: Ternyata dari 5 Minutes, Trauma dari Ika Putri, Aku Masih Cinta dari Yana Julio, Aku Butuh Cinta dari After, Coba Kau Bayangkan The Dance Company, Untukku Krisye.
2: Aku Butuh Cinta.
1: Bukan main. Aku Butuh Cinta. Cinta. Apakah Mas, itu Mas, cinta? Kenapa?
2: Itu cek kesehatan Mas gimana?
1: Oh, yang hasilnya belum, tapi udah dicek kemarin. Itulah ngambil darah, terus dicek juga masalah gigi. Gigi aku cakit.
2: Cakit ya?
1: Terus
2: banyak makan coklat.
1: Bukan, saya kebanyakan makan janji.
2: Jadi atet gigi ya.
1: Iya, beneran. Terus dicek lagi apa kemarin ya? Nah, lupa lagi saya. Apa kemarin tuh? Lah, lupa. Kok ada beberapa. Oh iya, ini apa ya? Kan rasa-rasa ujung lidah. Apa ya itu ya? Sudah. Mata, Mbak.
2: Kenapa matamu?
1: Mataku ngeblur. Fotoku ngeblur, mataku
2: mata
1: ngeblur.
2: Melirik cewek terus sih.
1: Iya, enggak lah ngeblur saya kalau lihat kecantikannya terlalu terpesona. Terpesona. Aku. Ada-ada aja ya kan. Mbak Vera boleh salam, Mbak.
2: Salamnya buat Mas ya selalu, Mas ya. Jaga kesehatan.
1: Siap.
2: Buat yang udah masuk tadi ya. Amar, Sinta juga selamat malam. Buat Mbak Berlin, Ki Semar, Bang Ramlan juga, Bang JJ, Bang Bahori, Mas Ateng, Bang Yoga, buat Bapak Sadewo, buat Bang Simon, Bang Putra Banten, siapa lagi tuh, Mas?
1: Siapa?
2: Lupa aku. Mama Tia, Mama Anissa, buat Bang Juli juga ya. Selamat malam. Mudah sehat selalu. Buat siapa lagi tuh? Buat semuanya lah, Mas.
1: Nah, jeda.
2: Iya, pokoknya buat semuanya lah.
1: Siap.
2: Panas gak, Mas, itu?
1: Alhamdulillah, aku tuh selalu kedinginan. Menggigil.
2: Ya, jadi gerah banget.
1: Makanya besok karaoke langsung aja main kesini, Mbak.
2: Itu Mas malam minggu besok?
1: Iya dong, saya selalu setia kok. Tenang aja di Pro 1 Jambi.
2: Malam minggu kemarin itu Mas Adi ya?
1: Malam minggu kemarinnya saya lagi waktu itu. Yang
2: masuk sih?
1: Iyalah, yang tanggal 21 kemarin saya.
2: Tahu ya.
1: Tanggal 22. Ini penutup penutup bulan Agustus juga dengan saya yang besok nih.
2: Iyalah, aku mau lagu apa nanti? Ya tak tunggu mas ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan nggak jadi malam minggu.
1: Us, bukan main. So sweet.
2: Jangan mas nanti pulangnya tapi ya.
1: Iya.
2: Istirahat. Pakai masker.
1: Tol.
2: Lagunya tak tunggu.
1: Iya.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Vero. Setelah tadi diganggu oleh sinyalnya ya kan, nggak tahu tuh sinyal kenapa. Selamat malam yuk.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam yuk. Apa kabar lah? Lalu mau nongol malam tala yuk kan?
3: Elok lah.
1: Sehat.
3: Baiklah.
1: Oh, cinta.
3: Sehat lah. Nongol, ngantuk, nunggu dua kali, dah juga dia mati.
1: Meraju upo
3: Meraju tegak. Apa kabar di?
1: Alhamdulillah sehat lah yuk. Cengkau lah.
3: Sehat lah ya.
1: Yo, alhamdulillah bahagia insyaallah.
3: Tambah gemoy
1: lah. Naik di timbangan kemarin. Memang dasar saya bilang.
3: Tapi tidak pengaruh juga dengan makanan, di kalau kita nak timbangan naik.
1: Iya, po. Saya pengaruh yuk, beneran. Kemarin tuh dah ada acara, dah yo. Sedikit cerita.
3: Makan apa?
1: Makan dah ayam panggang. Mantap.
3: Tidak noleh-noleh lagi.
1: Nyogi. Tetibo tuh dah. Tetibo tuh dah rupanya. Aduh yang tak mau makan daging ayam. Nah bagi ke saya.
3: Jadi awak galung habisnya.
1: Dah ada nolak.
3: kata Bibi rezeki nomplok ini.
1: Nyogi kata saya. Nah ya nih. Sekalinya sekalinya tuh dah. Terus ada lagi apa nama kemarin tuh dibawa adik saya dari dusun jengkol. Oh sudah saya bilang. Aku tidak bisa berkata-kata lagi ya. Adinda
3: tidak bisa berkata-kata lagi kalau sudah makanan nikmat kayak gitu ya. Aduh kalah yang namanya apa segala macam itu ya.
1: Jengkol
3: dan bahannya lagi jengkol padahal jengkol.
1: Masya Allah ya, ya Allah.
3: Ya, apa jengkol seenak ini ya? Aduh.
1: Iya, mantap betul ya kan?
3: Tapi tidak ada, anu tidak di riwayat darah tinggi tidak?
1: Alhamdulillah tidak ada. Cuma kadang apa saya lagi? Tuh, cuma saya kadang tuh mikirnya darah saya ini terlalu suci gitu nah.
3: Buset. Saking sucinya tadi bukan merah lagi, darah warna putih.
1: Tapi ngomong-ngomong tentang darah yuk, jujur saya selalu seumur-umur hidup ada orang butuh darah, saya tidak mau ngasih darah saya.
3: Kalau ngomong kayak gitu dah ayu jadi teringat nih masih menihada ceritanya tuh.
1: Apa tuh?
3: Kan dulu tuh sepupu ayu kan melahirkan kan? Melahirkan jadi dia tuh kekurangan banyak darah ada. Ini Ayu kemarin belum nikah kalau tidak salah.
1: Iya.
3: Jadi darahnya sama, semua golongnya semua Ayu darah O. Senilah kami ke rumah sakit Raden Matahir.
1: Yuk, darah kita sama.
3: Iya pak.
1: Jangan-jangan kita nih dolur.
3: Oh apa Didi? Oh apa? Apa siapa negatif?
1: Oh kalau saya.
3: Bener-bener awam canyong.
1: Nggak tahu saya yuk, pokoknya O lah pokoknya.
3: Jadi sudahlah kata apa tuh kan kalau nak diambil darahnya makan dulu pak katanya nanti anu lemas kayak mana. Jadi makanlah dah sudah makan. Jadi sudah masuklah ke ruangan yang nak diambil darah tadi tadi. Mak sekarang nengok gila sebab sekantong itu habis. Aku diambil nanti
1: 500 gram itu mbak.
3: Iya, jadi ditensi doang dia tuh
1: ditensi. Iya.
3: Jadi tahu orang itu katanya adik ini takut. Ida, aku tidak takut. Misalnya, kan, Ida, tidak bisa kami nak ngambil darahnya. Adik ini takut jantungnya berdegup. Ya ampun, masa nak cukup pun tak bisa ni. Jadi akhirnya tak jadi darah ayu tadi diambil padahal sudah makan.
1: Tapi kalau masalah masalah cek kesehatan berkala sering juga dak?
3: Sering, ayo cek darah ayu. Memang kenal aku ni, kolesterol darah tinggi ayo darah ayu.
1: Cocok nian tuh main kesini.
3: Itulah tuh ini apa namanya beratnya leher ayu. Ini memang ini mungkin nak cek lagi nih kolesterol.
1: Cocok lah kesini tuh.
3: Kenapa?
1: Nah, makanya nengok pemandangan di sini ada negeri di atas awan.
3: Iya nih yang di ini beratnya leher nih di berapa hari sedih. Nih ayo aku terus masak sop terus jadi
1: mungkin Allahu Akbar iya, makonya ngajak sayo
3: itulah tuh nanti enaknya makan berkuah besok aku kok makan berkuah kuah tuh berapa hari ini sop terus apa itu padahal aku kan makannya enak enak rasa
1: makan main
3: kuku awak nih berat yang kayak tuh
1: aduh ya Allah
3: iya awak itu cek lah terus sih kadang tensi kan terus kolesterol tapi kalau kencing manis gak ada
1: alhamdulillah
3: gak ada itu lah kolesterol kamu darah tinggi lah kalau itu
1: sering-sering berenang lah yuk
3: berenang orang pacar berenang tidak gimana tuh lanjut ngecek batu tenggelam ayo kok.
1: Ini ada bisa beberapa lagu dipilih nih yuk. Ternyata dari 5 minutes trauma cinta dari Ika Putri, aku masih cinta dari Yana Julio. Coba kau bayangkan dari The Dance Company untukku dari Krisye.
3: Nah, untukku Krisye itu.
1: Krisye. Siap salam boleh.
3: Ini Di mau ngasih kabar Di, kabar duka nih Di. Itu yang sering juga masuk gabungan di Pro 1 itu. Tahu gak yang ini Mas Pujo.
1: Mas Pujo ya pernah dengar kayaknya.
3: Dia sering kan gabung juga di perempat kadang. Malam tadi, malam inilah tadi dari radio Hiskola Tungkal kan ngabarkan kalau beliau meninggal dunia malam ini Di.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau tinggal di mana Mbak?
3: Dia di ini di mana tuh arah tebing sana tuh apa namanya tuh Pulau Kijang apa di mana pokoknya daerah situ lah dia tuh. Memang lama kan nggak pernah gabung kan.
1: Betul.
3: Jangan kan. Biasa dia kan kadang di Pro 1 kadang di Pro 4 gabung juga.
1: Ya Allah.
3: Tadi juga dapat kabar dari fans radio Kuala Tungkal kan tadi gabung di situ kan dengar ketemu beliau jadi. Ayo tanya tadi, kenapa dengan penyiarnya tadi? Belum tahu juga teteh katanya kan, belum jelas juga. Ya, kita doakanlah sama yang.
1: Belum tahu juga sakit apa ya?
3: Iya, enggak tahu juga sakit apa kan ya. Mudah-mudahan diterima di sisi yang dia, apa namanya, optimal lah dia.
1: Iya. Arah Pulau Kijang tebing ya?
3: Iya, di situ dia.
1: Ya Allah, iya kayaknya pernah dengar lah.
3: Iya, karena dia gabung di.
1: Oh, bukan. Bang Putra, Bang Putra itu bukan beda.
3: Bukan, itu bukan. Putra Pulau Kijang ini iya. Mas Pujo.
1: Mas Pujo, ya pernah dengar kayaknya.
3: Ada kan, sering dengar kan? Iya. Sudah habis.
1: Oh, iya, boleh salam.
3: Ya, salamnya buat Tero tadi ya, buat Bang Amar. Buat Bang Gili, buatnya Bang Simon, Bang JJ juga, buatnya Putra Banten, buatnya Cinta, juga buat Bang Abdullah, Putra RTM juga, terus Bang Adi Cakra, bersama Nona Dika, juga buat Bunda Wati, juga buat Bang Yoga juga ya.
1: Iya.
3: Siapa lagi ya? Buatnya Putra RTM. Pokoknya buat semua lagi ya.
1: Siap.
3: Buat diri sehat selalu ya.
1: Amin, insyaallah.
3: Jangan lupa bahagia,
1: harus selalu bahagia.
3: Jangan lupa makan enak biar gemoy tak. Iya mah.
1: Iya, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makan banyak juga jangan sampai gemoy-gemoy banget nanti malah tensi yang tinggi ya kan. Tadi Kang Sule kok miss call ya? Kang Sule coba ditelepon sini ya. Selamat malam Pak De.
4: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak De. Gimana kabar?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimanakah dengan perembunan perasapan. Aduh, ini kalau ikan sale cocok banget tuh ya, Pak De. Kalau ikan sale cocok banget itu ya, tinggal diangin-anginin aja karena udah ada asapnya.
4: Iya, emang bikin
1: kalau
4: ikan sale
1: kayaknya. Iya. Iya, betul banget tuh. Gimana Pak De? Masih pekat ya di sana Pak De ya?
4: Ya kalau pagi loh mas sampai jam 9.
1: Kalau jam-jam sekarang enggak ya?
4: Jam sekarang ya masih ada juga masih.
1: Oh masih terasa? Ya, mas,
4: rembulan aja enggak menyinarkan.
1: Betul. Seperti di awang-awang ya kan?
4: Kayaknya Kang Pujo itu dari WKS loh mas.
1: Oh iya WKS rata-rata kayak enggak, kalau enggak salah itu ya. Arah ke tebing pokoknya.
4: WKS dari Purgisan.
1: Oh WKS ya.
4: Mereka
1: karyawan
4: mereka, saya
1: kurang
4: dengar juga
1: lah
4: sering masuk
1: ke satu. Ya Allah, beliau kayaknya emang sakit tua kayaknya Pak De ya.
4: Tapi ya memang udah waktunya lama sebenarnya. Tua belum kayaknya.
1: Iya. Tidak
4: tahu juga ya.
1: Iya siap siap Pak De berarti pernah dengar juga ya beliau pernah gabung ya.
4: Sering masuk ke satu kayak oh ya Kang Pujo di WKS ya.
1: Iya, saya lupa-lupa ingat juga beliau di mana. Soalnya kan kemarin sempat menghilang kan.
4: Lama.
1: Udah lama. Yang penting Pak De sehat di sana ya.
4: Kalau di WKS dari rumah sakit Tungkal mungkin ya kan.
1: Iya, iya kayaknya. Pak De, kalau kita berbicara mengenai kesehatan juga malam hari ini, cek kesehatan secara berkala, Pak De sering nggak cek-cek juga kesehatan?
4: Sebenarnya saya sih kalau cek kesehatan seneng mas, cuman. Jauhnya masnya nggak tahan.
1: Dari tempat Pak De yang menuju benar-benar fasilitas kesehatan jauh berapa menit atau apa gitu?
4: Setengah jam juga lah.
1: Lumayan juga ya Pak De ya.
4: Lain kalau ke dokter-dokter praktis ya mas.
1: Oh lebih ke kalau yang tadi apa nama fasilitas kesehatan itu lebih ke puskesnya yang agak jauh tuh ya Pak De?
4: Ya puskesmas iya agak lumayan juga tapi kan dokter praktis rumahnya di sebelahnya gitu.
1: Oh, ke dokter praktek berarti Pak De yang sering ya?
4: Nih, Pak De kalau cek yang sering kanker lapis ya kena mas.
1: Kanker?
4: Kanker lapis ya.
1: Apa tuh Pak De?
4: Kantong kering zona lapis.
1: Kanker lapis. Ada. Aduh, Pak De saya kira apa lah ini.
4: Dipukul-pukul di telapak kaki anu sih gitu kan ditanya-tanya. Pernah kan aku pernah pinggir kayak sakit jadi dipukul-pukul semuanya. Kukira ginjal gak tanya, sakit gak berarti gak apa-apa cuma capek aja kan gitu.
1: Oh iya, yang penting kalau seandainya memang kerjaan banyak seperti Pak De tuh minumnya jangan dikurangin ya Pak De ya.
4: Kalau kayaknya saya ini paling enggak itu 4 liter.
1: Wow, banyak juga tuh Pak De.
4: Iya. Tapi 4 liter.
1: Karena kan
4: gimana minum?
1: Aktif.
4: Minum keluar.
1: Iya benar, karena aktif kan.
4: Maksudnya keluar dari keringat itu loh.
1: Betul. Pak De, beberapa lagu bisa Pak De pilih nih. Ada.
4: Ini apa? Coba bayangkan tadi itu loh.
1: Coba kau bayangkan, siap. Salam boleh Pak De.
4: Kantoran siapa tadi itu?
1: Itu yang barusan itu ada Mbak Anita di Sungai Toman.
4: Oh. Juragan ikan Toman.
1: Betul. Salam boleh Pak De.
4: Juragan ikan apa? Sari Toman. Ikan Toman itu apa ada dibudidayakan Mas?
1: Ada Pak De, bahkan itu diperjualbelikan ini bibitnya.
4: Bibitnya ya?
1: Ada.
4: Kedalaman berapa meter lah kolamnya itu?
1: Pakde tahu ini apa namanya itu, bukan tong ya namanya ya, apa namanya Pakde kalau kita nyebut tuh drum yang warna yang plastik, bukan yang besinya, bukan yang kalengan, drum yang plastik yang warna-warna biru itu, nah Pakde. Nah itu masih bisa, tapi isinya paling kencang ya 1, 2, atau 3 lah, karena kalau terlalu banyak dia nggak bisa berkembang, dia saling apa membunuh lah bahasanya ya kan, saling memakan gitu. Nah
4: sekarang dibudayakan ya kan,
1: iya bisa untuk konsumsi sendiri, malah disarankan seperti itu katanya Pakde.
4: Masalahnya sekarang rawa kan susah.
1: Betul Pakde, di tempat saya pun udah nggak tahu lah pokoknya.
4: Kalau di sungai ada, kalau musim kemarau ini udah siobat orang, kadang setrum.
1: Iya betul, di setrum tuh yang kesian kan, semuanya pada mati. Boleh Pakde salam.
4: Salam-salamnya ada anu Mbak Anita tadi ya kan. Kenapa kasih ini pendengar baru kayaknya nih Mas.
1: Iya. Yeah.
4: Ada pendengar dari anu mana? Tempino. Oh.
1: Yeah.
4: Dan apa lagi ya? Mbak Rudi, Mbak Jeng, Mbak Cinta, Mbak Juli, Ateng, Mbak Eka, Mbak Adi, pokoknya semua lah Mas.
1: Siap Pakde.
4: Buat kecuali Mas Dirman, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Buat Mbak Anita, ikan dan saling tomannya ditunggu ya kan.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pakde. Seterusnya seputar mandi angin ya masih berasap kata beliau, cocok banget ya jadi sale ya, ikan sale maksudnya. Selamat malam.
5: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah kakanda ini?
5: Yang baru.
1: Masa iya?
5: Iya, baru datang.
1: Baru datang. Iya. Abang siapakah ini?
5: Dari Tebo, Pulau Temiang.
1: Oh, abang ganti nomor.
5: Iya.
1: Ya Allah lah, ganti nah, lagi.
5: Nomornya ada. Ya satu ada. Masih ada. Pelurunya habis.
1: Peluru habis, kita pakai peluru yang lain. Iya, iya.
5: Ayo.
1: Bang Buhori kan?
5: Iya.
1: Oh, Bang Buhori udah lama nggak nongol. Gimana kabar Bang Buhori?
5: Ini baru dapat lagi ya, baru satu. Udah hampir 6 hari udah dapat.
1: Nah, betul. Kemarin itu ada gangguan. Tapi ada informasi dari tim apa namanya tuh, teknik. Katanya kalau di stasiun relay itu terkadang memang gitu, sering gangguan. Karena itu kan bahasanya ngambil sinyal, bahasanya gitu Bang.
5: Jaringannya.
1: Terus ada juga ini Bang siapa tadi yang ngechat itu di daerah Ulu juga gitu katanya. Tebo Ulu.
5: Ini malam ini lah tadi. Tadi belum ada tadi waktu. Tadi belum ada.
1: Iya penting.
5: Ini baru jam 8 nih lah baru.
1: Iya.
5: Dengar satu jadi ini.
1: Tapi Bang Bohri kalau di situ masih anunya asapnya. Soalnya di grup kami itu ada yang ngasih info Tebo.
5: Belum ada hujan nih. Masih. Belum ada. Udah 1 bulan 2 minggu belum ada hujan.
1: Woi, laba hitung benar lah, dak.
5: Iya. Air itu
1: sampai. Iya.
5: Wah, air ini banyak kekeringan.
1: Bentar lagi itu sholat minta hujan tuh.
5: Iya, ini lah banyak mandi galon ini.
1: Lah mantan nih, ndak ya? Soalnya batang tebo ndak bisa pula, dah airnya keruh.
5: Batang hari dekat, tapi air
1: dekat. Air keruh, air coklat.
5: Coklat juga bisa dimandikan.
1: Coklat susu.
5: Banyak-banyak harus ini air galon.
1: Ya Allah, dah ngarah memang cepat berlalu ya Bang Bori ya.
5: Mudah-mudahan ya. Tapi malam tadi di tempat teman udah sama Supri ya, yang dari kampung juga udah hujan malam tadi.
1: Di dekat mana tuh Bang? Daerah mana?
5: Ada Bungota Tumbuh.
1: Tapi
5: bunga telah tumbuh.
1: Tapi sebelumnya memang informasinya di Kota Sungai Pundu dan Kabupaten Kerinci itu memang hujan di siang harinya.
5: Oh iya.
1: Ada informasi kemarin dari kawan dari sana kan RRI Sungai Penuh.
5: Terus ini belum ada hujan di sebelumnya.
1: Oh iya.
5: Di Pulau Tumiang itu belum ada hujan. Nah, ada dua minggu.
1: Iya, informasi terbaru juga tadi saya dapat kemungkinan mungkin mulainya itu tadi atau mungkin besok. Itu bakal ditanam bibit-bibit untuk hujan buatan. Semoga lah ada hujannya, dak bang?
5: Mudah-mudahan lah. Itu maksudnya tetap-tetap ya. Kalau kami ini masih ada, tapi sedot sekali. Ya, pemar hilang. Air hilang, dia awal itu didepi lagi, ada lagi air. Itu seperti itu lah, tiap hari.
1: Iya. Berarti harus nunggu air untuk pulih, dak?
5: Nunggu dulu, dimatikan apa sanjungnya, mau hidupin lagi, keluar lagi, itulah.
1: Iya, paham. Kalau masalah kesehatan nih bang, cek kesehatan secara berkala, abang sering ngecek kesehatan gak?
5: Udah lama nih, udah ngecek nih. Kalau di apa nih, di apa-apa nih, sering. Tadi puskesmas udah jarang nih.
1: Jarang ya. Kayak kemarin tuh ada yang program cek kesehatan gratis, abang gak ikutan?
5: Belum ada.
1: Nanti lah tunggu lah, dak.
5: Ya.
1: Ada beberapa lagu yang abang bisa pilih nih nanti saya usahakan putar. Ada ternyata dari 5 Minutes, Trauma Cinta dari Ika Putri, Aku Masih Cinta dari Yana Julio dan
5: Aku Masih Cinta.
1: Siap.
5: Ya salahnya tempat dia tadi bukan selalu pede.
1: Siap.
5: Teman Julian juga aja yang Tero, Landaria juga, ataupun Nayani, atau Bang Lamlan Barudi, Bang Cimon, Waudi, Nade Indra aja yang Tero. Untuk Bang Abdullah, Bang Atengnya juga. Untuk semua suara teman-teman ya.
1: Siap.
5: Sekarang teman lima semua selalu banyak keluarga bang ya.
1: Amin insyaallah.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Bukhari. Kita dengarkan dulu beberapa lagunya ya. Nanti yang mau bergabung masih bisa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilih-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

0: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi, tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengar, kita lanjutkan untuk ke ruang rindunya. Untuk Anda yang mau bergabung masih bisa, dan semoga lagunya bisa tak puterkan. Dan kalaupun tak sempat, nanti kita sharing atau cerita-cerita mengenai cek kesehatan secara berkala, karena memang penting juga supaya tetap sehat. Yang mau bergabung, line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam, Kang.
1: Malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang. Ngantuk, Kang?
1: Belum juga. Cuman saya sambil baring-baring inilah, nunggu kawan belum datang.
0: Oh, ini ganti shift atau gimana nih, Kang?
1: Enggak juga ya.
0: Enggak juga, atau memang apa nama tuh begadang together.
1: Seminggu sekali saya tenggolak berat gitu.
0: Seminggu kawan sekali.
1: Lagi ada keluhan, jadi belum datang.
0: Oh, ngono. Jadi bakal begadang nih ceritanya nih.
1: Begadang. Iya juga enggak ya. Kalau radio masih bunyi, saya masih nyetel radio.

0: Alhamdulillah. Tapi Kang, ini fasilitas sendiri dari tempat abang kerja itu ada kan untuk ya boleh dikatakan itu supaya tetap sehat lah. Kadang-kadang kan kata Kang Sule, ya para pejuang malam lah kan. Pejuang malam. Ya. Parah?
1: PKT.
0: Jadi?
1: Persatuan Kurang Tidur.
0: Oh iya, pejuang malam lah itu Kang.
1: Iya.
0: Yang selalu menatap bintang. Alah.
1: Wah, ini rembulan yang nampaknya bintangnya malu-malu.
0: Tapi masih kabut kan di situ Kang?
1: Masih.
0: Oh, masih ya, ya. Plangke dan jadi sekitarnya.
1: Lah, memang adanya kayak gini alamnya lagi kok.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan segera turun hujan.
0: Amin, gitu. Insyaallah. Ngarepnya gitu Kang. Dulu kan kalau di apa namanya tuh di tahun-tahun sebelum itu kan kalau Maulid tuh terkadang kan terkendala hujan kayak gitu ya Kang.
1: Betul.
0: Sekarang terkendala asap.
1: Betul. Tapi kan kalau kemarau panjang kayak gini ndak tiap tahun Mas.
0: Iya betul. Cuma memang cuaca agak berapa aneh.
1: Tahun,
0: Cuaca emang tidak tentu. Kalau untuk perbandingan sendiri Bang, di tahun kemarin dengan tahun ini masih pekat yang sekarang ya Bang, atau yang tahun kemarin?
1: Kalau ingat saya tahun inilah.
0: Tahun ini mulai lagi ya?
1: Iya kayak tahun-tahun 90-an itu kan 91 atau 9 berapa itu yang tidak pernah menengok matahari itu.
0: Oh, itu sama itu. Yang tahun ini Bang, tahun 2015 tidak Bang?
1: Mungkin ya, saya kan saya waktu ini jadi ngelantur pula ini.
0: Iya, tidak ya, apa-apa. Ya? Oh.
1: Yang belakang nanti ngutuk pula.
0: Dikit lah Bang cerita.
1: Yang waktu tahun 91 kan saya ditebuk. Ceritanya kan ya maklumlah buruh-buruh ngelintis di ribu kan. Ceritanya kebakaran itu kan tidak pernah lihat matahari itu. Mungkin ada sebulan mungkin lah.
0: Tapi ada, waktu itu tidak ada penanganan ya Bang.
1: Itu kalau cuma dulu kalau bakar tidak pakai di siang tidak ada belum ada peraturan kayak sekarang Mas.
0: Betul betul.
1: Adanya oke istilahnya kan buka lahan ditebang dibakar. Itu merambat ke hutan-hutan yang sebelahnya.
0: Ya wes angus.
1: Kayak sekarang tidak dimatiin tidak. Cuma dulu itu.
0: Oh.
1: Tahun 91-an lah, saya kan pernah ditebu sana di
0: iya.
1: Tebu masuk lah ke kita burung gilo lah dari tebu itu.
0: Oh iya, siap siap.
1: Mungkin Mas Firman baru umur berapa ya kalau tahun 91 ya?
0: Belum Bang, saya belum baru rencana itu Bang.
1: Oh itu ya. Berarti ala kan masih muda ya.
0: Karena saya masih cute-cute Bang.
1: Merindukan
0: bisa aja.
1: Kalau saya ini kita tuwir Mas.
0: Ya wis ra apa-apa, sing penting baik. Sehat toh.
1: Alhamdulillah bisa pakai menikmati udara pekat begini.
0: Bener. Beberapa lagu bisa Bang Kang Sule minta nih. Ya minta apa?
1: Minta apa? Memilih.
0: Memilih masalah. Kang ya. Sule, ada lagu ternyata dari 5 Minutes, trauma cinta dari Ika Putri, Kau Bukan Terakhir dari Baim, Cinta dari Bondi, Hitam dari Padi, Seperti Bintang dari Utopia.
1: Oh, Seperti Bintang adalah.
0: Seperti
1: saya
0: bintang.
1: Saya ingin nengok bintang yang cerah tapi
0: amin.
1: Malu-malu masih.
0: Bukan malu-malu itu ada embun. Embun di pagi buta.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Selamat buat Mas Firman, selamat menunaikan tugasnya. Pokoknya saya temenin sebelum tutup saya belum
0: gas.
1: Matiin radionya.
0: Pokok kita gas Bang sampai tutup.
1: Oh, okay. Terus tadi ada Mbak Anita. Yang terakhir itu Bang Buhori ya.
0: Iya Bang Bohori tadi tuh sinyal kalau Persatu agak hilang-hilang jadi kadang ada kadang tidak beliau tuh.
1: Jadi peluru berarti dia ya.
0: Iya betul.
1: Terus ada Mbak Vero tidak mampir ke tempat saya tidak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Lupa.
0: Iya.
1: Terus ini Bapak Sadewo monitor ini masih begadang berarti.
0: Nyondol
1: ke sini. Terus siapa lagi ya?

0: untuk semuanya lah yang masih pantengin plus satu. Nanti kalau disebutin semua-semua, ya kalau masih melek orangnya, kalau enggak, saya bermimil enggak didengerin.
1: Iya, iya.
0: Ya sudah,
1: ya, siapkan.
0: Saya temenin sampai tutup nanti ya.
1: Iya, iya kan?
0: Terima kasih, ketemu lagi
1: waktunya. Sama-sama, yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sule seputar pelangke. Sama aja ya, penting sehat walaupun menghirup udara ya berasap. Selamat malam, Ma.
2: Malam, Bang.
1: Ah, Ma, masuk, Ma.
2: Ah, masuk.
1: Malah ngantuk ini, koi.
2: Agak, Bang.
1: Agak ngantuk, ya agak-agak lah pokoknya. Gimana Warsam dan sekitarnya kabar, Mama?
2: Kabarnya asap, Bang, berdebu.
1: Berdebu, asap, air kering.
2: Jangan tanyo.
1: Jangan tanyo. Tapi bisa.
2: Santai terus.
1: Iya, enak lah Mama tuh jadi pengusaha pasir sekarang nih.
2: Mani pantainya enak, Ren.
1: Aduh. Tapi Mama kalau masalah kesehatan, Mama sering enggak nih cek kesehatan secara berkala?
2: Nah, jarang sih, Bang.
1: Ah, jarang. Oh, berarti enggak ada riwayat darah tinggi apa segala macam enggak lah ya?
2: Enggak.
1: Alhamdulillah. Oh,
2: itulah jaga kesehatan.
1: Iya, sehat terus itulah. Yang penting itulah.
2: Sehat, jaga makannya.
1: Masalah perdapuran kalau lengkap galo aman lah dak.
2: Yogi.
1: Yogi.
2: Itu yang terutama ya Bang ya.
1: Iya betul Lian tuh. Mama kalau satu lagu lagi masih bisa nih Ma. Pengen pilih yang mana nih Ma?
2: Mama apa lagu ya?
1: Ternyata dari 5 Minutes, Trauma Cinta dari Ika Putri, Kau Bukan Terakhir dari Baim, Cinta dari Bondi, Hitam dari Padi.
2: Aduh, nama duanya apa Bang?
1: Trauma Cinta.
2: Kayak trauma cinta, enggak trauma ini yang pertama.
1: Ternyata.
2: Nah, ternyata benar Bang.
1: Iya, nyatonya. Sudahlah katanya.
2: Iya, daripada trauma.
1: boleh salam mah untuk siapa nih, Ma?
2: Ya, selamat Bapak malam. Ya,
1: selamat hati.
2: Siap. Yang berusaha siapa?
1: Itu Kang Sule di Pelangke.
2: Malam, Mbak Pero, Mbak Sinta juga, Mbak Capo yang ada ikut toman sih.
1: Oh, itu Mbak Ayu Anita, Mbak Anita.
2: Ah, ya Mbak Anita, malam deh, Bang Juli, Bang Simon, Mbak Bang Jiki juga. Ya, Pak, regalo ya, Bang, ya, malam
1: juga. Siap, nanti, Mama.
2: Regalo, ya, lagu ya, tunggu ya.
1: Ya, ditunggu.
2: Terima
1: kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Soalnya saya usahakan putar semua lagu yang sudah diminta. Tapi yang mau bergabung boleh sembari salam-salam saja, nggak apa-apa lah ya. Selamat malam, Mbak.
3: Selamat malam.
1: Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak. Ya Allah, Mbak.
3: Imunisasi.
1: Wah, mantap betul itu.
3: Inilah nikmat mana lagi yang kau cita.
1: Betul. Mbah, tapi ngomong-ngomong Mbah kayak apa nyeruput kayak gitu tuh kok saya mencium aroma kopi ya, Mbah?
3: Ya kok tuh, Mbah? Kok tahu?
1: Kopi dong. Tapi Mbak berarti termasuk yang tipe kalau minum kopi enggak ngaruh kalau susah tidur ya kan?
3: Namanya kopi kok bikin enggak bisa tidur itu kayak mana? Kalau minum kopi ya enggak bisa tidur.
1: Oh iya jadi kayak mana? Jadi Mbak?
3: Ya habis minum ya terus tidur. Ini kan aku setiap malam begadang.
1: Oh ngono.
3: Ya tiap malam kan ada tiga.
1: Semangat Mbak, semangat Mbak. Aku selalu ada untukmu. Yaelah.
3: Pokoknya tiap malam dengerin.
1: Mantap.
3: Sampai Indonesia Raya.
1: Iya
3: no. pas sambil di pos.
1: Tapi kita berbicara mengenai cek kesehatan, Mbah termasuk sering nggak cek kesehatan berkala?
3: Alhamdulillah, terakhir setahun yang lalu.
1: Setahun? Alangkah lama.
3: Setahun yang lalu cek kesehatan menyeluruh. Tapi alhamdulillah semuanya normal.
1: Alhamdulillah.
3: Kecuali kolesterol yang agak tinggi tinggi. Kalau untuk darah alhamdulillah.
1: Iya, lancar semua alhamdulillah.
3: Untuk manis penting alhamdulillah enggak ada.
1: Iya, iya.
3: Ya, namanya
1: kehidupan. Siap-siap. Mbak, karena udah di ujung kebersamaan kita, lagunya ngikut enggak apa-apa ya?
3: Oh, lagu enggak masalah. Lagu itu sekarang terbaru.
1: Betul.
3: Enggak payah, maksudnya gini, kalau kita di radio itu kan udah dikirim lagi. Tapi kalau mau mutar yang lain kan tinggal jod.
1: Iya.
3: Iya, enggak usah mutar kaset teman punya.
1: Betul, betul, betul.
3: Jadi kalau Ramane Nelus tahu apa lihat Mas Sule itu paham.
1: Betul sekali, nah, Kang.
3: Kita seumur.
1: Bisa aja.
3: Sama yang di mandi angin dan tadi juga seumur.
1: Iya, Pak Ade itu ya. Siap, siap, siap. Boleh salam.
3: Ya, ya, dari Pak Isandra. Itu panggilannya kalau biasanya Pak Isandra.
1: Jadi
3: sering ke rumah juga itu.
1: Oh iya, iya, siap, siap.
3: Terus Mas Sule juga itu. Kawan-kawan radio biasanya saling mengenal tempat darah. Itulah kira-kira salam yang sudah masuk tadi ada. Tadi siapa tadi itu? Yang ada Mbak Jupita tadi ya?
1: Iya ada Mama Tia.
3: Terus Mbak siapa tadi lagi itu? Pokoknya yang ada di Somen-Soman tadi.
1: Iya. Yeah.
3: Aku dikirim dari tadi loh.
1: Iya.
3: Mana masuk berisi yang. Ini di ujung-ujung kalau nggak diterima tadi wah perlu ketemu taklim pengkoy. Pokoknya yang penting pada monitor, moga-moga. Kita melaporkan info Tempino hari ini rembulan merah.
1: Iya. Yeah.
3: Yakin jangan kabut.
1: Iya betul Pak.
3: Yang tadi pekat di Tempino. Kemarin agak hilang, pagi hari ini lagi mulai pekat lagi. Asapnya tebal, kayaknya dapat kiriman dari mana kurang tahu.
1: Betul.
3: Untuk apa ya? Asap debu jalanan. Jalanan juga alhamdulillah
1: untuk
3: keterbangan kemana-mana. Karena posisi depan rumah itu ini termasuk jalan proyek.
1: Oh, iya.
3: Sebenarnya dan pokoknya.
1: Iya.
3: Ampun.
1: Ya.
3: Firmannya selamat tentunya.
1: Siap Mbah.
3: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, insya Allah.
3: Walaupun kita dapat lagu tetap kompetitor sampai Indonesia. Iya, yang lain sudah pada tutup, yang ada tinggal Pro 1, Pro 4.
1: Iya.
3: Pro 3-nya nggak termonitor di sini.
1: Oh iya, karena sinyal itu Pak De.
3: Iya, yang Mbah.
1: Salah Mbah. Siap-siap Mbah. Bisa.
3: Tapi apalah artinya sebuah angka?
1: Bukan main. Iya, iya.
3: Angka boleh tua, tapi jiwa tetap muda.
1: Wah, mantap.
3: Masulnya
1: ya.
3: Nyodol,
1: Mas. Iya.
3: Jadi lagi nyodol kita. Orang sudah masuk, ya gue kan nyodol-nyodol.
1: Ya weh, sepatunya habis katanya.
3: Itu oke lah, karena begitu. terima kasih.
1: Sama-sama, Mbah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Insyaallah kita sehat selalu ya, Mbah ya. Terima kasih sudah gabung untuk Ruang Rindu malam hari ini. Bang Ramlan, ya Allah, udah mepet waktu. Takut lagu gak terputar, Bang. Bang, malam, Bang.
4: Halo juga, selamat malam.
1: Waktu udah mepet kali Bang, sengaja jadi ya, penghujung ya, kayaknya. Iya. Bang Ramlan bolehlah salam Bang.
4: Bagaimana sehat lah ya?
1: Alhamdulillah, Bang Ramlan juga ya?
4: Alhamdulillah, sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
4: Walaupun cuaca seperti ini lah.
1: Betul, itu jaga kesehatan Bang.
4: Ya, ini kalau menjaga kesehatan, perbanyak minimal 3 aja ya.
1: Betul, betul, betul.
4: Masalah sedikit ya?
1: Iya, boleh.
4: Karena hari ini sudah malam juga ya. Salamnya buat Mbak Iman, selamat malam, selamat sukses dengan calonnya ya.
1: Amin, insya Allah.
4: Yang baru tadi ada Mbah Basoko, Wih.
1: Mbah Gio, Mbah Yo.
4: Mbah Gio, Mbah Gio, yuk. Dia kabarin Mbak Gio, salam kenal ya. Juga jadi buat Mama Tia ya. Buatnya Ibu Aisyah juga, buatnya Bang Putra Banten ya, buatnya Bang Juli yang katanya lagi kurang sehat ya.
1: Iya, kurang enak badan.
4: Semoga sehat selalu juga ya.
1: Amin, insyaallah.
4: Buatnya Bang Putra juga ya, buatnya Bang Buari tadi ya. Buatnya macam-macamnya lah gitu ya.
1: Siap, siap Bang.
4: Karena sudah larut malam juga ya.
1: Iya.
4: Sudah tidur juga ya. Juga buat Anita juga, buat siapa lagi ya. Semuanya lagi ya.
1: Siap.
4: Oke, terima kasih. Makasih lagi ya.
1: Amin, insyaallah.
4: Kalau boleh nanti juga. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramlan. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum bisa tertidur kayak Bayo. Menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Dan terima kasih yang sudah memberikan waktunya, dan kami juga masih mengadakan informasi serta lagu-lagu pengantar tidur yang tetap setia di 88,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Kebijakan pemerintah pusat mencabut satu harga minyak goreng kemasan (HET) sebesar Rp14.000 per liter pada 16 Maret 2022 lalu menimbulkan keresahan beberapa kalangan masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, kebijakan HET minyak goreng kemasan yang diberlakukan oleh Kementerian Perdagangan pada 19 Januari 2022 serentak di seluruh Indonesia yang awalnya direncanakan hingga 6 bulan ke depan, nyatanya dicabut dan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Sontak saja, sejak tidak lagi mensubsidi minyak goreng kemasan, harga minyak goreng kemasan melesat bak roket. Tak tanggung-tanggung, harga pasar pun beragam. Ada yang dibanderol hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kondisi ini hampir rata terjadi di nasional. Di Jambi, pantauan harga pasar sehari setelah Permendag nomor 6 tahun 2022 itu dicabut, harga minyak goreng kemasan di pasar Angso Duo dan Talang Banjar, Kota Jambi mencapai Rp21 hingga Rp22.000 per liternya. Kenaikan juga diikuti minyak curah yang mengalami kenaikan harga dari Rp13.500 menjadi Rp17.000 per liternya. Kondisi lain justru berbeda di sejumlah retail. Harga beragam tergantung merek minyak kemasan, yakni Rp25 hingga Rp28.000 per liternya. Salah seorang pelaku UMKM yang turut merasakan dampak kebijakan itu, yakni Bu Zaitun. Pelaku UMKM Rempeyek Ilham mengaku kesulitan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Menurutnya, kesulitan ini dirasa sejak awal Permendag nomor 6 karena pembatasan yang diberlakukan pada waktu itu hanya 2 liter per orang, nyatanya menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan. Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman Asmami Jambi itu mengaku kondisi kekosongan yang kerap terjadi di sejumlah minimarket pada waktu itu menjadi kendala dalam produksi. Sementara untuk membeli minyak non-subsidi, harganya sangat tinggi. Sehingga pada waktu itu dirinya harus berkeliling mendapatkan minyak goreng. Tak sampai di situ, keresahan pun bertambah karena belum 6 bulan kebijakan itu berlaku. Harga minyak saat ini justru melonjak.
1: Kami yang pengrajin keripik nih terutama, tolong juga istilahnya diperhatiin, terutama dari minyak ini. Nah sekarang belum lagi minyak Bu, tadi kayak semua bahan baku kan naik, apalagi mau lebaran itu pada naik terus. Tapi yang luar biasa yang nak diperjuangkan ini minyak sayur, saya bilang gitu lah Bu. Jadi saya berharap dengan pemerintah tolonglah kami, karena bahan baku ini sebagai UMKM sangat menjerit teman-teman.
0: Bak memakan buah simalakama, Zaitun mengeluh. Bagaimanapun produksi tidak mungkin terhenti. Pasalnya tidak bisa menaikkan harga jual produknya untuk menutup biaya minyak goreng karena dikhawatirkan berdampak pada penurunan penjualan.
1: Mau jual berapa, harganya berapa, paling mereka yang bikin kue-kue roti dikecilin nampaknya. Tapi kalau untuk keripik, karena kami sudah punya geraman, sudah bisa dikurangin karena harganya sudah ada di situ tertera. Jadi kami mau mengurangin karyawan kan nggak mungkin.
0: Kondisi yang sama turut pula dikeluhkan dia. Pemilik warung gorengan yang juga menjual aneka menu sarapan ini menerangkan, dicabutnya kebijakan minyak goreng kemasan oleh pemerintah menyulitkan karena biaya produksi tidak dapat mengejar harga jual yang saat ini masih menggunakan harga Rp1.000 untuk setiap gorengan yang dijual. Ditanya kemungkinan beralih kepada minyak curah, dia mengaku masih ragu karena selama ini guna menjaga kualitas produk hanya menggunakan minyak goreng kemasan premium. Besar harapan kondisi bisa kembali normal, pemerintah mampu mengembalikan harga minyak seperti sedia kala.
2: Kami selaku pedagang sangat sedih kalau minyak dinaikkan lagi harganya normal. Sedangkan gorengan kami masih harga Rp1.000. Harapannya kembalilah harganya tuh dengan harga yang normal lah.
0: Di sisi lain, ibu rumah tangga Arneti yang ditemui RRI mengaku mahalnya harga minyak membuatnya membatasi penggunaan minyak goreng dalam penyajian makanan di rumah. Dirinya berharap ke depan kembali digelar operasi pasar minyak goreng.
3: Kalau bisa sering-sering, karena kebutuhan minyak ini kan hampir tiap hari.
0: Meski terjadi secara nasional, mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah berupaya untuk tetap hadir menjawab keresahan warganya. Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan Pemprov mengupayakan mengintervensi harga dan membantu pasokan minyak untuk Jambi dari produsen lokal, yang secara hitung-hitungan produksinya mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi. Dalam hal ini, pihaknya minta produsen minyak lokal dengan merek Vipco dan Greenco mengutamakan pemenuhan lokal terlebih dahulu.
4: Mungkin dulu dengan pemerintah komitmen lah, bahwa minyak goreng Vipco itu adalah produksi Jambi, yang sawitnya dari Jambi, diproduksi di Jambi. Saya berharap bahwa mereka ini tolong penuhi dulu untuk kebutuhan Jambi. Kenapa? Hari ini saya melihat di media-media masih ada gonjang-ganjing minyak goreng itu. Kita khawatir nanti saat Ramadan orang butuh minyak, ini tidak ada. Maka ini Vipco, tolong nanti ini tolong di daerah dulu. Maka nanti dinas perindak, saya juga minta kemarin sondingkan dengan semua dinas perindak kabupaten kota.
0: Sejak ketentuan yang semula tertuang dalam Permendag nomor 6 tahun 2002 itu dicabut, berganti dengan Permendag nomor 11 tahun 2022, yaitu penetapan head untuk minyak goreng curah, fenomena antrian mengular pada sejumlah retail, belakangan sepi tanpa antrian, lengkap dengan stok minyak yang tidak sulit didapat. Alangkah berharganya komoditi ini, dari balada minyak goreng murah, langka, hingga harga tinggi, namun kembali dibanjiri.

Untuk rekan-rekan, kami masih menghadirkan informasi update ya di malam hari ini tentang Polda Metro amankan 322 orang terkait kericuhan di kawasan DPR. Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang terkait kericuhan pasca aksi penyampaian aspirasi di sekitar DPR atau MPR RI Jakarta. Sebanyak 160 orang diantaranya tercatat berusia 12 hingga 19 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan seluruh pihak masih menjalani pemeriksaan. Polisi belum memulangkan mereka karena penyidik masih mendalami peran berdasarkan fakta dan alat bukti. Berdasarkan data kepolisian, sebanyak 162 orang yang diamankan tercatat berusia 18 hingga 40 tahun, sementara 160 orang lain tercatat berada dalam rentang usia 12 hingga 19 tahun. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kericuhan yang terjadi setelah menyampaikan aspirasi di kawasan DPR MPR RI. Kericuhan kemudian berkembang di sejumlah titik sekitar kawasan parlemen pada Kamis malam. Dalam penanganan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi kekerasan. Barang tersebut meliputi golok, gunting, pisau, ketapel, mata panah, bambu hingga rantai besi.

0: kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah.
1: Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat.
0: Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.
2: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
3: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
2: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
3: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
2: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
3: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
2: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
3: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir

0: diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: muda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi, tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

Berdengar informasi lainnya, Kemenkes perkuat bantuan logistik untuk hadapi dampak karhutlah di 7 provinsi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memperkuat dukungan logistik kesehatan untuk merespons dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di 7 provinsi. Kemenkes mencatat dampak karhutlah saat ini tengah memengaruhi sekitar 5,4 juta orang. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan hingga kini sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke daerah-daerah terdampak karhutlah. Pemerintah juga masih memiliki stok sekitar 2,7 juta masker yang tersimpan di tingkat provinsi. Dante mengatakan penggunaan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah perlindungan penting bagi masyarakat, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori buruk. Ia berharap penanganan dan pemadaman karhutlah yang terus dilakukan dapat menekan tingkat polusi udara sehingga kebutuhan masker di masyarakat ikut berkurang. Kemenkes lanjut Dante terus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di setiap provinsi, kabupaten dan kota yang terdampak karhutlah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan masker sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan kesehatan saat terjadi kabut asap. Selain masker, Kemenkes juga memasok ke konsentrator oksigen ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Peralatan tersebut disiapkan agar kebutuhan oksigen dapat segera dipenuhi apabila terjadi peningkatan kasus gangguan pernapasan.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dan esok pagi kami akan kembali berjumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersua kembali di program Masa 1 RRI Jambi di segmen Jambi pagi ini untuk edisi Sabtu hari ini 29 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari dan rekan operator kita pagi ini ada Brian Aprianto. Dan pendengar, di edisi hari ini saya akan informasikan untuk program acara kita di segmen Jambi pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita pagi hari ini kita awali dengan pengajian untuk hari ini dan pagi ini pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran. Dan nanti dilanjutkan dengan beberapa nuansa lagu-lagu religi serta untuk dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Hari ini kita akan memutarkan hasil rekaman yang sebelumnya ya, karena hari ini pendengar Ustadz kita berhalangan untuk mengisi kajian Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya pendengar, di mana saja Anda berada, kami temani Anda sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Setelahnya kita akan mengikuti tepat jam 7 Warta Berita Pro 3 RRI dan dilanjutkan dengan opini publik serta musik dan informasi menemani Anda, cek fakta dan juga informasi-informasi menarik lainnya hingga ke formasi 10 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, itulah untuk program acara di Devart pertama di segmen Jambi pagi ini bersama saya Hasti Wulandari di kesempatan hari ini menemani Anda. Kita ikuti pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Jambi pagi ini.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, kita akan mendengarkan kembali rekaman ulang daripada dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi dengan tema Kunci Sukses Berdakwah.
2: Yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema kiat sukses dalam berdakwah. Tentu apa yang kita lakukan, kita ingin berhasil. Kita ingin sukses dalam menyampaikan dakwah kita. Dai atau juru dakwah menjadi unsur utama dalam kegiatan dakwah. Karena tanpa mereka, maka kegiatan dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam ajaran Islam menjadi seorang muslim, maka secara langsung sudah menjadi seorang dai dalam arti yang luas. Di mana seorang umum, tugas dai itu adalah mengajak orang lain kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mencegah manusia dari perbuatan yang tidak baik. Baik itu kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu dalam keluarga, kita juga harus berdakwah mengajak kebaikan kepada anak-anak kita, maupun di kantor, bukan saja sebagai penceramah, tapi kita semua ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana supaya kita sukses dalam menyampaikan dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah itu kita harus berpijak pada ayat Al-Qur'an, pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, hendaklah kamu mengajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, pengajaran yang baik, serta debatkanlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah orang yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini jelas bahwa kita dalam berdakwah haruslah dengan cara bijaksana, dengan cara pengajaran yang baik dan diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam artian, kunci sukses kita dalam berdakwah itu sebenarnya yang pertama, ya, di samping ayat Quran yang sebutkan tadi, maka kunci sukses kita yang pertama yaitu pertama adalah pemahaman kita tentang ilmu. Seorang dai harus bisa menguasai ilmu agama dengan baik sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar kepada orang yang diceramahinya atau audiennya. Kemudian kedua, keikhlasan seorang dai, keikhlasan seorang ayah, keikhlasan seorang ibu yang memimpin dalam rumah tangganya maupun dalam masyarakat, seorang dai terhadap apa disampaikan dengan niat yang tulus karena Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ketiga, keteladanan, ya, seorang ayah ibu akan memberikan teladan kepada anak-anaknya agar sukses apa yang dia inginkan. Keteladanan seorang da'i juga bisa menjadi contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari, agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh mad'u atau orang yang didakwai. Keempat, komunikasi yang efektif. Da'i harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar atau audiens. Kemudian kelima, pendekatan personal. Da'i mampu mendekati setiap individu dengan cara yang personal dan sesuai dengan kondisi yang dimiliki setiap individu tersebut. Adapun yang terakhir, ia kesabaran dan ketekunan. Dalam setiap da'i, sabar adalah kunci dari menghadapi setiap tantangan, dan tekun dalam menjalani dakwah, agar pesan yang disampaikan oleh da'i tetap tepat sasaran dan bisa berdampak positif kepada masyarakat. Sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan antara dakwah dengan dai-nya, karena seorang muslim yang memahami dakwahnya dengan pemahaman yang benar akan tetapi kurang tepat dalam menyampaikan dakwah, maka tentu dakwahnya sulit diterima. Tetapi dai yang baik adalah yang pandai berargumen, pandai berbicara, dan baik dalam penyampaiannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran seorang pendakwah menjadi penting untuk mengkomunikasikan antara ajaran Islam tersebut kepada masyarakat melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang da'i. Esensi ajaran Islam akan sampai kepada masyarakat. sehingga masyarakat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dakwah merupakan untuk mengajak meyakinan mengamalkan akidah syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakinan diamalkan oleh seorang dai. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saja mengajak orang, tapi kita dulu yang memberikan contoh kepada orang lain. Apabila kita misalnya dalam rumah tangga, seorang ibu misalnya mengajak seorang anak putrinya untuk berbusana muslim, tetapi dia sendiri tidak menggunakan busana muslim, hal itu sulit tercapai. Nanti anaknya akan bilang, ibu pun tidak memakai. Jadi contoh teladannya yang paling utama untuk kunci sukses dalam berdakwah. Mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini di edisi hari ini Sabtu 10 Januari 2026 ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kunci sukses dalam berdakwah yang mana tadi sudah disampaikan beberapa poinnya oleh Ustazah kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Dan saat ini saya membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan, juga di nomor WhatsApp yang 0813-8744-0803 ya. Baik pendengar, di pagi hari ini selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, atau Anda yang sudah sejak dari tadi mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Nah, ini terkait dengan daripada berdakwah Bu Ustazah ya. Kita jawab dulu nih Bu Ustazah, yeah. Ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Iya, tidak terdengar suaranya nih sepertinya Bu Ustazah ya. Baik, halo, Assalamualaikum. Oke, baik, kita jawab dulu yang dari WhatsApp. Kita jawab dulu, saya bacakan dulu Bu Ustazah yang dari WhatsApp ya pertanyaannya. Oke, ini mengenai keikhlasan sepertinya Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustazah. Saya mendengar ceramah Bu Ustazah pagi ini. Mengapa Bu Ustazah keikhlasan itu menjadi kunci utama dalam berdakwah? Dan macam mano kita supaya ikhlas sebenar-benarnya ikhlas Bu Ustazah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Bu Ustazah.
2: Ya baiklah. Hamba Allah ya, bahwasanya memang ikhlas itu memang sangat penting ya kan.
1: Iya.
2: Jadi karena tanpa keikhlasan sesuatu pun tidak akan berhasil.

0: manusia, menjadikan inti dari ibadah. Jadi amal agar diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dakwahnya seorang ikhlas itu biasanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhasil dalam berdakwah. Jadi itu ikhlas itu artinya ya melakukan segala sesuatu ibadah, amal atau pekerjaan itu murni, tulus karena Allah gitu. Jadi tanpa mengharapkan pujian. Nanti misalnya seorang penceramah nanti nanti saya dapat transfer, dapat amplop dan lain sebagainya, itu bukan tujuan utama ya. Kalaupun nanti ya ada hal yang diberikan ya itu ya sah-sah saja ya. Yang penting kita tujuan pertama kita melaksanakan dakwah itu adalah memang betul-betul ikhlas ya. Ingin mengajak dia ila sabi robika bil hikmah, dengan bijaksana, dengan pengajaran yang baik untuk menjadikan contoh teladan kepada mereka. Jadi betul-betul apa yang kita kerjakan itu memang semata-mata karena Allah, insyaallah dakwahnya itu akan berhasil. Dalam rumah tangga juga kita ikhlas ya, mengajak anak-anak kita ya, untuk mencontohkan kepada anak-anak kita ikhlas gitu kan. Jangan sampai kita minta pujian, minta apa dan sebagainya. Memang itu insyaallah Allah akan perkenalkan apa yang kita inginkan gitu.
1: Iya, artinya kita tidak menyebut-nyebut Bu Ustazah ya, apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita lakukan seperti itu Bu Ustazah ya. Dan kemudian bagi para pendakwah, misalnya nih Bu Ustazah, sering nih Bu Ustazah pada hari-hari besar kita ngundang penceramah dan lain sebagainya. Masyarakat yang mendengar itu pasti tahu Bu Ustazah ya, mana pendakwah yang dengan hati ikhlas gitu Bu Ustazah ya, mana yang cuma pengen menyampaikan secepatnya terus sudah pulang gitu Bu Ustazah ya.
0: Iya betul. Itu semuanya nampak ya. Nampak dari keseharian mereka itu bahwa itu atau pendakwah cuma mencari mencari mata pencarian gitu, dijadikan sebagai mata pencarian.
1: Betul,
0: padahal Ustazah, kita di muka bumi ini adalah khalifah ya, yang ditugaskan oleh Allah ya untuk menyampaikan dakwahnya. Itu semua kita itu adalah khalifah, bukan saja penceramah, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kantor dan lain sebagainya, kita memberikan contoh teladan itu sudah berdakwah. Karena dakwah itu bukan secara bilisan saja, ada namanya bilhal gitu. Jadi kita mengajak mereka untuk menyampaikan kebaikan. Penting kita ikhlas saja ya, tidak untuk dipuji dan lain sebagainya, tapi insya Allah dakwah kita itu akan berhasil gitu. Kalaupun mungkin Allah akan berikan imbalan dari apa yang kita kerjakan, itu mungkin sudah rezeki kita. Nah, tapi yang penting ingat, yang pertamanya ikhlas saja.
1: Ikhlas dulu Bu Ustazah ya, insya Allah
0: ikhlas dulu.
1: Ada balasannya seperti itu Bu Ustazah ya.
0: Pasti ada balasannya.
1: Betul, betul. Nah, ini mungkin sering juga kita mendengar ceramah Bu Ustazah yang di masjid-masjid atau di pengajian ibu-ibu, ya Bu Ustazah ya. Nah, iko kadang susah kita memahami bahasa daripada apa namanya itu penceramah itu Bu Ustazah. Nah, seharusnya pendakwah itu atau penceramah itu pendekatan itu dengan apa namanya jemaahnya seperti apa Bu Ustazah, supaya bisa sampai apa yang dimaksud, apa yang ingin disampaikan oleh pendakwah itu sendiri Bu Ustazah. Karena pemahaman daripada jemaah itu beda-beda Bu Ustazah ya. Nah, itu macam mana Bu Ustazah?
0: Ya memang kalau kita hendaklah kita kan berbicara itu pertama kan dengan hati gitu kan. Makanya ada berbicara itu ada yang qaulan ma'rufah gitu kan. Jadi perkataan yang baik. Nah, jadi perkataan yang baik itu tentu itu sangat mendapatkan simpati dari audien ya, dari orang yang kita dakwah itu. Jadi kalau perkataannya itu baik ya, perkataannya itu hari-hari ya, tidak terlalu tinggi, kita harus berdakwah itu sesuai dengan apa, tingkat pengetahuan para audien kita gitu. Jadi kita melihat itu, jadi gunakan kata yang persuasif ya, persuasif. Nah, artinya persuasif hendaklah sebaik perlu digunakan untuk memberikan pesan yang kuat kepada audien, membantu kita untuk memberikan nasihat atau rekomendasi dengan tegas gitu kan. Jadi jangan kata itu yang tidak mengerti oleh audien gitu. Nah, jadi gunakan kata yang seharusnya bijak. yang bijak gitu kan, jangan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Nah, sering kan berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, gitu.

0: bahasa yang digunakan juga dalam teks ceramah adalah juga perlu memasukkan kata-kata teknis atau istilah relevan dengan topik yang dibahas gitu kan. Karena ini yang dibahas Maulid Nabi, ceritanya sampai cerita luar negeri kan tak nyambung. Jadi kalau Maulid Nabi ya memang sejarah Rasul, contoh apa yang
1: kadang dilakukan oleh Rasulullah. Kadang penceramah tuh Ustazah sampai panjang, kadang gak do tepat pula. Iya. Kadang buat kita bosan Ustazah mendengarnya Bu Ustazah yo.
0: Ya asal ada lucu-lucu ketawa-ketawa saja, tapi betul. Dari tujuan itu.
1: Nah tapi kadang Bu Ustazah para ibu-ibu jemaah itu kadang suka Bu Ustazah seketika penceramah kita menyematkan lelucon seperti itu Bu Ustazah.
0: Ya lucu-lucuan itu perlu saja ya supaya suasananya akan jadi hidup ya. Tapi yang penting tujuan dari kita berdakwah itu harus tercapai, jangan ketawa saja. Pasti tanya Bu, apa yang disampaikan tadi tentang hikmah Maulid Nabi? Tidak tahu, saya ingat Pak Ustaz cerita tentang maling sandal di masjid Bu. Jangan cerita itu baik. Jadi kita tahu bagaimana sejarah Maulid Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi ya ketika itu, tahu kalau pas ditanya itu namanya dakwanya tidak berhasil gitu, meskipun ada lucu-lucu itu penting ya, penting ya supaya kita tidak tidur dan lain sebagainya. Jadi menghidupkan suasana itu penting, tapi tujuan dari dakwah itu pun harus tercapai gitu.
1: Benar sekali. Tema apa yang ingin disampaikan seperti itu Bu Ustazah ya? Ada poin yang bisa nanti diaplikasikan oleh para jemaah selepas mendengarkan daripada tausiah kita seperti itu Bu Ustazah ya. Baik.
0: Iya.
1: Ya, baik pendengar, kami membuka line telepon kembali di pagi ini 0811-0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada pagi hari ini kepada narasumber kita, ada Ustazah Soehartini, baik itu tema yang kita perbincangkan atau juga di luar tema, kami persilakan ya. Apapun yang menjadi pertanyaan Anda silakan di 0811-6707-8850 ya, atau bisa juga di 0813-8744-0803 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah mungkin Anda sampaikan di pesan WhatsApp, saya akan bacakan ya untuk pagi hari ini. Baiklah, ini selanjutnya Bu Ustazah, mengenai cara atau metode berdakwah yang tepat itu seperti apa Bu Ustazah, yang efektifnya? Apakah diperbolehkan dan seperti apa daripada berdakwah ini di era media sosial yang sekarang ini tengah luar biasa sekali Bu Ustazah ya, gencar juga nih Bu Ustazah para pendakwah kita di media sosial. Nah, apakah itu sudah menjadi salah satu cara yang tepat Bu Ustazah?
0: Ya baik, tadi saya sebutkan bahwa metode yang tepat ya dalam berdakwah itu sebenarnya tadi sudah saya sebutkan dalam ayat Quran pada surah Al-Nahl ayat 125 tadi ya. Udung ila sabila rabbika bil hikmatil wal mau'izati hasanah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi artinya serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ya, bijaksana ya, dan pengajaran yang baik, serta debatkanlah dengan cara yang lebih baik ya. Nah, jadi itu adalah suatu metode, tapi yang jelas ya bahwa dalam berdakwah itu menggabungkan pendekatan persuasif ya, sudah saya katakan tadi, ke edukatif ya, adaptif, meliputi hikmah tadi yang saya katakan, mau'izah, pengajaran yang baik ya, menyentuh hati, mujadalah dilatihi asal, itu artinya diskusi terbaik ya, dengan menekankan akhlak mulia ya, seperti kelembutan, ketulusan dan keteladanan, serta menyesuaikan materi dan kemudian media yang digunakan ya itu bagus sekali. Kalau sekarang ini media sosial kan cepat sekali itu berkembang ya, kalau lihat bisa berdakwah lewat media sosial. Kalau kita di masjid ya, di masjid kita misalnya bisa mengumpulkan orang sampai paling banyak ya 1000, tapi kalau dakwah lewat media sosial itu perkembangannya luar biasa. Lihat saja Ustaz Somad ya, Ustaz Hadi Hidayat, lihat tuh yang menontonnya berapa berjuta-juta gitu. Jadi kalau bisa kita mengembangkan lewat media sosial, YouTube dan Instagram dan sebagainya itu itu alhamdulillah luar biasa. Please dan silakan, karena memang zaman sekarang itu sudah berkembang metode itu ya, lewat media-media sosial itu. Mm-hmm. Ya, saya sendiri yang nggak bisa menggunakan itu karena gap tag gitu kan. Nah, untuk belajar ngaji saja lihatlah ya, mm-hmm. channel-channel untuk para kori dan koria itu berkembang cukup pesat karena itu lebih efektif kita menggunakan media sosial. Oh, bagaimana contohnya belajar ngaji nih, mulai dari iko dan sebagainya, penyebutan huruf dan sebagainya, tajwid dan sebagainya, ada semuanya dalam itu. Itu luar biasa itu. Ditonton oleh jutaan orang. Dakwahnya cepat berkembang dan silakan saja ya bagi mereka yang anak-anak muda yang ingin berdakwah walaupun tidak bisa ceramah di masjid-masjid, mungkin kita ini kan punya bakat tersendiri, hanya mungkin di media sosial bisa gunakan. Itu sangat luar biasa. Sangat apresiasi sekali.
1: Artinya diperbolehkan dan sah-sah saja, Bu Ustazah ya, sekali
0: sah-sah saja.
1: Karena tujuan kita baik, Bu Ustazah ya. Terus juga mungkin kita tidak punya.
0: Karena media sosial ini kalau kita gunakan yang baik, dia akan sangat berguna. Tapi ada sisi negatifnya juga.
1: Iya. Gitu. Makanya sisi tergantung daripada
0: banyak luar biasa.
1: Betul. Tergantung daripada cara kita menggunakannya seperti itu, Bu Ustazah ya. Apalagi betul. Ustazah yang para pendakwah kita yang sudah tidak bisa lagi untuk hadir ke pengajian untuk memberikan dakwah, mungkin lewat di rumah saja, bahkan di kamar saja, mungkin seperti itu, Bu Ustazah ya, dengan media sosial yang canggih sekarang ini, dunia digital yang luar biasa, semakin canggih semakin harinya luar biasa sekali, Bu Ustazah ya. Baiklah.
0: Betul.
1: Ya, baik, ini kembali pertanyaan Bu Ustazah yang saya sampaikan, Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ustazah. Semoga sehat selalu. Bu Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana Bu Ustazah menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah, Bu Ustazah? Seringkali seorang pendakwah mendapatkan kritik atau penolakan dari jamaahnya, Bu Ustazah. Mohon penjelasannya, Bu Ustazah, karena suami saya waktu itu pernah menjadi da'i di salah satu daerah, Bu Ustazah, di Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia, Bu Ustazah. Menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah.
0: Jadi, yang ditolak siapa? Yang da'inya. Jadi memang pertama kan...
1: Enggak, ini maksudnya kritikan dari jemaahnya mungkin, Bu Ustazah, ini cara menyikapi penolakan atau kritik dalam berdakwah katanya, Bu Ustazah.
0: Oh, gitu. Memang tantangan kita dalam berdakwah ini kan memang sangat berat.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya, apalagi penceramah-penceramah yang langsung turun ya lewat media sosial, pasti ada kritikan. Ya, makanya kita seorang da'i itu yang harus dikuasai ya, pertama metode dalam berdakwah tadi ya. Kemudian ilmunya, saya katakan ilmunya ya, Di. Jadi kalau kita ilmunya itu tidak tepat, misalnya kan kita menjelaskan misalnya cara sholat yang baik dan benar gitu kan. Sementara yang sholatnya kita yang baik dan benar itu gimana, kok metodenya tidak seperti itu gitu. Kok rukunnya cuman diajarkan tidak sesuai dengan fikih gitu kan. Jadi itu pasti ada penolakan karena masyarakat itu kan ilmunya kadang juga tidak rendah, tapi kita juga paham. Jadi inilah makanya seorang dai ilmunya itu harus kita siapkan dulu ya, supaya tidak ada terjadi kritikan. Kalau kritikan sedikitnya sifatnya membangun, ya kita terima saja dengan baik. Tapi kalau dia menjatuhkan, itu salah tuh Pak Ustaz. Itu salah, itu sebenarnya bukan seperti itu gitu. Beliau harus menyampaikan dengan kebenaran dan penuh keyakinan gitu. Jadi dia ilmunya dulu ya, keyakinan, keberanian, meskipun harus menghadapi bentuk intimidasi dan sebagainya. Nah, itu memang harus kita siapkan. Rasulullah kan seperti itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW tak gentar dalam menghadapi penolakan itu. Tak gentar dia. Nah, tapi selagi itu benar, ya kita terus maju. Kulil haq walau kana murran. Katakan benar itu meskipun itu pahit. Nah, tapi kalau itu memang salah, pasti ada di komentar oleh masyarakat gitu kan. Tapi kemudian etika kita, ya etika. Dia yang ceramah. rumah tangga saja dia tidak benar. Nah kan itu.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, Ustazah. Itu maksudnya contoh teladan, ya. Betul. Ilmu contoh teladan kita.
1: Jadi tidak
0: kita
1: sembarangan
0: sendiri.
1: Bu Ustazah, ya, seorang
0: pendakwa. Diri kita sendiri, baru kita berdakwah kepada orang lain.
1: Betul.
0: Kalau kita saja tidak benar, pasti ada penolakan juga gitu. Nah, jadi kita cara menghadapi penolakan itu memang kita harus koreksi diri kita dulu. Mungkin metode dakwah kita yang tidak benar. Kadang dia berdakwah, kata saya berdakwah itu kan mengajak udhu ila sabilir rabbika bil hikmah, bajaklah ke jalan Tuhanmu itu dengan bijaksana. Tapi ini kok mengajak dengan salah Tuhanmu, mengajak bukan mengejek. Ya, nah, mengajak bukan mengejek, ya. Ini kadang seorang dai kan mengejek. Ya, nah, mengejek dan mengajak. Kita tidak boleh berdakwah itu dalam unsur pribadi yang kita sebut, ya. Ada kawan kita ini tidak mau ke masjid, dekat rumah lama dekat masjid. Nah, kan tersinggung orang yang dekat masjid. Tapi Bapak Ibu, mari kita sholat ke masjid bersama-sama. Kan itu secara umum saja dakwah itu, kan. Walaupun orang ke masjid kan tersinggung. Nah, dakwah kita sudah tepat sasaran karena hikmahnya kita ke masjid itu pahalanya sholat di masjid 27 kali lipat dari sholat berjamaah itu 20 kali lipat sholat sendiri-sendiri, apalagi di masjid, ya, tambah besar pahalanya, itikaf di masjid lagi, tambah pahala lagi. Betul. Jadi pahala berlipat-lipat. Mari sama-sama kita makmurkan masjid. Tidak ada dekat rumah, ya, belakang masjid inilah, dekat benar masjid. Tidak akan berhasil dakwanya, tersinggung dia. Nah, jadi penolakan itu pasti ada. Yang pasti. Jelas kita berdakwah lah, dasar kita berdakwah ayat Al-Quran ayat 125 di An-Nahl. Nah, pelajari itu baik-baik dan insya Allah sukses dalam dakwah. Yang penting ikhlas dalam berdakwah.
1: Ya, jadi kata kuncinya adalah keikhlasan, Bu Ustazah, ya, untuk kita menyampaikan sesuatu kepada para jemaah kita seperti itu. Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang telah mendengarkan rekaman atau siaran ulang Mutiara Pagi RRI Jambi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita lanjut pada program acara berikutnya, yaitu Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: Kabut asap yang terus berlanjut di Jambi meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kabut asap yang terus berlanjut di Jambi meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Ahli epidemiologi menyebut anak-anak, lansia, serta penderita penyakit pernapasan dan jantung menjadi kelompok paling rentan. Selengkapnya dilaporkan oleh Sri Wayuni.
1: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisi sudah masuk kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kelompok anak-anak dan lanjut usia, serta masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
2: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tersebut di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar, maka gunakan masker, terutama masker N95.
1: Umi menambah, bahkan buruknya kualitas udara juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan batuk pilek. Untuk mengurangi risiko, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker yang memiliki perlindungan lebih baik seperti masker N95 atau KN95. Masyarakat juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih serta menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama kualitas udara memburuk. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, di tengah kabut asap, dokter ingatkan orang tua jaga asupan bayi. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
3: Kondisi kabut asap di Jambi semakin mengkhawatirkan. Asap yang menyelimuti sejumlah wilayah membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Kondisi udara yang tercemar akibat kabut asap dapat berdampak pada kesehatan pernapasan, sehingga aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi selama kualitas udara masih buruk. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jambi, Dr. Yozafranola, mengingatkan orang tua untuk mengantisipasi kondisi kesehatan bayi di tengah kabut asap. Bagi bayi yang belum bisa menggunakan masker, perlindungan dapat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari membawa bayi keluar rumah. Untuk memenuhi kebutuhan cairan, bayi dapat diberikan ASI yang cukup. Sedangkan anak yang sudah berusia di atas 6 bulan dapat diberikan tambahan air putih yang cukup.
4: Kami di Ikatan Dokter Anak, edukasi tetap utama adalah minum cairan. Kalau bayi susui, kasih air putih. Kalau dia lebih dari 6 bulan sampai saat itu, istilahnya gini, ada kuman yang masuk di saluran nafas atau itu muaranya tetap mulut. Dengan air putih membilas, tidak masuk ke saluran pencernaan aman. Jangan sampai masuk ke saluran nafas. Kalau kita masker, bayi susah pakai masker yang ada, itu sebabnya. Jadi adalah apa? Dimakannya malah dijilat-jilatnya maskernya.
3: Selain membatasi aktivitas di luar rumah, orang tua juga perlu memantau kondisi kesehatan anak selama kabut asap berlangsung. Jika anak mulai mengalami keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau gangguan pernapasan lainnya, orang tua perlu segera memberikan perhatian dan membawa anak mendapat pemeriksaan medis apabila kondisinya memburuk. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kejati Jambi membagikan masker gratis dan membuka pemeriksaan ISPA gratis bagi masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi beberapa waktu terakhir mendorong jajaran Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi membantu masyarakat dengan membagikan masker gratis sekaligus membuka layanan pemeriksaan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara gratis.
6: Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, saat membagikan masker gratis di Simpang Fang Indonesia kemarin mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-21. Namun, kondisi kabut asap yang semakin tebal dalam sepekan terakhir turut mendorong pihaknya memperluas aksi sosial tersebut. Ribuan masker dibagikan di 5 titik lokasi, yaitu di depan kantor Kejati, Simpang Fang Indonesia, Simpang Tugu Broni, Simpang Mayang Jamtos, dan Simpang Pule.
7: Ini adalah salah satu kegiatan. Begitu kita melihat asap tebal selama satu minggu ini, kami terdorong untuk membagikan masker gratis dan pemeriksaan ISPA gratis juga di depan kantor. Oleh karena itu kami terus melakukan untuk membantu masyarakat Jambi dalam menghadapi ini. Walaupun ini kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Himbauan kami kepada masyarakat Jambi di dalam menghadapi situasi kabut asap yang seperti ini untuk selalu memakai masker bila ada bepergian dari rumah.
6: Aksi bagi masker yang dilakukan Kejati disambut baik masyarakat. Yudi, salah satu pengendara motor yang mendapatkan masker, mengaku sangat terbantu dan masker tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatannya di tengah kabut asap ini.
8: Terima kasih sekali, membantu sekali untuk buat kesehatan kita, menyadarkan kita kembali untuk menggunakan masker.
6: Selain pembagian masker, Kejati selama 2 hari ini juga membuka layanan pemeriksaan ISPA gratis bagi masyarakat yang dibuka di depan kantor Kejati Jambi. Layanan tersebut digelar melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kejati mengatakan layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Tati Ujian melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendorong transformasi industri pinang dari sekadar pengiriman bahan mentah menuju pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi. Langkah ini penting mengingat komoditas pinang menggantungkan mata pencarian lebih dari 28.000 kepala keluarga petani di seluruh wilayah Jambi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Samsu Rizal, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan kualitas rantai pasok pinang lokal. Pemerintah daerah bersama Barantin dan pihak terkait terus menyelaraskan langkah agar hasil panen 32.388 ton pinang pada tahun lalu dapat diolah secara optimal di dalam negeri sebelum dilempar ke pasar ekspor. Terkait hal ini, Kepala PPSDM Karantina Wisnu Wasisa Putra menyampaikan melalui klinik ekspor dan penguatan layanan spesifikasi karantina diharap komoditas yang diekspor tidak hanya memenuhi persyaratan tetapi juga dapat diterima hingga negara tujuan. Ini bagian dari upaya membangun kepercayaan bersama dan memperkuat posisi komoditas unggulan Indonesia. Upaya hilirisasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil pertanian Jambi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kades Tanjung Tanah kembalikan Rp186 juta rupiah kerugian negara. Laporan disampaikan Desi Hermila.
9: Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan pengembalian kerugian negara sebesar Rp186 juta rupiah dari Kepala Desa Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci terkait pengelolaan APBD tahun 2023 hingga 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto, mengatakan pengembalian tersebut merupakan bagian dari temuan inspektorat dengan total kerugian sekitar Rp400 juta rupiah. Robi Haryanto menyebut, pihak yang ditemukan mengalami permasalahan dalam pengelolaan anggaran diberikan pembinaan, serta langkah pencegahan termasuk kewajiban mengembalikan kerugian negara. Ia menegaskan apabila kerugian negara tidak dikembalikan sesuai hasil temuan, kejaksaan akan menindaklanjutinya melalui proses hukum.
10: Baik, kemarin Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, khususnya bidang intel, menerima pengembalian kerugian hasil temuan dari inspektorat kabupaten, Desa Tanjung Tanah APBD dari tahun 2023 sampai 2025 sebesar 186 juta. Itu sekitar 400, tapi insya Allah minggu depan akan dikembalikan lagi sebesar 150 lagi ya.
9: Selain 186 juta rupiah yang telah dikembalikan, Kepala Desa Tanjung Tanah direncanakan kembali mengembalikan sekitar 150 juta rupiah pada pekan depan. Keterangan tersebut disampaikan Kajari Sungai Penuh Robi Haryanto didampingi Kasih Intel Robi Novan Ronar kepada wartawan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kabut asap yang terus berlanjut di Jambi meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Kejati Jambi bagikan masker gratis dan buka pemeriksaan ISPA. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
6: Kenapa sih Bude mondar-mandir di depan pintu gitu?
5: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
6: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
5: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
6: Emang bisa Bude?
5: Loh ya bisa.
7: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya Mak. Yo lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pemberian penjajah, bahkan bukan pula hasil rundingan biasa. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan, teriakan takbir di tengah peluru, tangisan ibu melepas anak ke medan perang, luka, darah, bahkan nyawa, dibayar lunas untuk merah putih berkibar. Lalu, hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga warisan itu? Apakah cukup hanya dengan selebrasi dan foto di media sosial? Tentu tidak. Kemerdekaan harus diisi. Diisi dengan karya, dengan ilmu, dengan kepedulian. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh integritas, melayani tanpa pamrih. Merdeka bukan hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada negeri ini, pada rakyatnya, pada masa depan generasi setelah kita. Hari ini, kita bukan lagi pejuang senjata, tetapi pejuang masa depan. Buktikan bahwa darah para pahlawan tidak pernah tumpah sia-sia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 88,5 MHz, kanal inspirasi.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Apa kabar pagi ini? Buat Anda yang baru bangun, selamat datang nih di akhir pekan ya. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Ya pendengar, dan buat Anda yang dari tadi sudah beraktivitas ya, entah itu beres-beres rumah, olahraga, bantu-bantu orang tua, atau mungkin sudah sibuk nih mencari sarapan ya, kira-kira sarapan yang enak di mana gitu ya. Nah, semoga pagi ini membawa energi yang baik untuk Anda ya. Dan pendengar, akhir pekan itu memang punya suasana yang berbeda banget ya enggak? Ya, alarm rasanya lebih mudah dimatikan ya. Kopi atau teh terasa lebih nikmat sekali, dan agenda hari ini biasanya tidak sepadat hari-hari kerja, ya kan? Nah, tapi ingat, akhir pekan itu bukan cuma soal bermalas-malasan loh ya. Ini juga waktunya, waktu yang pas kalau menurut aku untuk mengisi kembali energi setelah 5 hari beraktivitas.

Ya, boleh, bisa. Dan ini kayaknya aku pribadi deh kayaknya ya. Cuma mau lihat jam aja, udah jam berapa nih pas bangun tidur. 5 menit kemudian sudah buka media sosial, 10 menit kemudian lihat video, tahu-tahu sudah setengah jam, ya kan? Sesekali coba deh akhir pekan Anda ini kasih waktu beberapa menit untuk diri sendiri sebelum membuka layar handphone Anda. Buka jendela, hirup udara pagi ini walaupun tidak sesegar yang hari-hari sebelumnya ya. Karena kita masih dalam kondisi berkabut asap ya. Atau hanya sekedar duduk aja nih setelah buka jendela. Menikmati suasana, kadang kita tidak membutuhkan sesuatu yang besar ya untuk merasa lebih tenang. Nah, hal sederhana pun ini bisa membantu kita memulai hari dengan lebih nyaman. Nah kemudian kalau sudah bangun jangan lupa sarapan ya, karena akhir pekan sarapan gak ada akhir pekan, sarapan terus ya. Tidak harus mewah sih ya, mungkin dengan nasi telur ya kan, atau roti, buah, bubur bisa jadi. Atau menu sederhana favorit keluarga Anda juga boleh banget ya. Yang penting menikmati sarapan itu jangan dan tanpa terburu-buru. Gak seperti hari-hari kerja, biasanya tuh udah bangunnya kesiangan, mau sarapan gak sempat atau sarapannya keburu-buru ya kan. Paling cuma 1-2 sendok gitu kan. Nah yang pastinya pendengar, akhir pekan ini bisa jadi kesempatan nih buat menikmati makanan atau sarapan Anda itu lebih santai lagi, bener ya? Dan kalau sarapannya ditemani dengan secangkir kopi atau teh, wah rasanya lengkap sudah suasana Sabtu paginya ya. Dan setelah sarapan atau mungkin akhir pekan Anda diisi dengan waktunya bergerak. Nah itu dia, gerakan tubuh Anda. Bisa aerobik di rumah ya kan, bisa treadmill karena di luar itu lagi polusinya kurang bagus ya. Jadi kita olahraganya akhir pekan ini di dalam rumah saja. Tidak langsung olahraga berat ya. Ya mungkin hanya sekedar jalan di tempat, di kamar ya kan, sampai beberapa hitungan gitu. Terus juga ada Anda lengkapi dengan stretching ringan beberapa menit. Dan tentunya Anda bisa melakukan pekerjaan rumah. Ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk tetap aktif dan juga produktif di akhir pekan ya. Yang penting bukan seberapa berat aktivitasnya, tetapi bagaimana kita membuat tubuh kita tetap bergerak. Nah, karena setelah seminggu lebih banyak duduk, bekerja, belajar, atau beraktivitas di depan layar, nah tubuh juga perlu diajak bangun dan menikmati pagi ya. Seperti pagi ini nih, insya Allah pendengar ya, ini bisa jadi pagi yang sangat Anda nanti-nantikan ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan buat satu hal kecil yang menyenangkan ya di akhir pekan ini, terutama di pagi hari ini pendengar. Baik pendengar, jangan kemana-mana sebelum beraktivitas atau sebelum melakukan hal-hal yang mungkin sudah Anda rencanakan. Kita goyang dulu yuk, sama apa? Sama Project Pop, satu lagu berikut ini, Goyang Do You.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
3: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
4: Disa, Disa, ini kenapa banyak baju digantung? Ini juga baju kotor kamu tumpuk-tumpuk. Tahu nggak kalau baju ini bisa membuat sarang nyamuk?
5: Enggak kok, Bun. Aman.
4: Aman, aman. Apanya yang aman?
6: Hey! Waspada, demam berdarah. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.

0: Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak. Mari kita.
1: Jadi kita akan memberikan pertama ini kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
3: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
5: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar